Selamat datang ke Pulau Langkawi, destinasi percutian anda. Dengarlah Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu, 104.8 MHz.

anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Okey, waktunya 8.10 minit pagi sudah. Okey, jam yang ketiga untuk ceria pagi edisi hari ini, hari Ahad 19 Julai 2026. Hari ini siapa yang menyambut hari lahir? Selamat hari lahir diucapkan dan semoga dipanjangkan umur, dilimpahkan rezeki dan juga dipermudahkan urusan anda. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, dan hari Ahad hari ini juga, kalau kata contoh di luar Langkawi ya, banyak buat kenduri. Ha, kenduri kahwin. Okey, dan ada juga yang di Langkawi kan, sebabnya kalau ikutkan cuti di Langkawi ni Jumaat Sabtu yang meriahnya dengan kenduri kan. Tapi sempat lagi nak buat hari Ahad pun. Okey, dan kita doakanlah semoga yang mana yang nak naik pelamin kan, semoga kekal hingga ke jannah. Amin ya rabbal alamin. Okey, tadi lagu yang telah disiarkan, lagu dari Datuk Sri Vida, lagu Happy. Ha, dia kata apa nak jadi jadilah. Ha, dan lepas ni kita sambung oleh lagu Nadira, Cuba Jadi Aku. Ha, begitu. Okey, apa pun selepas lagu Nadira ni kita akan mengikuti ya untuk Langkawi sana sini.

ENG. Hai, saya Haziq Rosbi. Terus ikuti media sosial Langkawi FM menerusi Facebook Langkawi FM, Instagram langkawifm.rtm, X, TikTok dan YouTube Langkawi FM RTM serta portal langkawifm.rtm.gov.my.

Okey, untuk tajuk utama berita yang disiarkan di Berita Harian Online kita ada antaranya, Dato' Sri Najib Razak dijadual menjalani satu prosedur perubatan bagi membuang plak yang terdapat berhampiran saluran darah. Okey, dan seterusnya kita ada struktur bangunan tak stabil, bomba tangguh masuk kawasan kedai runtuh. Melaka, keadaan struktur bangunan yang masih tidak stabil memaksa bomba mengambil langkah berhati-hati sebelum memasuki kawasan runtuhan rumah kedai dua tingkat di Taman Kota Laksmana. Semalam ya. Seterusnya kita ada... Terima kasih membantu, tak kira Melayu, Cina, India, kita satu Malaysia. Kuala Lumpur, detik cemas buat sepasang suami isteri selepas kereta dinaiki terperangkap dalam banjir kilat. Bertukar kisah menyentuh hati apabila orang ramai yang tidak dikenali tampil menghulurkan bantuan. Okey, dan juga seterusnya kita ada 4 stesen JPS di Selangor rekod paras air sungai melebihi tahap amaran. Okey, dan lelaki orang asli cedera diserang gajah ceroboh kawasan kediaman Sungai Siput. Seorang lelaki cedera diserang gajah di kampung orang asli Perjek dekat rancangan penempatan semula RPS Legap ketika cuba menghalang haiwan liar itu yang menceroboh kawasan kediaman penduduk. Okey, dan seterusnya kita ada hujan lebat cetus banjir kilat di 8 lokasi sekitar Petaling Jaya semalam ya. Kuala Lumpur, hujan lebat berserta angin kencang petang semalam menyebabkan sekurang-kurangnya 8 lokasi di sekitar Petaling Jaya dilanda banjir kilat selain satu kejadian pokok tumbang. Dan redah banjir boleh undang bahaya. Kuala Lumpur, pemandu dinasihatkan sentiasa berwaspada serta merancang perjalanan ketika hujan lebat dan tidak meredah kawasan banjir bagi mengelakkan diri serta kenderaan terperangkap. Okey, untuk berita dunia, antara tajuk utama, vlogger Filipina Mima Alicia maut ditembak pasangan cedera. Okey, Manila, seorang pengguna vlog Filipina maut ditembak manakala pasangannya cedera selepas lelaki bersenjata tidak dikenali melepaskan tembakan ke arah mereka dalam kejadian di Caloocan City utara Filipina pada pagi Jumaat, lapor Xinhua yang memetik laporan media tempatan pada Sabtu. Itu dia antara tajuk utama berita yang dimuatkan di Berita Harian Online. Jadi teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Lepas ini saya nak kongsi dengan anda untuk kopi bola pagi yang mana penerbitnya adalah Muhammad Fauzi. Kita dengarkan dulu, ini dia Living Dalla Vida Loca.

0: apakah pasukan pilihan rakyat Malaysia menjelang Piala Dunia FIFA 2026?
1: Assalamualaikum, nama saya Alif. Pada tahun ini saya menyokong pasukan Argentina.
0: Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 di RTM Play. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Itu dia, satu jiwa, sejuta sorakan. Okey, baik. Dan juga saya nak kongsikan kopi bola pagi. Okey. Baik, final Piala Dunia ada sumpahan tersendiri. Okey, Piala Dunia. Dan sebanyak sejarah kejohanan, ya, beberapa corak menarik dianggap sebagai sumpahan Piala Dunia. Okey, antaranya yang paling terkenal adalah tiada jurulatih asing pernah memenangi Piala Dunia dan tiada pasukan yang memasuki kejohanan sebagai pasukan nombor satu dunia dalam ranking FIFA berjaya menjulang trofi. Ha, itu dia. Okey, dan seterusnya, penolong pengadil yang diabadikan namanya, Taufik Bahramov, adalah penolong pengadil yang mengesahkan jaringan kontroversi England pada final Piala Dunia 1966. Peranannya dalam salah satu detik paling diperdebatkan dalam sejarah bola sepak begitu dikenang sehingga Stadium Kebangsaan di Baku dinamakan sempena namanya. Dan final pertama guna dua bola berbeza. Ketika final Piala Dunia pertama pada 1930, kedua-dua pasukan berkeras mahu menggunakan bola masing-masing. Sebagai jalan penyelesaian, separuh masa pertama dimainkan menggunakan bola Argentina, manakala separuh masa kedua menggunakan bola Uruguay. Uruguay kemudian bangkit untuk muncul juara dunia pertama. Okey. Dan seterusnya, Jerman ketinggalan sebelum sentuh bola. Ini pada final Piala Dunia 1974, Belanda mendahului menerusi sepakan penalti sebelum Jerman Barat sempat menyentuh bola. Namun Jerman bangkit untuk melakar kemenangan dan muncul juara dunia. Dan yang terakhir, trofi asal tidak boleh disentuh sebarangan. Jangan, ya. FIFA mempunyai protokol ketat mengenai individu yang dibenarkan menyentuh trofi asal Piala Dunia. Hanya pemain yang memenangi Piala Dunia, ketua negara dan presiden FIFA dibenarkan memegang trofi asal dengan tangan kosong. Wow. Itu dia. Okey, kopi bola pagi. Sekejap lagi ada lagi info yang saya akan kongsikan. Jadi nantikan dan kita dengarkan dulu, ini dia untuk lagu AI Final Piala Dunia 2026. LFM punya. Sendiri bikin, okey.

0: 80 saat, satu resepi. Setiap Ahad, pukul 9.45 pagi di Radio Malaysia, Langkawi FM. Ya, untukmu. Senang kan? Tunggu apa lagi? Buat, jangan tak buat.
1: Are you hungry?
2: Lapar lah. Nak makan apa ya hari ni? Semalam dah makan nasi. Rasa nak tukar menu lah pula. Ha? Tak ada idea nak makan apa? Jangan lupa untuk ikuti program Makan Apa Hari Ini setiap Ahad menerusi segmen Ceria Pagi pada pukul 9.15 pagi di Langkawi FM 104.8. Ya untukmu.
3: How did you like the taste of that?
2: Ya, makan apa hari ni? Saat lagi 9.15 pagi. Yang mana hari ni? Kita nak sembang pasal menu Argentina dan juga menu Spain. Oh, tu dia kan. Pada orang yang suka makan makanan luar negara ni, dia tahu lah kan. Apakah makanan yang popular di Argentina dan menjadi kebiasaan bagi masyarakat sana, dan juga apakah makanan di Spanyol? Ada yang orang kata kahwin campur. Melayu kahwin dengan orang Spain. Ada orang Melayu kahwin dengan orang Argentina. Juga pelbagai lagi budaya yang kita boleh belajar. Walaupun sebenarnya memang kisahnya sebab ambil daripada bola kan. Daripada untuk final malam ni. Final pukul 3 pagi. Yang mana Argentina bertemu dengan Spain. Jadi kita nak sembang pasal makanan dekat sana. Dan juga apa yang popular lah, yang sedap. Okay? Dan juga menjadi panduan lah kepada orang yang nak pergi melancong di sana. Kan? Okay? Lepas habis menang Piala Dunia, siapa-siapa yang menang, mana-mana negara, kan? Boleh pilihlah negara tu nak pergi melancong. Begitu. Okay, jadi pukul 9 pagi juga kita akan menyambung siar ke Nasional FM dari pusat berita RTM. Kita bawakan untuk anda utama jam 9 pagi. Okay?

Hai Langkawi, saya Nicholas Saputra, menerusi siaran radio Malaysia Langkawi FM. Dengarkan pilihan antara bangsa yang terbaik. Terbaik.

0: Malaysia Bersatu 24 Perikatan Nasional PN 11 Barisan Jemaah Islamiah Se-Malaysia Berjasa 1 Parti Orang Asli Malaysia Asli 1 Parti Sosialis Malaysia PSM 1 dan Bebas 4 Jumlah keseluruhan 103.
1: Datuk Seri Ramlan Harun. Dalam perkembangan sama, Ketua Polis Negeri 9 DCP Dato' Al-Zafni Ahmad mengingatkan masyarakat supaya sentiasa mengamalkan sikap bertanggungjawab ketika menggunakan media sosial sepanjang tempoh PRN Negeri 9. Pihaknya memandang serius sebarang bentuk penyebaran komen berunsur fitnah, hasutan, penghinaan, provokasi, berita palsu atau kandungan yang boleh menggugat ketenteraman awam serta mengancam keselamatan negara sekaligus menjejaskan keharmonian. Syarikat kecil dan kontraktor tempatan akan diberikan kuota diesel sebanyak 300 liter sebulan menerusi kad fleet. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata ia bagi mengurangkan kesan peningkatan kos operasi susulan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan sejak 1 Julai lepas.
2: Dan sekarang telah pun diperluaskan. Mereka akan mendapat fleet card mereka. Setiap syarikat kecil ini yang didaftarkan atas perkongsian milikan tunggal enterprise ini akan mendapat 300 liter dalam fleet card mereka sebulan. Walaupun kenderaan diesel itu bukan atas nama individu tapi atas nama syarikat kecil.
1: Jelas Dato' Armizan, langkah intervensi segera itu diambil bagi membantu pengusaha mikro yang sebelum ini menghadapi kesukaran memohon bantuan berkenaan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: England menamatkan kempen Piala Dunia 2026 di tangga ketiga selepas menewaskan Perancis 6-4 dalam aksi penentuan tempat ketiga di Stadium Miami pagi tadi. Kapten Declan Rice memuka jaringan sebelum Ezri Konsa dan Bukayo Saka meletakkan England selesa mendahului 4-0 pada babak pertama. Perancis bagaimanapun bangkit menerusi dua jaringan Kylian Mbappe dan satu gol Bradley Barcola untuk merapatkan kedudukan kepada 4-3. Saka melengkapkan hat-trick apabila menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-87 sebelum Ousmane Dembele sekali lagi mengecilkan jurang buat Perancis. Jude Bellingham akhirnya memastikan kemenangan England dengan gol ke-6 sekaligus menghadiahkan The Three Lions penamat tempat ketiga buat julung kalinya dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Pengendali England, Thomas Tuchel menyifatkan kemenangan ke atas Perancis sebagai langkah pertama untuk merapatkan jurang dengan kuasa besar bola sepak dunia. Menurut Tuchel, kemenangan 6-4 membuktikan England berada di landasan tepat selepas tersingkir kepada Argentina pada separuh akhir. Beliau berkata The Three Lions masih mempunyai jurang dengan pasukan seperti Perancis dan Spanyol namun yakin skuad kendaliannya mampu terus meningkatkan prestasi. Tuchel turut memuji semangat juang pemain-pemainnya dan percaya kemenangan itu memberi suntikan keyakinan menjelang aksi Liga Negara UEFA menentang Spanyol. Dalam pada itu, Bukayo Saka menyifatkan kemenangan 6-4 ke atas Perancis sebagai keputusan yang amat bermakna buat England. Namun, mengakui kekalahan kepada Argentina pada separuh akhir masih sukar untuk diterima. Menurutnya, pasukan itu berjaya bangkit daripada kekecewaan dan menamatkan kempen Piala Dunia dengan prestasi terbaik untuk meraih tempat ketiga. Sementara itu, Kylian Mbappe mencipta sejarah baharu Piala Dunia apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman kejohanan itu. Mbappe meledak dua gol dalam perlawanan penuh dramatik itu untuk mengumpul 22 jaringan sekaligus memintas rekod Lionel Messi. Gol kedua Mbappe turut meletakkannya di hadapan Messi dalam persaingan kasut emas. Bagi Perancis, kekalahan itu menutup tirai era Didier Deschamps yang berundur selepas 14 tahun mengendalikan skuad Le Bleu termasuk membawa pasukan itu menjulang trofi Piala Dunia 2018. Orang ramai berpeluang menyaksikan secara langsung perlawanan akhir menerusi skrin gergasi di Dataran Merdeka awal pagi esok. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir.

0: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Amerika Syarikat melancarkan serangan udara baru ke atas Iran sebagai tindak balas terhadap serangan peluru berpandu dan drone yang mengorbankan dua anggota tenteranya di Jordan. Menurut Komando Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, serangan itu menyasarkan untuk melemahkan keupayaan Iran mengancam laluan perkapalan di Selat Hormuz serta menghukum Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. Media Iran pula melaporkan serangan Amerika turut menyasarkan pelabuhan Sirik di Selat Hormuz manakala seorang lagi anggota tentera Amerika dilaporkan masih hilang. Dalam masa sama, serangan Amerika Syarikat turut menjejaskan operasi 116 menara telekomunikasi di wilayah Hormuzgan, selatan Iran, sekaligus mengganggu perkhidmatan talian tetap, telefon mudah alih dan internet. Ketua Pengarah Komunikasi dan Teknologi Maklumat Hormuzgan berkata serangan itu merosakkan laluan penghantaran trafik dan lebar jalur, sekaligus mengganggu perkhidmatan telekomunikasi di beberapa kawasan di Bandar Abbas dan Haji Abad. Iraq dan Syria menandatangani memorandum persefahaman bagi membina talian pipe ekspor minyak mentah yang menghubungkan Iraq ke pantai Mediterranean Syria. Menurut agensi berita Xinhua, projek itu bertujuan mempelbagaikan laluan ekspor minyak, memperkukuh infrastruktur tenaga serta meningkatkan keselamatan tenaga serantau. Projek berkenaan akan dilaksanakan oleh konsortium membabitkan syarikat dari Amerika Syarikat, Switzerland dan Qatar, selain dijangka membuka peluang pelaburan baharu serta mengukuhkan ekspor minyak Iraq ke pasaran global. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPRM siasat kerugian pelaburan KWAP. Pantau aktiviti media sosial pastikan PRN kekal harmoni. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Saya Faiz Salim, dengarkan Langkawi FM 104.8 Ya Untukmu.
1: Ini kisah tentang Mahsuri, sumpahan legenda di pulau ini. Keranamu, Langkawi maju

0: Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis pukul 9.15 minit pagi di Langkawi FM.
1: Are you hungry?
2: Lapar lah. Nak makan apa ya hari ni? Semalam dah makan nasi. Rasa nak tukar menu lah pula. Ha? Tak ada idea nak makan apa? Jangan lupa untuk ikuti program Makan Apa Hari Ini setiap Ahad menerusi segmen Ceria Pagi pada pukul 9.15 minit pagi di Langkawi FM 104.8. Ya untukmu. Hell yeah, this is good. How did you like the taste of that? Hi, bersama saya Yaya.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, masanya 9.19 minit pagi sudah. Okey, yang mana waktu sekarang adalah untuk makan apa hari ini? Okey, saya dah kongsi tadi. Menu kita adalah menu makanan yang paling popular dekat Argentina dan juga Spain. Spanyol. Okey, jadi apakah antara menu-menunya? Sebabnya makanan mereka ni, makanan negara-negara orang kata Argentina dan juga Spain ni dah memang popular seluruh dunia kan. Senang sangat sekarang ni, dan orang boleh cari saja dekat internet dan juga boleh merasai makanan ini di Malaysia pun ada banyak kan. Adalah kan orang buka untuk kedai-kedai ataupun restoran ya. Dan pastinya kalau kat hotel pun kadang-kadang ada buat kan, ada promosi-promosi makanan Argentina dan juga Spain, Spanyol. Tapi sebenarnya kalau maklumkan sebenarnya yang mana makanan Argentina sangat terkenal dengan hidangan daging sapi berkualiti tinggi, teknik memanggang tradisional serta pengaruh kuat daripada budaya masakan Spanyol itu sendiri dan juga Italia. Begitu. Nampak? Jadi menang atau kalah, mereka tetap ada makanan. Orang kata apa, sama-sama terinspirasi. Tapi Argentina ni dia ambil banyaklah makanan daripada orang kata apa, Spanyol dan Itali. Dia punya budaya lah kan. Okey, dia punya budaya makan mereka ni berpusat pada aktiviti berkumpul bersama keluarga atau rakan-rakan sambil menikmati hidangan yang kaya dengan rasa. Okey, ini makanan Argentina. Dan antara makanan yang istimewanya, yang popular dan wajib untuk anda tahu, dan kalau anda nak pergi ke Argentina, anda kena rasa, kena cuba. Kalau yang Islam, Muslim kena cari yang halal lah kan. Okey, hidangan utama dan juga daging ya, asado. Tradisi barbecue khas Argentina menggunakan teknik panggang api terbuka. Okey, potongan daging sapi premium dimasak perlahan sehingga menghasilkan tekstur yang sangat juicy dan beraroma asap smoky. Begitu. Okey, dan sebutan dia saya tak pasti, tapi ejaan dia choripan. Tak tahulah kalau choripan ke koripan. Tapi choripan, sandwich sausage yang sangat popular sebagai makanan jalanan, street food. Sausage chorizo panggang dimasukkan ke dalam roti, dipotong dua dan disalut dengan sos chimichurri yang sedap. Aduh, cerita pun kita pun garu pala jugalah. Pasal dia start nak mula lah, nak teliuk segala bagai. Okey. Milanesa Napolitana. Okey, kepingan daging sapi tipis yang disalut tepung roti, digoreng lalu diberi salutan sos tomato serta keju leleh di atasnya. Oh, patutlah kita pun dah buat dia menu kata keju leleh ni. Okey, hidangan ini diilhamkan daripada pendatang Italia. Okey, Itali. Carbonara Criolla, sup daging unik yang dimasak bersama sayur-sayuran dan buah-buahan kering seperti aprikot, jagung dan kentang. Rasa manis gurihnya yang tersendiri seringkali disajikan di dalam labu sebagai mangkuk tradisional. Oh, tu dia. Kan, biasa tengok kan mushroom soup yang dia peletak, dia masak bubuh dalam roti kan. Roti, tapi umpama macam labu lah. Dia punya roti tu dia bulat macam labu kan. Saya duk bayang macam tu. Tapi ini carbonara criolla. Wow, lain macam kan. Selalunya labu ni dikaitkan dengan apa? Okey. Baik, itu adalah antara menu Argentina. Menu makanan Argentina yang mana daging lah kan. Daging sangat popular. Okey, dan apa, istimewanya sekarang ni makanan mereka ni, daging ni dah kita pun terbiasa makan. Begitu, siapa yang tak makan daging, dia terpaksa terima hakikat ya. Rugi je juga. Okey, lepas ni kita sambung lagi. Kita nak cerita lagi pasal menu makanan Argentina dan juga Spain ni. Sebabnya malam nanti, malam nanti dah pakat-pakat nak berkumpul lah dekat dataran Lang tu. Dan ada juga yang mana pendengar kita dan juga pelancong yang sanggup datang ke Pulau Langkawi ni, nak mai mana, nak pi mana, nak pi dataran Lang malam ni.
Pasal apa? Ada apa? 9 malam sampai 6 pagi kita nak duduk tang tu. Nak duduk kat dataran lang, nak tengok apa tau. Kita nak tengok lah kan malam nanti. Argentina lawan Spain untuk FIFA 2026. Jadi Langkau FM bekerjasama dengan Lada untuk malam nanti menjemput seluruh warga Langkawi. Okay? Ke sana untuk memeriahkan lagi tayangan skrin gergasi final Piala Dunia FIFA 2026. Okay? Dan juga jangan gaduh-gaduh. Okay? Sebab tempat duduk pun memang duduklah tak mana-mana pun. Dia besar kan, terbuka saja. Dan anda boleh bawa lah tikar kan, lapik. Dan juga kerusi piknik. Kerusi healing-healing tu bawa pila kan sekali. Nak makan boleh, nak minum boleh, tak ada masalah kan. Tapi jangan sepah-sepah. Jangan buang sampah. Sampah tu merata. Okay. Buang ke dalam tong sampah yang disediakan. Dia tidak pakat main ramai-ramai dataran lang. Nah, malam ni 9 malam bermula. Dan permainan ataupun perlawanan bermula pukul 3 pagi. Tak apalah. Main lawan dulu kan. Kita nak bagi semangat ni. Kalau kata satu lagi, pakailah baju jersey kan. Baju jersey pasukan yang puan minat lah. Okay, jangan gaduh-gaduh eh. Benda boleh bincang, jangan gaduh. Jangan marah.

Seiring dengan perkembangan teknologi semasa, Langkawi FM boleh diikuti menerusi RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click ke telefon pintar anda. Dengar Langkawi FM di bahagian radio tempatan. Langkawi FM, ya untukmu.

0: Nak tahu apa yang viral?
1: Cerita-cerita panas terkini?
0: Berita-berita sensasi?
1: Fakta yang jarang diketahui?
0: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
1: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
0: Hanya di Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untuk...

Pecah. Okey, jangan lupa ya. Pecah pukul 3 sehingga pukul 4 petang. Menerusi ekspresi hari ini. Dan hari ini ekspresi kejutan untuk anda yang saya nak habang tadi. Yang mana hari ini untuk ekspresi 3 petang hingga 7 malam anda akan bersama dengan DJ Halina hari ini. Okey? Jadi nantikan ekspresi DJ Halina bersama dengan Zarif untuk Aperture. Okey? Cerita pukul 3 petang sampai 4 petang. Okey. Dan untuk activate, seperti biasa hari Ahad hari ini, Zarif lah. Okey, 11 pagi hingga pukul 3 petang. Okey, dan cerita kita sekarang ni adalah tentang menu makanan Argentina dan juga menu makanan Spanyol. Okey, dan saya dah kongsi tentang makanan Argentina. Dia pun ada juga tau. Aku kata macam banyak inspirasi daripada Spanyol dan juga Itali. Begitu kan? Okey. Kenapa cakap begitu? Dia jadi macam lain tau kalau nak cakap pasal luar negara ni. Begitu. Okey. Untuk makanan ringan dan juga pembuka selera ya. Kalau di Argentina, empanadas. Pastri berbentuk seumpama karipap besar yang diisi dengan daging, cincang berempah, ayam, keju ataupun sayur-sayuran. Okey, dan kulit luarnya renyah manakala intinya lembut dan penuh rasa. Kalau renyah ni lorat Kedah ni, dia maksud lain. Okey, macam ni mungkin dia maksud nak kenyal-kenyal kan. Okey. Dan provoleta, keju khas Argentina yang dipanggang terus di atas api, ia menghasilkan tekstur luar yang garing dengan bahagian dalam yang cair dan berkrim, sering dimakan sebelum hidangan asado. Okey. Apa tu asado kan? Nak kena cari pula asado lain. Okey, pencuci mulut dan juga manis-manisan, alfajores. Ataupun mungkin sebutannya alfajores. Begitu. Biskut sandwich lembut yang diisi dengan dulce de leche. Maksudnya karamel susu pekat manis tradisional. Bahagian luarnya biasa disalut coklat atau ditabur parutan kelapa kering. Okey, menarik. Dan pasta frola. Okey, adalah pie tart manis yang dihiasi dengan corak kisi pastry di atasnya, biasanya diisi dengan selai quince atau dulce di leche. Ia sangat popular dimakan bersama teh atau kopi pada waktu petang. Wah, tak apalah makan pagi pun boleh kan. sebab dia dah start, dah mula kan perut berbunyi kan. Itu adalah makanan Argentina yang mana kalau saya tengok dekat sini lah, ya Allah, gambar. Dia mampu, orang kata apa, membuka selera dan juga mampu jugalah kan. Tengok saja. Sebab nak makan dia kena ada perancangan yang rapi. Untuk orang kata mengira simpanan yang ada. Begitu. Okey, jadi kita nak dengarkan lagu selepas ini. Dan pastinya terima kasih kepada yang terus tap-tap screen dekat TT Live. Wow, 3.5K sudah. Itu dia. Dan juga saya mencari juga anda yang menang kuis malam. Kemarin petang. Okey, dua hari dah kuis kita. Kuis Langkawi FM yang mana kuisnya bermula 17 Julai. Menerusi segmen ekspresi dan juga 18 Julai. Ekspresi juga. Esok nantikan ya untuk 20 Julai menerusi ceria pagi. Bersama dengan saya dan juga sister kita lah kan, DJ Ain. Okey, untuk kuis esok jangan lupa. Kita ada banyak hadiah nak bagi ni. Kan. Okey, dan anda yang menang semalam, yang mana yang tak bagi detail ataupun tak bagi tak lengkapkan anda punya maklumat ya. Tolong hantarkan melalui WhatsApp Konti 0115622-1048. Okey, kita dah dengarkan lagu Kak Lina. Tapi itu DJ Lina. Ini Kak Lina lain. Bukan Kak Lina pom-pom. Kak Lina hangat. Hello, hello sayang.

0: 80 saat, satu resepi. Setiap Ahad, pukul 9.45 pagi di Radio Malaysia, Langkawi FM. Ya, untukmu. Senang kan? Tunggu apa lagi? Buat, jangan tak buat.
1: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reddell dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
2: Anak-anak ni ibarat kain putih, suci dan bersih. Yang bagi kain tu cantik, kitalah. Dan yang jadikan kain tu kotor pun kita juga. Prihatinlah dengan didikan dan pemantauan kita pada anak-anak. Jangan sampai kita yang merosakkan pula.

0: Ceria Pagi.
1: 80 saat, satu resepi. Hai, jom kita masuk dapur. Buat terung goreng kicap bercili dalam 80 saat, satu resepi. Bahan-bahannya, 2 biji terung panjang bersaiz sederhana, 5 hingga 10 biji cili padi dihiris halus, 3 ulas bawang putih dihiris nipis, 1 biji bawang besar dihiris nipis, sedikit kicap manis, garam dan minyak untuk menggoreng. Cara membuatnya. Potong dadu terung tapi jangan terlalu kecil. Gaulkan dengan sedikit garam dan panaskan minyak. Goreng terung separuh masak ke tepikan. Masukkan sedikit minyak. Tumis bawang besar dan cili padi sehingga naik bau. Kemudian, masukkan bawang putih dan terung yang digoreng tadi. Masukkan kicap manis dan gaul sebati. Senang kan? Tunggu apa lagi? Buat jangan tak buat. 80 saat, satu resepi.
2: Itu dia 80 saat, satu resepi yang disediakan oleh Kak Nurul kita. Dan Kak Nurul kita pun nampaknya beransur pulih dan sembuh. Kita doakan semoga Kak Nurul cepat-cepatlah kan masuk konti. Okey, baik. Dan juga cerita pasal hari ini, makan apa hari ini. Menu makanan kita hari ini, menu makanan Argentina dan juga Spain. Sebab mereka nak lawan malam ni kan. Jadi kita boleh juga kan nak masak, nak bawa makanan tu pi lepak dekat dataran lang malam ni kan, pakai tengok ramai-ramai dekat skrin besar tu. Okey, dan tadi cerita pasal makanan Argentina kan, sampai meleleh dayak liok sebab ada cheese leleh juga. Okey, ini makanan Spain atau Spanyol, yang mana masakan Spanyol terkenal dengan gabungan bahan-bahan segar. Contohnya minyak zaitun, bawang putih, tomato dan makanan laut. Tadi abanglah kita tanya kan, makan apa hari ni? Tu dia. Ni kita ceritalah ni. Okey, budaya makanannya sangat mementingkan perkongsian hidangan bersama keluarga dan rakan-rakan. Dan antara makanan ikonik dari Spanyol yang wajib anda tahu. Okey. Hidangan utama dan juga nasi. Dia pun makan nasi macam kita juga orang Malaysia kan. Okey, paella. Paella hidangan nasi paling popular yang berasal dari Valencia. Nasi dimasak bersama kunyit atau zafaran di dalam kuali leper yang besar. Variasi utama termasuk paella di Marisco, makanan laut seperti udang dan kupang, serta versi tradisional menggunakan daging ayam. Keunikan paella terletak pada socarrat, iaitu lapisan nasi berkerak yang garing di dasar kuali. Minggu lepas ada juga saya kongsi sikit-sikit berkenaan dengan makanan luar negara kan yang anda suka. Dan juga sekarang ni kita nak meluaskan lagi sebabnya. Sebab malam ni final Argentina dan juga Spain. Okay. Baik, seterusnya tortilla di patatas. Okay, telur dadar tebal ala Spanyol. Ini boleh buat. Sekejap lagi balik tahu goreng. Ia dibuat dengan menggoreng potongan kentang dan bawang besar di dalam minyak zaitun sebelum dicampur dengan telur. Teksturnya sangat padat namun lembut di dalam. Okey. Dan budaya snack dan juga pembuka selera, tapas. Tapas tu maksudnya pembuka selera. Tapas maksudnya konsep hidangan berskala kecil atau snack yang biasanya dinikmati bersama minuman. Okey. Dan budaya El Tapio ini membolehkan orang ramai mencuba pelbagai jenis lauk dalam satu masa. Patatas bravas, ketulan kentang goreng garing yang dihidangkan bersama sos tomato pedas, salsa brava dan kuah aioli bawang putih. Gitu. Okey, dan gambas al ajillo, udang segar yang ditumis ringkas di dalam minyak zaitun panas bersama hirisan bawang putih dan cili kering. Hidangan ini lazimnya dimakan bersama roti putih untuk mencicah minyaknya yang kaya dengan rasa. Okey, dan pimientos di padron adalah cili hijau kecil yang digoreng dalam minyak zaitun sehingga kulitnya mengelembung dan ditabur garam kasar. Kebanyakannya manis, tetapi kadang-kadang anda akan terjumpa sebiji yang sangat pedas. Tu dia. Siapa yang tak boleh makan pedas, jangan cuba-cuba sangat. Begitu. Okey. Dan sup sejuk. Selalu kita makan sup panas. Ni sup sejuk. Gazpacho, sup tomato sejuk yang sangat menyegarkan berasal dari wilayah Andalusia. Ia diperbuat daripada kisaran tomato masak, timun, lada benggala, bawang putih, minyak zaitun dan cuka. Salmorejo versi sup sejuk yang lebih pekat daripada gazpacho tadi. Kepekatannya datang daripada campuran sebut roti yang dikisar bersama tomato dan minyak zaitun. Okay. Dan pencuci mulut, churros. Churros ni popular sebab dekat Malaysia, dekat Langkawi pun ada orang buat kan churros. Snack pastry goreng berbentuk panjang yang mempunyai tekstur garing di luar dan lembut di dalam. Ia biasanya disalut dengan gula kayu manis dan dicicah ke dalam sos coklat pekat yang hangat. Wah, okey, malam ni kalau siapa-siapa nak pergi yang terlalang tu boleh juga buat churros kan. Tengok menu senang sangat kan. Cari bahan sat je. Okey, kita pakat-pakat buat. Pakat-pakat orang kata duduk depan skrin besar malam ni. Tu dia. Okey, jadi anda yang mana tadi daripada awal dengan saya, terima kasih banyak-banyak ya. Yang mana yang dekat TikTok Langkawi FM pun, wow, sudah 10,000. Ha, gitu. Alright, terima kasih banyak-banyak. Okey. Dan juga pastinya untuk kuis nantikan esok pula. Okey. Menang hadiah, hadiah besar, besar, besar. Okey. Teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM pukul 10 pagi. Kita ada berita semasa. Kita nantikan siapa yang akan menyampaikan untuk anda. Sama ada orang Kelantan ataupun orang Pulau Pinang ataupun orang Kedah sendiri.
1: Ketahui berita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.
0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพตอนนี้ท่านอยู่ที่ Langkawi FM 104.8 MHz สำหรับทุกท่านโดยเฉพาะ

0: Hai, assalamualaikum. Saya Lukman Faiz. Anda semua boleh follow TikTok kami Langkawi FM RTM untuk mengetahui ataupun mengikuti segala info-info yang sahih dan benar. Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 Ya untukmu.
1: Okey, lepas ini Victory dengan lagu Gadis Malaysia yang mana diminta oleh Victory Group Official menerusi TikTok Langkawi FM, dan pastinya anda semua kena terus dengarkan kami menerusi 104.8 dan di RTM Click.

0: bakal pasukan pilihan rakyat Malaysia menjelang Piala Dunia FIFA 2026.
1: Assalamualaikum, nama saya Alif. Pada tahun ini saya menjaga pasukan Argentina.
0: Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 di RTM Play. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Hai, bersama saya Yaya.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Ya, yang pastinya yang terbaik kami sajikan untuk anda di Radio Malaysia Langkawi FM menerusi frekuensi 104.8 dan juga di RTM Klik anda boleh menonton juga ya. Piala Dunia dah final malam nanti pukul 3 pagi, you know. Juga pastinya di RTM Klik anda boleh dengarkan kami. Wah, di mana juga anda berada asalkan ada internet. Mak turun percuma aja. Jangan risau. Okey. Baik. Tadi pilihan siapa tadi? Dia kata dia nak Argentina menang. Dia minat Argentina. Tapi ada kata suka Spain kan? Tapi tak ada lah yang tak ada dalam ni. Yang mana yang kata nak Spain menang tu? Sabang Sat. Kita nantikan. Jangan bergaduh malam nanti. Jangan. Tengok dengan tenang. Okey. Baik. Dan cerita pasal Piala Dunia. Okey. Final Piala Dunia awal pagi Isnin ini. Okey. Menutup kejohanan yang menyaksikan peminat sanggup berbelanja lebih tinggi berbanding sebelum ini untuk mendapatkan tempat menyaksikan pentas bola sepak terbesar dunia, sekaligus menafikan kebimbangan bahawa harga tiket melampau akan menjejaskan kehadiran. Begitu. Aksi di Stadium New York, New Jersey yang dianggap sebagai acara sukan paling mahal pernah dianjurkan di Amerika Syarikat menyaksikan Argentina diterajui Lionel Messi. Okey, berdepan Spanyol yang diketuai bintang remaja sensasi Lamine Yamal. Okey. Analisis Reuters berdasarkan data kehadiran FIFA mendapati lebih separuh daripada 72 perlawanan peringkat kumpulan berlangsung dengan kapasiti penuh, manakala kebanyakan aksi lain hanya kekurangan beberapa ratus penyokong daripada jumlah maksimum. FIFA berkata sekitar 99.7% tempat duduk dipenuhi sepanjang peringkat awal kejohanan. Ketika kejohanan berkembang kepada format terbesar dalam sejarah dengan penyertaan 48 pasukan, minat penyokong turut meningkat. Okey, harga awal tiket ditetapkan pada $575 bersamaan dengan RM2,355 Malaysia untuk perlawanan kumpulan, lebih dua kali ganda berbanding tiket kumpulan paling mahal pada Piala Dunia 2022. Namun, okay, sistem harga dinamik FIFA menyebabkan ramai pemegang tiket membayar jauh lebih tinggi. Dan ratusan tiket final masih tersedia pada Rabu lalu melalui platform FIFA dengan harga lebih sedikit daripada $7,000, iaitu RM28,671 Malaysia, mencetuskan persoalan sama ada FIFA sudah menetapkan harga terlalu tinggi. Itu dia. Persoalan demi persoalan. Okey, bagaimanapun jumlah tiket itu dipercayai sebahagian daripada strategi dikenali sebagai slow ticketing, iaitu amalan biasa dalam acara mega apabila penganjur mengahadkan jumlah tiket yang dijual bagi meningkatkan permintaan. Ini kali pertama FIFA memperkenalkan sistem harga dinamik di Piala Dunia, membolehkan harga tiket berubah berdasarkan permintaan semasa dan faktor lain. Hebat kan? Okey. Dan kita-kita yang berada di Langkawi ni, tak payah pergi jauh, pergi kat Dataran Lang malam nanti untuk menyaksikan final. Okey, Piala Dunia FIFA 2026, Argentina vs Spain, Spanyol. Por qué?

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Redo dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Keseronokan beriadah di pantai, sungai atau kolam renang tidak seharusnya bertukar menjadi tragedi. Pastikan kanak-kanak sentiasa diawasi ketika berhampiran air. Gunakan jaket keselamatan semasa melakukan aktiviti di sungai atau laut dan elakkan mandi di kawasan yang tidak selamat atau ketika cuaca buruk. Jangan leka walau sesaat. Satu langkah pencegahan mampu menyelamatkan nyawa. Air membawa ketenangan tetapi keselamatan mesti diutamakan.
1: Hai Langkawi, saya Nicholas Saputra menerusi siaran radio Malaysia Langkawi FM. Dengarkan pilihan antarabangsa yang terbaik. Terbaik.

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-562-2108 untuk peluang keemasan ini. Jadilah jenama yang disegani bersama Langkawi FM.
1: Ya, jadilah jenama yang disegani bersama Langkawi FM. Anda boleh hantarkan penyertaan anda ataupun sebarang pertanyaan menerusi WhatsApp konti 011-562-2108 kalau nak iklankan anda punya produk ataupun anda nak buat sebarang hebahan yang tidak melibatkan keuntungan, boleh hantarkan menerusi nombor yang disebut tadi. Sekali lagi 011-562-2108. Okey, dan juga untuk panduan serta makluman ya kepada muslimin dan muslimat, hari ini maksudnya waktu solat Zuhur adalah pada pukul 1.29 minit tengah hari, waktu solat Asar 4.53 minit petang, Maghrib 7.42 minit malam dan Isyak 8.57 minit malam. Jangan lupa juga petang satgi. Okey, pukul 3 petang sampai 4 petang. Apa cer? Okey. Jadi itu dia untuk perkongsian dan lagu-lagu yang akan disiarkan. Ada lagi, okey. Lepas ini saya akan siarkan untuk anda, Terpaksa Ku Lepaskan dari UK. Nampak macam mana? Terpaksa lah lepas.

Ya, itu dia siapa yang akan menang. Who will win untuk malam ini? Pakai-pakai pi lah kan dekat dataran lang. Kita duduk sana ramai-ramai tonton untuk final Piala Dunia FIFA 2026. Nah, dan juga pastinya Argentina lawan Spain. Okay, jadi datang ramai-ramai dekat sana dan juga bawa tiket alah. Kerusi alah duduk lah kan. Ataupun kerusi piknik tu. Kerusi healing tu. Okay. Dan pakailah jersey yang mana yang anda minat. Yang mana yang anda sokong kan. Lepas tu boleh bawa makanan, minuman. Tapi janganlah kan. Buang sampah mata-kata kan. Seboleh mungkin kita jaga. Jaga apa? Jaga kebersihan. Dan sayangilah kan langkawi kita ni. Yang paling penting sekali. Jaga juga adab kita. Itu dia. Bila duduk ramai-ramai tu kan. Jangan bergaduh sangat. Jangan bergaduh. Siapa menang pun. Dia pun tak menang. Begitulah adab pertandingan. Ya, menang kalah. Okey. Baik. Dan saya nak mengundurkan diri. Terima kasih banyak-banyak. Lepas ni anda akan bersama dengan Zareth. Okey. Untuk activate. Dan ini dia yang terakhir dari saya. Untuk anda. Okey. Tepi sungai pohonnya kandis, layar ditimbang angin utara. Lagi berhadapan mulutnya manis, balik belakang lain bicara. Assalamualaikum. Dan saya tinggalkan anda dengan lagu dari BTS.

0: 104.8 Radio Malaysia Langkawi FM.
1: Langkawi FM.
2: Hai, bersama saya Yaya.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Hampa Tanya, Ustaz Jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi. Rancangan istimewa Hampa Tanya Ustaz Jawab setiap hari Jumaat 3 petang hingga 4 petang. Hantarkan pertanyaan anda ke WhatsApp Langkawi FM 011-5622-1048 atau talian konti Langkawi FM 04-969-8534 atau email kepada kami langkawifm@rtm.gov.my. Hampa Tanya Ustaz Jawab, Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu.

Hidup ini penuh dengan pilihan. Setiap langkah menentukan masa hadapan. Asah strategi anda, uji konsentrasi dan taklukkan setiap tantangan.

0: Nak tahu apa yang viral?
1: Cerita-cerita panas terkini?
0: Berita-berita sensasi?
1: Fakta yang jarang diketahui?
0: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
1: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
0: Hanya di Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untukmu.

0: Nak tahu apa yang viral?
1: Cerita-cerita panas terkini?
0: Berita-berita sensasi?
1: Fakta yang jarang diketahui?
0: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
1: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
0: Hanya di Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untuk

0: Nak tahu apa yang viral?
1: Cerita-cerita panas terkini?
0: Berita-berita sensasi?
1: Fakta yang jarang diketahui?
0: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
1: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
0: Hanya di Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untukmu.

0: Expressi.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
1: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Menteri Komunikasi ketika itu menyatakan pentingnya RTM menjadi penyampai maklumat yang tepat, betul dan sahih kepada rakyat.
1: RTM 80.
4: Ekspresi 3 petang hingga 7 malam, Langkawi FM.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam ekspresi. Dia kena tukar sikit otak ni. Kita pasal selalunya keluar bahasa Inggeris, hari ni kena keluar bahasa Melayu. Okey, ekspresi bersama dengan saya Halina sehingga pukul 7 malam. Kita ada apa cer pada waktu ini. Dan saya tengah live, tengah apa perkataannya dalam bahasa Melayu saya tak tahu. Okey, live di Rumah Merah dan Rumah Biru dan juga TT Langkawi FM, dan kita bersama dengan Zarith.
6: Yeah.
5: Zarith. Zarith, lupa nak switch on the mic.
6: Itulah tu.
5: So okey, Zarith.
6: Yeah.
5: Zarith tadi dari pukul 9 pukul 3 dalam activate, dan dia sejam ekstra hari ni. Aperture kita first time lah sejak pertama kali sejak Zarith buat double banking.
6: Betul.
5: Masa tengah duk macam intern.
6: Baru masuk lah. Dah 2 tahun.
5: 2 tahun dah.
6: 2024.
5: Tu dia.
6: So sekarang ni
5: kita syuhada pun tak ada.
6: Tak ada. Syuhada pun baru sangat.
5: Tahun ni ke tahun lepas? Tahun ni syuhada. Syuhada tengah jaga VMix untuk semua yang tengah tengok video tu. Okay, dan kita ada beberapa cerita. Tak ni lah kalau taknya pasal bola.
6: Betul lah. Okay. Sekarang kan tengah demam bola.
5: Betul. Dan penerbit untuk Aperture macam biasa, Soraya Wati Syafi'in.
6: Wow. Amazing. Okay.
5: Kalau Abang AA dia panggil apa?
6: Apa?
5: Kak Yah.
6: Oh, Kak Yah.
5: Dia bukan Yah. Ya, Kak
6: Yah. Ada kena ada. Hujung-hujung tu kena ada.
5: Ada. Okay. So, cerita pertama yang diberi oleh penerbit, FIFA perkenal ganjaran baru. Juara Piala Dunia 2026 bakal bawa pulang cincin kejuaraan.
6: Wow. Bukan cincin pertunangan.
5: Bukan perkahwinan, bukan pertunangan. Ni ala-ala Amerika lah. Mereka kan bila main apa American football tu. Mereka ada championship ring.
6: Okay.
5: Football mereka lah. Basketball, bola keranjang apa semua tu semua ada championship ring. So kita pasal buat kat Amerika. Kita jangan cerita lah. Selama ini pasukan yang muncul juara Piala Dunia FIFA hanya diraikan dengan trofi ikonik dan pingat emas, kan? Namun edisi tahun ini 2026 bakal mencipta sejarah baru apabila FIFA memperkenalkan cincin kejuaraan rasmi buat julung kalinya. Tradisi yang cukup sinonim dengan Liga Suka Utama Amerika Syarikat seperti NBA, NFL dan MLB. Kalau nak tahu apa dia NBA, basketball.
6: Yeah.
5: Apa dia NFL? American football.
6: Ya, yeah, betul. Saya yakan je semua.
5: Dan MLB, baseball.
6: Saya bila tengok

0: ML tu saya ingat Mobile Legend.
1: Ah, ha,
0: nampak
1: dia,
0: tak
1: dia
0: kita punya sikit perbezaan tu?
1: Perbezaan generasinya.
0: Sangat.
1: Dan, itu. Kini dibawa ke pentas bola sepak paling berprestij di dunia.
0: Wow.
1: Menurut FIFA, cincin berkenaan akan diberikan kepada pasukan yang menjuarai Piala Dunia 2026 sebagai simbol kejayaan mereka selain trofi dan pingat emas yang lazim diterima oleh mereka. Apa yang menarik, jurus tamat perlawanan akhir nanti pada pagi esok, kapten pasukan dan ketua jurulatih akan menerima cincin sementara sebelum kesemua cincin rasmi disiapkan mengikut identiti pasukan juara.
0: Oh,
1: mungkin colour ke apa, saya tak tahulah, mungkin nama ke. Okay. Setiap cincin turut mempunyai rekaan eksklusif dengan image trofi Piala Dunia pada satu sisi, manakala sisi yang satu lagi akan memaparkan elemen khas negara yang muncul sebagai juara. Macam mana entah, rupanya kita akan tengok selepas ni lah. Dah buat kan. Lebih eksklusif lagi, FIFA hanya menyediakan 30 sahaja cincin khas untuk anggota pasukan yang menjuarai kejohanan tersebut. Bukan itu sahaja, FIFA turut menghasilkan koleksi terhad sebanyak 2026 cincin sebenar Piala Dunia 2026. Walaupun saya minat, agak-agak saya tak dapatlah nak membelinya. Daripada jumlah itu, 30 cincin diperuntukkan kepada pasukan juara, manakala baki 1,996 unit akan dijual kepada peminat di seluruh dunia sebagai produk rasmi berlesen FIFA. Amboi.
0: Gitu.
1: Bagaimanapun, harga jualannya masih belum diumumkan. Pengenalan cincin kejuaraan ini bukan dibuat secara kebetulan, memandangkan Piala Dunia 2026 dianjurkan bersama oleh Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. FIFA dilihat mengambil inspirasi pada budaya sukan profesional Amerika Utara yang sejak sekian lama menghadiahkan cincin kepada atlet atau pasukan yang bergelar juara. Sekaligus menambah satu lagi simbol pada yang prestij lah, berprestij eksklusif lah semuanya. Buat pasukan yang berjaya menakluk kejohanan bola sepak terbesar dunia ini. Okey, nak tanya. Siapa masuk final?
0: Oh my god, Argentina dengan Spain lah.
1: Kenapa kita tahu? Saya tahulah pasal saya tengok semua. Tapi Zarih tahu pasal esok atau malam ni lah?
0: Malam ni.
1: Kita buat apa?
0: Kita ada tayangan di skrin besar dekat dataran Lang. Kita start daripada 9 malam guys. 9 malam sampai 6 pagi esok, Halina.
1: Oh, tu dia.
0: Yo, macam-macam. Nanti DJ AA akan jadi
1: pengacara.
0: Yes, guys.
1: Tapi tapi dia taklah dari pukul 9 malam. 9 malam mungkin ada orang lain. Tetapi untuk tayangan skrin besar tu, dari pukul 2 silap saya.
0: Dari pukul 2 macam tu lah, sebab match pukul 3 kan.
1: Tadi pagi mesti tak tengok.
0: Tak tengok.
1: Mesti
0: nak tidur.
1: Saya tengok.
0: Sebab nak tengok malam ni lah kat dataran lah.
1: Betul. So siapa ada masa, siapa yang ambil esok sebagai off day atau boleh bekerja tanpa tidur 24 jam, pergilah tengok malam ini. Okey, kita dengarlah lagu ni . Lagu tadi kita dah dengar lagu Langkawi FM untuk Spain dan Argentina, Spanyol dan Argentina. Sekarang kita dengar lagu Shakira.
0: Okey, let's go.

0: Ekspresi.
1: 3.20 kita kembali. Kita kembali dalam segmen Aperture bersama dengan Zarif
0: dan juga Halinar.
1: Okay. Cerita kedua daripada penerbit kita, Surayawati Syafi'i.
0: Cerita kedua ni pasal patung bola sepak yang paling pelik dekat dunia ni. Pasal dia viral lah sebab netizen jumpa versi hidup katanya. So, ada gambar kalau kita boleh tengok dekat rumah biru, rumah merah kita kan. So, ni adalah arca ataupun statue lah. Sebenarnya cakap statue. Dia memang nampak macam kasar, macam tak siap sikit belah kiri tu kan. Tapi belah kanan tu pula adalah gambar seorang lelaki yang berambut kerinting tu. Rupanya arca ni dia merupakan patung penghormatan untuk penjaga gol legenda Colombia iaitu Rene Higuita. So beliau sememangnya dia terkenal dengan gelaran apa tau, gelaran El Loco.
1: Okay.
0: Which El Loco. So Loco means crazy, gila kan. So itu dia punya nama lah. So rekaan ni sebenarnya dia direka secara manual oleh penduduk. Tak tahu lah secara manual ke dengan tangan ke. I think it's handmade kot. Itulah maksud dia kan. Dekat oleh penduduk tempatan dekat Madeline ni tahun 1989 lah. Dah lama dah juga. Secara diorang pun macam tak ada, tak banyak, tak cukup bahan. So diorang buat secara ringkas lah. So tu dia punya rupa tu nampak macam luar daripada kebiasaan dia.
1: Dia bukan macam kita pergi ke Europe ke mana ke yang tengok-tengok tu lah.
0: Halus macam ni sendiri. Ni tak ada. Ini macam
1: depa main taruh.
0: Aku buat dia, bukan dia buat aku macam tu. Dia punya cerita dia. So anyway, so dia punya orang kata apa, netizen kata kreatif lah idea dia orang ni untuk buat monument untuk Rene Higuita ni. Dan juga sekarang dia orang kata patung tu pun dah jadi macam dah hidup dah. Macam tu. So dia gabungkan wajah serius Higuita yang semakin berusia ni dengan reka bentuk patung tu, memang macam orang kata naik lah, orang kata hidup lah nampak. Itu cerita dia.
1: So ni Madeline ni dekat mana ni? Dekat Colombia rasanya lah.
0: Rasanya dekat situ lah cerita
1: pasal
0: dia.
1: Pasal goalkeeper tu Colombian lah.
0: Ya, betul. Mesti orang dia akan buat
1: dekat
0: akan
1: situ
0: buatkan
1: lah. Begitu.
0: Ya, macam tu lah. So kadang-kadang mungkin seru. Langkawi ni mungkin kita boleh buat juga eh.
1: Kita buat muka siapa?
0: Boleh. Kita buat kat tepi dataran lang tu
1: betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Okay.
1: So ini kita semua tengah gila bola. Okay. Ada apa ni? Reka bentuk patung itu melainkan aura lawak yang tersendiri walaupun nampak pelik eh. Tapi memang kalau tengok gambar tu adalah. Tiras-tiras tu adalah sikitnya. Tapi kita nak sampai ke Colombia tu agaknya tak apalah.
0: Apalah.
1: Kita simpan je lah.
0: Kita tengok je.
1: Dekat internetnya.
0: Betul. Live macam tu kita boleh.
1: So kita ada lagi satu lagu berkenaan dengan bola. Yang diminta oleh orang yang menjaga kamera. Syuhada. Kita tengok dan dengar. Dan kita kembali dengan Aperture sebentar lagi.
0: Jom.

0: Nak tahu apa yang viral?
1: Cerita-cerita panas terkini?
0: Berita-berita sensasi?
1: Fakta yang jarang diketahui?
0: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
1: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
0: Hanya di Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untukmu.
0: Ekspresi 3 petang hingga 7 malam Langkawi FM.
2: Pasal bola kan. Dengan tengok kat My TV ni baru perasan. Tak tahu. Okay, Maple, Zayu and Clutch. Okay, sekarang dah nak habis dah. Baru saya tahu dia punya maskot. Okay, tak apa. Okay, cerita seterusnya. Untuk apa je?
3: Ha, apa cerita ni? Pasal bola lagi ke?
2: Tak, ini bukan pasal bola dah.
3: Okay, kita
2: ini pasal on. Orang yang ingin berhenti merokok.
3: Oh, okay, okay.
2: Kita punya penerbit tengah mendengar dan melihat dan dia kata siap sedialah Zarif nak gelap untuk cerita ni. Okay.
3: Okay.
2: Bertahun dia cuba berhenti eh.
3: Okay. Okay.
2: Nama dia Ibrahim Yücel. Tak tahulah pronunciation Yücel betul ke tidak, pasal dia orang Turki eh. Seorang juruteknik yang berumur 42 pada masa itu, bukan siapa-siapa pun. Dia just macam orang biasa. Okay. Cuma dia ni perokok tegar. Memang tegar sesungguhnya, kerana dia mengisap rokok 2 kotak sehari. 26 tahun dia dah cuba berhenti sebelum tu. Pelekat nikotin lah, apalah, semua dia pakai lah. Okay. Hari pertama semangat, hari ketiga dah pujuk diri sebatang je. Tak kisah ni kan. Okay. Jadi pada tahun 2013, dia buat keputusan yang rasanya tak ada sesiapa pun ataupun kawan ke adik-beradik ke doktor cadang. Dia beli dawai tembaga.
3: Lepas tu
2: dalam 130 kaki panjang.
3: Ui, panjang.
2: Lepas tu dia bina sangkar untuk kepala sendiri. Macam helmet. Kalau nak tengok, boleh tengok kat rumah biru, rumah merah. Tapi jeriji. Setiap pagi dia sarung, kunci, lepas tu serah kunci ke isteri. Sayang sungguh ke isteri dia. Pesan, jangan buka. Walaupun dirayu ke apa ke, sebab dia tahu dia akan merayu kat bini dia. Dia kata, jangan buka. So, sepanjang hari dia bernafas melalui jeriji itu, minum air dia pakai straw.
3: Makan?
2: Tak tahulah, dia tak makan lah tu.
3: Ada
2: minum smoothie kot.
3: Okay lah, bubur ke kan, sedut tu kan.
2: Rokok tak ada dalam poket, dia tak buang pun. Cuma dia tak boleh sampai lah, nak sampai ke tu. Mulut kan. So, doktor pun pernah tegur. Cakap benda ni tak selesaikan apa-apa. Ketagihan itu ada kat diri sendiri dan kepala. Bukan kat mulut. Tapi dia tak kisah. Walaupun dia nampak bodoh ke, nampak pelik ke, dia kata tak apa. Wartawan datang pun dia tak kisah. Ambil gambar, ambil video pun dia tak kisah. Dia biar je, sebab dia rasa hidup dia penting daripada maruah dia.
3: Tuh dia.
2: Namun tiada kepastian. Sekarang ni saya tak tahulah. Penerbit pun tak tahu. Dia dah berhenti merokok ke tak tahulah.
3: I takut.
2: Atau dia masih hidup dengan helmet tu.
3: I takut dia boleh isap rokok. Dia letaklah straw dekat rokok tu kan. Settle lah.
2: Benda-benda boleh buat. Tapi dah buat kepala macam tu tak payah lah kot. Kan?
3: Buat penat.
2: Kita kena pergi cuba cari.
3: Aduhai
2: lah. Apalah yang dibuat manusia. Tapi itulah cerita dia. Orang buat. Tak tahulah kalau kita ni merokok, kita nak buat macam tu.
3: Kena nak berhenti. Kalau I, mungkin kalau nak pakai sangka kepala ni, mungkin untuk
2: pasal
3: tak makan.
2: Tak pakai make up.
3: Bukan jugalah. Cerita tu berhenti makan. Makan snack. Snack yang sedap-sedap.
2: Snacking.
3: Sebab kalau smoothie boleh lagi kan.
2: Alright, so kita berhenti sekejap. Dan kita kembali dengan cerita seterusnya. Yang bukan pasal bola.
3: Okay.

0: Girls, jumpa nanti.
1: Seiring dengan perkembangan teknologi semasa, Langkawi FM boleh diikuti menerusi RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click ke telefon pintar anda, dengar Langkawi FM di bahagian radio tempatan. Langkawi FM, ya untukmu. Langkawi FM. Ekspresi 3 petang hingga 7 malam.

0: Nak tahu apa yang viral?
1: Cerita-cerita panas terkini?
0: Berita-berita sensasi?
1: Fakta yang jarang diketahui?
0: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
1: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
0: Hanya di Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untukmu.
2: Ekspresi.
0: Ekspresi. Kita kembali dalam segmen ekspresi dengan Apa Cer, dengan Zarif, dengan Halina. Dah selalu. Sekali-sekala pun tak ada juga. Dia itulah macam tu, like
3: once in a blue moon. Yeah. Apa kita cakap tu? Semalam you cakap nama kita gabungan jadi apa tah?
0: Zahra.
3: Boleh ya.
0: Okay, cerita seterusnya.
3: Yang ni semua kena bawa bertenang kan. Sebab kita kena cakap pasal perhubungan romantik ni. Ni kadang boleh bawa bergaduh je. Bukannya bawa bercinta je. So, adalah seorang wanita ni daripada California. Nama dia Colin Lee. Yang betul-betul kisah dia buat kita nak menitik air mata. Ataupun nak urut dada. Ataupun you macam
0: roll your eyes lah.
3: Nak ketuk kepala macam tu lah. Okay, so bayangkan. Masa diorang tengah, yelah bila tengah cinta, tengah honeymoon phase ni. So, dia dengan kekasih dia nama Johnny. So Johnny ni sakit kronik. So fungsi organ dalaman Johnny ni cuma tinggal 5% je. Kalau bateri tu dah merah dah.
0: So macam tu merah dah. Dia dapat warning lah.
3: Betul.
0: Nak tutup.
3: Kena charge. Macam tu lah dia punya organ dalaman si Johnny ni. So dia pun tak sanggup lah tengok dia punya boyfriend kesakitan dan macam tu. So dia pun dia pergi check untuk buat ujian saringan untuk tengok kalau dia ada jodoh keserasian biologi antara mereka. Sebab dia punya
0: nak jadi hero lah, nak jadi selamatkan heroine.
3: Heroine. Betul. Sebab dia punya boyfriend tu kena cuci darah tau setiap minggu. Fine. So dia pun pergilah check jodoh keserasian biologi tu. Nak jadikan cerita memang berjodoh
0: pasal serasi sungguh lah.
3: Ya, Alina. Memang serasi sungguh kan. So, dia terus cakap, okay, kita lalu proses pemindaan organ. Terus buat untuk memberikan peluang kedua lah untuk lelaki ini kembali sihat.
0: So, bukan bagi darah je lah.
3: Bukan.
0: Dia bagi organ juga.
3: Bagi organ. Okay. So, cerita dia lepas tu, diorang punya hubungan tu pun macam makin erat lah kan.
0: Kau dah selamatkan I.
3: Betul.
0: You dah bagi darah.
3: Bagi.
0: You dah bagi organ.
3: Semua mana taknya kan. So okay lah, sayang lah. Sayang, bahagia gitu-gitu gini-gini. Forever and ever.
0: Until I die. Until forever. Okay.
3: Semualah. Tapi.
0: Tetapi.
3: Semua benda ada expiry date.
0: Of
3: course. Of course ada expiry date.
0: Apa sudah jadi?
3: 7 bulan. Bulan je, Alina. Lepas tu lelaki ni dia ada orang kata apa, bachelor night.
0: Bujang lah, bujangnya.
3: Dekat Las Vegas.
0: Meminta-meminta.
3: So dia pergilah kawan-kawan dia ke Las Vegas tu. Lepas tu itulah bermula
0: episod duka lara,
3: yang sangat lara. Sebab time tu dia curang dengan si Colin ni. Akulah, aku yang panas. Aku yang panas dalam studio ni. Okay, lepas tu of course lah Colin ni sakit hati lah kan. Macam sedih tertungging lah. So tapi dia masih macam
0: sayang you. Ada bagi organ I kat you.
3: Tak apa. I maafkan you.
0: Baiknya Colin ni.
3: Tolong aku marah. Aku marah. Tak boleh. Lepas tu dia pun macam tak apalah, diorang pun teruskan perhubungan diorang tu. Tapi nak jadikan cerita. Nak jadikan cerita.
0: Apalah si Johnny ni buat.
3: Si Johnny ni break up dengan Colin. Bukannya depan-depan tau. Over the phone. Over the phone dia call. The message cakap, sudah. Bye-bye. That's it. That is the end of our relationship.
0: Okay, sabar.
3: Okay. Kita buat bertenang.
0: Okay.
3: Okay, so dia pun block lah si Colin ni dekat semua
0: bukan social media. Bukan dah break up dah. Dia buat dia juga blocking juga.
3: Dia block semua apa semua. Dia kata dia memang buat macam si Colin ni tak wujud dah lah dalam hidup dia. Memang dia tak kenang budi si Colin ni langsung. So orang buat, orang yang buat netizen marah sangat-sangat tu. Bukan setakat dia buat macam tu. So Johnny ni pun buat kenyataan yang sangat toksik tau. Dia tuduh kata Colin ni saja buat-buat baik lah untuk raihkan perhatian.
0: Simpati dan
3: lah.
0: Perhatian dan club lah apa semualah.
3: Exactly. So dia kata saja je dia buat tu bukan apa pun.
0: Kalau nak di famous pun I tak bagi organ I.
3: Kan? Dia kata boleh, dia kata gimmick. Ya Allah. So okay, ini adalah untuk wanita-wanita di luar sana ya. Yeah. Tolong berhati-hati.
0: Tapi mesti masa dia buat tu kan dia sayang.
3: Yelah.
0: Kita kira. Tapi itulah
3: belah
0: jadi kan. Tapi tak semestinya ya. Mana tahu kalau lepas ni kalau you mendemak organ tak semestinya pasal kena make sure benda tu selama-lamanya kan.
3: Tak ada kuasa nak bagi organ. Aduh, elok sikit.
0: Mana tahu waktu kahwin dah ke?
3: Fikir dululah.
0: Okey.
3: Okey lah, kalau dah kahwin tu mungkin dah nampak lelaki ni. Okey, ini tak
0: atau
3: kahwin.
0: Atau mungkin pada anak ke?
3: Itu lain cerita lah kot.
0: Bapak ke?
3: Yang tu lain cerita lah. Untuk partner ni, tengoklah. Kena 7 tengok bulan lah. Tak sampai setahun, 7 bulan je dia terus break up.
0: Tak baik sungguh si apa nama budak ni?
3: Johnny.
0: Tak budak lah ni.
3: Tak adalah budak si Johnny. Kesian tu kat Colin ni.
0: Yeah. So, kesian sungguh kat Colin.
3: Semoga Johnny tidak aman.
0: Bukan sahaja Johnny tapi Johnny dan kawan-kawannya.
3: So semoga Colin mendapatlah dia punya
0: fairy tale ending.
3: Yes.
0: Macam princess lah.
3: Okey, sudah marah habis.
0: Sudah habis. Kemarahannya habis sudah reda. Kita dengar lagu. Kita dengar lagu dan kita kembali selepas ini kita 15 minit lagi
3: ya.
0: Untuk aperture.
3: Let's go.

0: Ekspresi 3 petang hingga 7 malam Langkawi FM.
1: Okay, duk gaduh pasal XM Millennium lah, XZ lah, apa lah bukannya. Okay, tak apalah. Kita tak payah gaduh, kita tengok macam lelaki ni. Nama dia James Harrison, okay? Dia lelaki dengan lengan emas.
2: Wish.
1: Bukan macam Mr. Goldfinger dekat James Bond tu. Tapi dia bermula 60 tahun dulu, eh. Masa tu dia baru umur 14 tahun.
2: Okay.
1: Buatlah matematik, maksudnya 74 dah lah, kan. Dia buat pembedahan yang besar-besaran, right? Nyawa dia betul-betul kat hujung tanduk. Yang selamatkan dia pada waktu itu, darah orang lain yang dia sendiri tak kenal langsung. Kan orang yang suka mendemai darah.
2: Hari ini pasal darah je.
1: Pasal darah je, okay. Lepas tu dia hidup lah pasal darah orang tu. Walaupun doktor dah selamatkan dia apa semua. Tapi kalau orang tak pergi dadak, tak derma darah, dia still tak boleh hidup, kan. Pasal tak cukup darah.
2: Tak cukup, okay?
1: So dia cakap dalam hati sendiri, dia janji dengan diri dia, bila aku cukup umur nanti, aku pula akan derma. So pada umur 18 tahun dia mula menderma. Lepas tu dia tak berhenti. Sampai umur 60 tahun, setiap kali dia derma, dia palingkan muka ke tepi, tak sanggup nak tengok jarum. Saya pun sama jugalah. Pasal kalau tak tengok tak apa. Bila tengok tu semua akan rasa tak sampai pun kat lengan tu dah. Dia kata dia geli, kan. Sama kata dia buat 60 tahun walaupun dia geli. Satu hari doktor buat ujian rutin, tak tahu bilalah dalam 60 tahun yang dia bagi darah tu. Tiba-tiba semua orang terkejut, rupanya dalam darah dia, darah si James Harrison ni, ada antibody yang pelik yang jarang ada kat dunia ni. Bukan semua orang ada, eh. Dengan jari ada, penerbit kata boleh kira dengan jari berapa orang dalam dunia ni ada darah pelik ni. Antibody itu jadi bahan penting untuk buat ubat yang namanya anti-D. Ubat ni pula lindungi bayi dalam kandungan daripada komplikasi yang boleh membunuh sebelum sempat lahir. So maksudnya tak sampai 10 orang dalam dunia ni ada darah ni, eh. Dia telah menderma sebanyak 1173 kali dalam 60 tahun, dan anggaran nyawa yang terselamat sebab James Harrison lebih kurang bukan 1143 orang atau 73 orang, 2.4 juta bayi.
2: My god.
1: 2.4 juta bayi. Yang paling buat sebab salah seorang bayi yang selamat itu cucu sendiri. Tuan menangis dah. Darah yang dia derma bertahun-tahun dulu akhirnya pusing balik selamatkan cucu sendiri. Macam takdir menulis skrip drama TV dan radio.
2: Betul.
1: Betul. Negara Australia bagi dia peringat kebesaran. Maksudnya James Harrison ni orang Australia. Salah satu penghormatan yang paling tinggi di negara itu. Laki ni pula, tapi dia amat merendah diri, eh. Yelah, dia menderma sampai 1,100 kali, kan. Langsung tak rasa dia hebat. Pasal dia kata tu dah ada je. Malah dia cakap dia harap satu hari nanti ada orang yang akan pecahkan rekod dia. Sebab bagi dia, kalau rekod tu pecah, maknanya lagi ramai nyawa yang telah terselamat. Tetapi lelaki ni dah tak ada dah. Lelaki dia dah meninggal. Tapi apa yang tinggal betul, 2.4 juta bayi yang terselamat tu. Itu bayi, eh, yang yang pasal antibody D tu. Yang sebelum tu, yang sebelum dia orang tahu ada antigen apa dalam darah dia,
2: kan?
1: Mungkin beribu, mungkin beratus, tapi still lebih daripada 2.4 juta yang telah terselamat pasal dia menderma darah sebanyak 1173 banyak tu. Sekali pun takut.
2: I pergi geli. Betul. I pergi, darah I tak keluar. Dia tak cukup satu bag tu. So
1: Tapi adalah.
2: Tapi boleh kira dengan jari.
1: Satu tangan.
2: Satu tangan je.
1: Okay, kita break satu dan kita ada last story lepas ni. Kita nak tengok penerbit bagi cerita apa pula.

0: Ekspresi.
1: Ekspresi. Cerita setelah last cerita untuk Aperture.
0: Terkejut kita tahu.
1: Aperture.
0: Okay.
1: Ada berapa minit lagi? Okay, cerita
0: kita
1: ni apa
0: ada,
1: dia?
0: Kita ada sikit lagi. So ni cer yang terakhir. Ada orang ni dia berjaya jual satu arca yang langsung tak wujud.
1: Scam sungguh.
0: Dan tak nampak kononnya dia dibuat daripada udara dengan roh.
1: Okay, macam mana siapa ni? Yang terkena ni?
0: Okay, so seorang artis Itali ni. Nama dia Salvatore Garau. Dan aku rasa tu dia jual satu arca berharga 15,000 euro. Dalam duit kita dalam 18 ke 20 lah macam tu kan. Boleh beli sebiji kereta.
1: Ramah.
0: Anyway, mestilah kita fikir macam buat pada apa kan. Mesti emas ke, marble ke, mungkin banyak lah dia punya detail-detail ke. Apa benda dia tu. Tapi tak ada, tak ada langsung. So bayangkan, bayar berbelas ribu euro ni, you bawa balik benda yang kosong. So pembeli tu memang tak dapat apa-apa pun yang boleh dia pegang. Dia cuma dapat sijil pengesahan dengan satu arahan, arca ini kena pamer dalam ruang kosong lebih kurang 5 kaki 5 kaki 5.
1: Kali 5 kaki.
0: Berapa meter tu? Tak apalah. Kita boleh transit nanti. So orang tanyalah apa tu, macam mana how, what kan. Dia kata karya tu wujud melalui imajinasi, bukan melalui bahan.
1: Siapa yang beli ke, siapa yang buat ke, siapa yang tengok ke, imajinasi lah.
0: Ya, yeah, imajinasi dia.
1: I boleh tengok, mungkin tengok balon. You tengok mungkin
0: I tengok bola. Biawak.
1: Macam tu lah.
0: Apa lah ikut suka. So ruang kosong tu dia kata sebenarnya tak pernah betul-betul kosong. Ia penuh dengan tenaga, dengan segala kemungkinan. So arca tu dia kata diperbuat daripada udara dan roh. So ada orang setuju. Dia kata nilai seni tu bukan pada benda. Dengar ni Alina. Tapi pada idea. Macam tu. Ada juga yang marah.
1: Betul. Saya pun marah juga.
0: Yang ni Alina marah kan.
1: Pasal I pun boleh buat macam tu juga.
0: Kan? Itulah, lepas ni kita buat bisnes lah, Lina. Betul. Jual
1: pasal
0: arca.
1: Dah lah tu, kena siap tempat 5 kali 5 kaki untuk nak pamerkan benda yang pandai-pandai lah.
0: Pandai kau lah fikir apa benda-benda tu kan.
1: Pernah sebelum ni saya tengok ada cerita yang dia pamer kulit pisang.
0: Kulit pisang?
1: Tapi ada jugalah kulit pisang tu.
0: Okeylah, adalah juga barang kan.
1: Ini tak ada. Cerita apa yang kita grow up cerita ni? Emperor's New Clothes. Pasal engkau generasi.
0: Generasi kita berbeza, Alina. Kita berbeza
1: sikit. Cerita
0: tu
1: ialah pasal emperor tu atau king tu. Dia nak benda baru, dia seorang je kena ada. So scammer tahun itu buatlah baju invisible.
0: Wow.
1: Kami nampak, kamu tak nampak. Kalau kamu tak nampak, maksudnya kamu tak bersedia untuk nampak.
0: So dia pakai tu,
1: tak, dia pakai apalah.
0: Tak boleh.
1: Pasal dia kata dia tengah pakai baju. So semua orang pun, pasal dia emperor, semua orang pun
0: Tak apalah
1: pakai, dia pakai baju. Begitu.
0: Idea boleh dijual ya. Kita
1: daripada dulu sampai gila.
0: So kita boleh buat duit.
1: Scammer sungguh.
0: Betul. Okay, lepas ni kita akan buka bisnes baru. Arca
1: Imajinasi idea. Halina.
0: Imajinasi. Betul.
1: Dan Zari.
0: Betul. Dan kita ada 50-50. Kita jual dalam RM50,000. Okay lah.
1: Boleh je lah.
0: Boleh lah.
1: Boleh je.
0: Maksudnya kita beli kereta.
1: Okay. Itu sahaja untuk hari ini. Aperture bersama dengan Halina dan Zari. Diterbitkan oleh Suryawati Syafi'i, yang saya tak tahu saya tengah mendengar ke tidak. Tapi itu sahaja untuk hari ini dan minggu ini. Minggu depan kita tak tahu siapa. Kita tengoklah siapa bersama dengan siapa. Pada hari Ahad depan, Aperture pukul 3 sampai pukul 4. Lebih kurang macam itulah. Cerita terbaru dan tak terbarunya pada jam itu. Dan kepada siapa yang bersama kami dan syuhada juga yang ada kat sini, yang sedang melihat melalui rumah merah, rumah biru dan titi, thank you, alhamdulillah, selamat, dan kita akan kembali pada jam yang lain. Bye-bye.
0: Bye.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Semoga semua pendengar Lekawi FM sihat-sihat belaka. Hari ini saya Ustaz Faris Murtada. Saya nak share berkaitan dengan qada dan qadar. Ataupun bahasa hak kita mulai mudah faham ni takdir lah. Okey, bila sebut tentang qada dan qadar ataupun takdir ni, Said Sabiq dia sebut dalam kitab dia Aqidah Islam. Bila disebut tentang permasalahan takdir ni, disebut dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-8, wa kullu shay'in 'indahu bimiqdar, dan segala sesuatu itu di sisi Allah adalah ketentuan takdir. Dan Imam Al-Maraghi bila mengulas mengenai ayat ini, dia kata setiap sesuatu mempunyai batas waktu yang telah ditentukan, iaitu tak lebih tak kurang. Bila Allah kata lah, dia tak lebih tak kurang. Dan segala sesuatu diciptakan dengan takdir Allah lah. Disebut dalam surah Al-Hijr yang ayat ke-21, wa in syai'in illa indana khazainuhu illa biqadarin ma'lum, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisinya lah, dan kami tidak menurunkan melainkan dengan ukuran yang tertentu. Dan disebut juga dalam surah Al-Qamar ayat yang ke 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu dengan takdir. Jadi kita boleh fahamlah, dia sebut tentang qadar dengan takdir ni, semua benda tu Allah dah tentukan. Bila mana Allah dah tentukan, kita kena terima, kita kena redha. Jangan kita persoalkan kenapalah Allah wujud macam ni. Contohnya anak kita dalam perjalanan nak main rumah kita, kita mak ayah ni excited lah anak kita nak main rumah kita, kita pun masak lah sedap-sedap. Kita dah masak dah dia rendang lah, kita dah masak ketupat lah, apa benda lah kita dah masak. Nak dijadikan cerita, anak kita accident. Dan accident ni bukan meninggal anak kita je, meninggal sekali nantu kita, meninggal sekali kita punya cucu kita. Jadi kita sedih, kita kata kalaulah aku tak suruh anak aku balik, kalaulah kita dah persoalkan kenapa Allah jadikan anak aku macam ni, dah lah dia satu-satunya anak aku. Kita jangan persoalkan takdir. Benda ni Allah dah takdirkan untuk dia meninggal, dia meninggal. Boleh jadi kalau dia tak mai balik kampung ziarah kita pun, dia meninggal juga. Allah dah takdirkan waktu tu adalah waktu dia meninggal. Jadi kita kena terima qada qadar, takdir yang Allah telah ciptakan. Contoh

0: benda itu Allah ciptakan ada hikmahnya, ada sebabnya. Kita kena beriman dengan takdir yang Allah dah susun untuk kita. Dan kena ingat, boleh jadi sebenarnya anak yang jadi macam tu ataupun situasi yang berlaku dekat kita macam tu, itu adalah cara Allah nak ampunkan dosa kita dan cara untuk Allah permudahkan jalan kita ke syurga. Kalau kita sempurna semuanya, mungkin kita akan riak, kita akan takbur. Jadi bila Allah uji kita, Allah berikan kita kesusahan, Allah berikan keadaan-keadaan yang mana kita rasa berbeza dengan orang lain, kita kena accept ataupun kita kena terima takdir yang Allah susun tu. Disebut macam surah Al-Qamar tadi, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kamu menciptakan segala sesuatu itu ada takdirnya. Jadi ada benda yang kita boleh ubah. Contohnya kita ni asalnya miskin, kita boleh ubah takdir kita jadi kaya. Kita kena rajin lah. Itu jangan nak salahkan Tuhan. Oh ni Allah dah ciptakan aku miskin. Jangan faham, jangan salah faham lah. Itu benda boleh ubah. Tapi ada benda yang tak boleh ubah. Benda tak boleh ubah ni benda yang memang Allah ciptakan macam tu. Contoh macam tu lah. Macam saya cerita tadi, lahir-lahir anak dah OKU. Dia terima je lah. Kita tak boleh nak ubah. Ataupun kematian. Bila mana Allah kata datangnya kematian, mati. Kita tak nak ubah. Jadi beriman dengan qada dan qadar ini adalah salah satu rukun. Kita kena ingat, kita kena beriman dan kita kena redha. Sampai situ saja ya. Saya punya tazkirah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Refleksi itu tadi disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Faris Murtada, pendakwah bebas.
2: Radio Malaysia, Langkawi FM.

0: Wow.
1: Jam kedua segmen Ekspresi Radio Malaysia Langkawi FM bersama saya Ahli Nasi pukul 7 malam hari ini Ahad 19 Julai 2026 4 Safar 1448 Hijriah. Tadi bersama dengan Zarif untuk segmen Aperture dari pukul 3 hingga pukul 4. Okay. Hari ini hari Ahad, so kita ada apa? Kita kena bagi peringatan kepada semua orang waktu masa solat asar pada hari ini 4.53 minit petang. Pukul 5 nanti kita ada berita. Pukul 5 suku insyaAllah kita ada Zendegi, terbitan saya, dan first time lah saya buat juga segmen ini sehingga pukul 6. Pukul 6 kita ada berita, 5.30 jangan lupa Langkawi sana sini. Lepas tu pukul 6 ada berita, pukul 6 sampai pukul 7 kita ada Ekspresi Kenangan. Semuanya di Radio Malaysia Langkawi FM di segmen Ekspresi sehingga pukul 7 malam di Langkawi FM. Ya, untukmu.

0: Hello Hanida, kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh saja. Tak ada yang nak ke?
1: Tahu.
0: Habislah episod ni.
2: Hidup ini penuh dengan pilihan. Setiap langkah menentukan masa hadapan. Asah strategi anda. Uji.

0: Expressi.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin muslimat, para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jagalah Allah dalam keadaan susah ataupun senang. Dalam kehidupan kita hari ini, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, apabila kita senang, kita lupa kepada Allah. Apabila kita timpa musibah, apabila kita susah, kita rajin pula nak pergi sembahyang. Jadi tuan-tuan, tak kena cara lagu tu. Nah, yang senang ke, yang susah ke, solat itu wajib. Dan yang lain, perintah-perintah yang lain. Jagalah Allah dalam keadaan, apa keadaan sekalipun. Nah, dalam satu riwayat Tirmizi, maksud daripada hadis ini, kenali Allah ketika senang. Maknanya yang senang ataupun yang susah, yang boleh nak kenal Allah. Cuba kita bayangkan, adil kata. Sedangkan Allah Ta'ala beri rezeki kepada hang. Hang semayang kau, hang tak semayang kau, Allah bagi. Pasal apa kita ini susah baru nak cari Allah, senang lupa kepada Allah? Nah, tak kena. Nah, kita kena ubah cara tu kalau kehidupan kita nak berjaya. Dan kata apa lagi? Allah akan kenal kamu ketika susah. Apabila kita dalam keadaan susah, Allah Ta'ala akan berikan pertolongan, tuan-tuan. Kalau kita tidak mengenali Allah, time senang, time susah, memang Allah Ta'ala akan abaikan kita. Masa itulah kita nak menyalahkan takdir kita. Mana tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah? Firman Allah daripada surah Al-Baqarah kata apa? Fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku, aku akan ingat kepada kalian. Itu kita lah. Ingatlah aku, ingatlah kepada Allah, Allah Ta'ala akan ingatkan kita. Nah, jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, orang yang berilmu dan beriman, dia tidak lalai. Dia tidak lalai. Dia senang ke, dia kaya ke, dia susah ke, tetap dia akan mengutamakan Allah nombor satu. InsyaAllah. Nah, jadi kita termasuklah di dalam golongan yang sentiasa menjaga Allah. Mudah-mudahan. Nah, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sebentar lagi pada pukul 4.53 minit petang masuklah waktu solat asar bagi daerah Langkawi.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyuruh umat Islam menunaikan solat dan menyuruh umat Islam mencapai

Gegar Irama Jiwa Membara. Dari Mumbai ke Malaysia, pilihan Bollywood terbaik hanya untuk anda. Jom layan Zindagi tiap hari Ahad 5.15 minit petang hingga pukul 6 hanya di Langkawi FM. Hidup ini penuh dengan pilihan. Setiap langkah menentukan masa hadapan. Asah strategi anda. Uji

0: Ekspresi 3 petang hingga 7 malam Langkawi FM.
1: Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.

Gegar Irama Jiwa Membara. Dari Mumbai ke Malaysia, pilihan Bollywood terbaik hanya untuk anda. Jom layan Zindagi tiap hari Ahad 5.15 petang hingga pukul 6 hanya di Langkawi FM.

Sekarang 11 minit lagi ke pukul 6, pelakon veteran Hema Malini baru-baru ini meninjau semula pergaulan lamanya dengan Amitabh Bachchan semasa episod khas Indian Idol 16. Wow. Yang meraihkan 60 tahun kejayaan filemnya mengimbas kembali kerjasama mereka. Dia memuji profesionalisme dan komitmen pelakon veteran itu, macam dia pun bukan veteran kan, terhadap setiap peranan yang dimilikinya. Mengimbau kembali filem seperti Nasib, Sate Patah Sata, Bagban, Hema menyifatkan Amitabh Bachchan sebagai seorang yang mengimbangi persiapan yang sengit dengan personaliti yang ceria. Wow. Menurutnya, dia tetap berlembut di antara pengambilan dan memastikan suasana di set tetap meriah dengan jenakanya. Hema Malini berkata Big B begitu senyap di set. Terdahulu pada tahun 2022 bercakap dengan Hindustan Times tentang hari-hari awal mereka bersama, Hema teringat bahawa Amitabh Bachchan sangat introvert semasa mereka mula-mula bekerja bersama. Dia berkata perbualan mereka beransur-ansur meningkat kerana mereka menghabiskan lebih banyak masa di set filem. Dia berkata kali pertama kami bekerja bersama, dia begitu senyap di set. Kemudian perlahan-lahan mulalah bercakap. Ada masa dia bertemu penerbit dan mengarah untuk kerja sebagai pendatang baru, dan dia memberitahu saya bahawa dia melihat di set Abni Netri pada tahun 1970, di mana dia memerhati saya dari jauh. Dari dulu hingga sekarang, kami telah melakukan begitu banyak filem bersama-sama. Berbelah-belah. Lebih kurang 10 minit lagi dalam segmen Sindagi di Ekspresi, hanya di Langkawi FM.

Gegar irama jiwa membara. Dari Mumbai ke Malaysia, pilihan Bollywood terbaik hanya untuk anda. Jom layan Zindagi tiap hari Ahad 5.15 petang hingga pukul 6 hanya di Langkawi.

Assalamualaikum. Assalam Malaysia Madani bersama-sama saya Halina dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Kerajaan pertimbang kadar SARA. Berita semasa petang ini dimulakan dengan kerajaan mempertimbang untuk menambah kadar sumbangan asas rahmah SARA bagi membantu rakyat berdepan cabaran kos SARA hidup. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu akan dibincangkan bersama pihak berkaitan dan keputusan mengenainya akan mengambil kira keadaan ekonomi semasa. Datuk Seri Anwar berkata, kerajaan sentiasa berusaha membantu rakyat melalui pelbagai inisiatif bagi mengurangkan beban kos SARA hidup. Berita seterusnya, Kementerian Komunikasi pastikan paparan jalur gemilang yang betul. Kementerian Komunikasi akan bekerjasama dengan Institut Akhbar Malaysia MPI dan Majlis Media Malaysia MMM bagi memastikan paparan jalur gemilang sepanjang bulan kebangsaan dibuat dengan tepat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata, kerjasama itu juga turut melibatkan syarikat media, terutamanya kandungan yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI tidak menyalahi spesifikasi jalur gemilang. Pihak yang melakukan kesilapan akan dinasihati supaya membuat pembetulan terlebih dahulu sebelum tindakan susulan dipertimbangkan. Datuk Seri Fahmi berkata sedemikian selepas Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh, Perak hari ini.

Maxim Cup Langkawi 2026, sebanyak 32 pasukan dari dalam dan luar Langkawi mengambil bahagian dalam kejohanan bola sepak tujuh sebelah Maxim Cup Langkawi 2026 yang berlangsung di Kompleks Sukan Lada hari ini. Kejohanan terbuka kepada pemain bola sepak berumur 7 hingga 16 tahun. Menurut kenyataan penganjur Maxim Event, kejohanan di Langkawi berjaya menarik lebih 500 orang dari luar Langkawi ke Pulau Peranganan ini. Selain itu, ia selari dengan agenda sukan semasa dan perkhidmatan belia serta digabungkan dengan program sampingan seperti klinik bola sepak, pameran keselamatan jalan raya serta kempen gaya hidup sehat. Sampai di sini dulu berita semasa petang ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 radio di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Muhammad Fauzi. Hayati kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jangan lupa atau kerusi atau mana-mana lah, pilihlah pot terbaik dan nikmatilah pengalaman menonton perlawanan dalam suasana yang santai, selesa dan meriah di bawah langit malam Langkawi. Okey, jangan lupa pakai jersey pasukan pilihan anda dan sama-sama kita memeriahkan malam final dengan semangat Sporting, hormat menghormati serta fair play. Tidak kira siapa pilihan anda, Argentina ke Spanyol ke, yang penting kita bersatu meraihkan sukan yang menyatukan dunia. Satu skrin, satu sorakan, satu semangat. Jom ramai-ramai ke dataran Lang.

Selepas 5 minggu berjaga hingga lewat malam dan menyaksikan perlawanan yang kebanyakannya bermula pada pukul 3 pagi, timbul persoalan lah dah lepas 5 minggu lah mengenai jumlah masa tidur yang dikorbankan oleh peminat Piala Dunia menjelang perlawanan akhir antara Spanyol dan Argentina pada pagi esok. Nah, pertubuhan Sleep Charity yang berpengkalan di United Kingdom telah mengeluarkan kata data cukai tidur Piala Dunia bagi mengukur gangguan tidur dalam kalangan penyokong daripada 48 negara yang bertanding dan juga peminat-peminat lain akibat perbezaan zon waktu kejohanan tersebut. Kajian itu mendapati bahawa peminat di negara-negara seperti Algeria, Tunisia, Republik Czech dan Scotland mengalami tahap gangguan tidur yang antara tertinggilah. Ya, laporan antarabangsa menunjukkan bahawa peminat bola sepak mungkin kehilangan antara 2 hingga 3 jam waktu tidur disebabkan oleh perlawanan yang berlangsung pada lewat malam. Walaupun tidak dapat dipastikan sejauh mana peminat bola sepak di Malaysia terjejas, pakar kesihatan memberi amaran bahawa masalah kekurangan tidur tidak boleh dipandang remeh. Ya. Anda tidak boleh sepenuhnya menggantikan semula dengan kadur lah waktu tidur yang hilang hanya dengan tidur lebih lama pada hujung minggu atau pada hari cuti. Ya. Golongan dewasa sebaiknya mendapatkan kira-kira 7 jam tidur setiap malam. Kekurangan tidur yang berterusan selama beberapa hari atau seperti dalam kes kali ini berminggu-minggu boleh membawa akibat serius terhadap kesihatan fizikal dan mental seseorang. Perlawanan Piala Dunia sering menuntut penonton mengubah jadual tidur biasa mereka yang berpotensi menyebabkan kekurangan tidur kronik dan meningkatkan kebimbangan dalam badan. Kurang semualah sekali. Okay? Kekurangan tidur, kebimbangan yang berpanjangan juga boleh melempahkan sistem imun, menjadikan individu itu lebih mudah terdedah kepada penyakit. Tapi tinggal satu je lagi perlawanan malam ini. Jangan lupa kita ke Dataran Lang sehingga pukul 6 pagi untuk tengok perlawanan antara Spanyol dan Argentina.

0: Expressi.
1: Okey, perlawanan terakhir ya, perlawanan terakhir World Cup atau Piala Dunia akan berlangsung pada pukul 3 pagi esok. Malam ini kita akan bermula di dataran lah pukul 9 malam. Dari pukul 9 malam sehingga pukul 6 pagi esok. Ya, jangan lupa skrin besar ada, semua ada. Apa yang ada, ada je lah. Tengok kat social media Langkawi FM. So, Mat Langkawi FM, TikTok, Facebook, semua ada tulis. Apa yang akan jadi malam ini antara, antara Sepanyol dengan Argentina. Itu pelan akhir, live pada pukul 3 pagi. Tapi sebelum itu, ada banyak aktiviti yang akan berlangsung. Tadi pagi pula, England mempamerkan aksi hebat di Stadium Miami apabila mendahului Perancis 4-0 pada separuh masa perlawanan penentuan tempat ketiga. Bukan tempat pertama, kedua, tapi ketiga. Kapten sementara, Declan Rice membuka jaringan seawal minit ketiga selepas meminta santaran duit. Kemudian bergerak ke arah bandar melepaskan rembatan dan boom, masuklah. Dia sekali lagi terlibat pada minit ke-18 apabila sepakkan sudutnya disudahkan oleh Konsa. Strategi barisan pertahanan tinggi Perancis memakan diri sendiri apabila Rashford dan Saka memanfaatkan untuk England. Gandingan itu menghasilkan gol ketiga buat Three Lions dengan Rashford melakukan hantaran tepat untuk Bukayo Saka merembat masuk gol sebelum Saka menjaringkan satu lagi gol pada masa kecederaan waktu pertama menerusi rembatan hebat dari luar kotak penalti. 4-0 pada waktu pertama itu. Perpisahan Didier Deschamps bertukar menjadi mimpi ngeri untuk Les Blues apabila pertahanan Perancis kucar-kacir berdepan pasukan England yang cukup klinikal pada separuh masa pertama. Bolos 4 gol dalam satu perlawanan Piala Dunia buat kali kedua sahaja dalam seumur hidup Les Blues selepas kekalahan 5-2 kepada Brazil yang berlaku pada separuh akhir tahun 1958 gitu. Merupakan gol ke-10 Mbappe dalam separuh masa kedua dalam kejohanan ini dan gol ke-22 secara keseluruhan di Piala Dunia. Mbappe menjadi pemain pertama menjaringkan 10 gol dalam satu edisi Piala Dunia sejak Gerd Müller melakukannya pada tahun 1970. Manakala Olise menjadi pemain pertama merekodkan 7 bantuan jaringan dalam satu edisi Piala Dunia sejak Pele melakukannya pada tahun juga 1970-an. Mbappe kini pemegang rekod penjaring terbanyak sepanjang zaman dalam sejarah Piala Dunia sekurang-kurangnya sehinggalah Lionel Messi. Mungkin pagi esok tak tahu kita nak, dia nak buat apa kan. Mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4. Kita tak tahu. Mbappe kini memegang status penjaring terbanyak mutlak di Piala Dunia dengan 22 gol dari pasukan pernah berjaya mengelak kekalahan apabila ketinggalan dalam dengan 4 gol atau lebih pada separuh masa perlawanan Piala Dunia sebelum ini. Tetapi apa yang terjadi tadi pagi? Okay. 10 gol semuanya satu hari, satu perlawanan. Okay, pukul 5 pagi tadi. Untuk England pula, Jude Bellingham kini menduduki tempat ketiga dalam perebutan kasut emas dengan 7 gol dan 1 bantuan jaringan. Sebanyak 10 gol telah dijaringkan dalam perlawanan penentuan tempat ketiga tanpa sebarang kad kuning atau merah. Jumlah 10 gol ini menjadikan perlawanan ini sebagai perlawanan Piala Dunia yang jaringannya terbanyak sejak tahun 1982 di mana Hungary meledakkan 10-1 ke arah El Salvador. England menamatkan kempen Piala Dunia 2026 di tempat ketiga, pencapaian kedua terbaik mereka dalam kejohanan itu sejak tahun 1966. Okey, tempat ketiga. Satu lagi, sebanyak 307 gol telah dijaringkan setakat ini dalam Piala Dunia FIFA 2026 merangkumi 103 perlawanan yang telah berlangsung dengan satu lagi perlawanan masih menanti pada pukul 3 pagi ini.

0: Radio Malaysia Langkawi FM.
1: Okey, sebelum kita bercakap mengenai bola, Kimi Antonelli dalam Formula 1 telah mengalami beberapa nasib malam kebelakangan ini. Namun, remaja dari Itali itu membuktikan bahawa dia sama sekali tidak terjejas apabila mempamerkan aksi pusingan yang cukup dominan kemarin untuk meraih petak utama bagi Grand Prix Belgium. Ketenangan dan kawalan jentera yang ditunjukkan oleh pelumba berusia 19 tahun itu sekaligus menewaskan Max Verstappen yang terpaksa berpuas hati di tempat kedua. George Russell hanya mampu menduduki tempat keempat ketinggalan setengah saat penuh di belakang rakan sepasukannya. Sekali lagi, dia kekurangan kelajuan di laruan yang lurus. Tak tahulah apa jadi. Lando Norris pula menduduki tempat ketiga patutnya untuk McLaren. Namun, juara dunia bertahan itu dikenakan penalti undur 10 petak malam ini selepas menggunakan unit bateri keempatnya musim ini. Satu unit melebihi had yang dibenarkan. Dia akan mulakan perlumbaan dalam di petak ke-13 dan bukan yang ketiga. Walaupun telah mencatatkan masa pusingan yang sangat pantas untuk mendahului sesi larian awal dalam Q3. Dia secara terus terang mengakui tidak berasa hairan langsung apabila jentera Mercedes akhirnya mencatatkan masa yang jauh lebih pantas. Lewis Hamilton turut mengalami kemalangan semasa sesi latihan semalam apabila beliau memasuki selekor Lafanaise dengan kelajuan yang terlalu tinggi lalu merempuh penghadang, menyebabkan kerosakan ketara. Namun pasukan Ferrari berjaya melakukan pembaikan tepat pada masanya untuk sesi kelayakan dan beliau menamatkan saingan di tempat ke-6 atau tempat ke-5 lah, ya, pasal Lewis Lando Norris dah diundurkan di belakang rakan sepasukannya Charles Leclerc yang berada di tempat ke-4.

rasa nak menyanyi sungguh. Tapi tak apalah, kita tak nak dihujan kan. Okay, jangan lupa malam ini jom gegarkan dataran lang pada malam penentuan juara dunia bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. Langkawi FM, RTM dengan kerjasama Lembaga Pembangunan Langkawi menjemput seluruh warga Langkawi dan pengunjung untuk bersama-sama meriahkan tayangan skrin gergasi final Piala Dunia FIFA 2026 dalam suasana penuh semangat kesukanan, santai dan mesra keluarga. Dari pukul 9 malam ini sehingga pukul 6 pagi esok di dataran Lang, free sitting eh. Bawalah tikar atau kerusi apa yang nak duduk tu, kerusi piknik ke, kerusi healing ke, apa bendanya. Bawalah, atau nak duduk kat lantai ke, nak bawa bantal pun boleh lah. Selain menyaksikan aksi final Piala Dunia FIFA 2026 di skrin gergasi, anda juga boleh menikmati suasana santai dengan rakan-rakan dan keluarga di kawasan ikonik Dataran Lang. Okey, malam ini jangan lupa pukul 9 malam sehingga 6 pagi di Dataran Lang. Kita tengok juga pukul 3 nanti siapa nak menang, Spanyol ke Argentina. Sehingga esok kita akan kembali pada pukul 6 pagi. Pukul 7 nanti saya akan menyambung siar Nasional FM sehingga pukul 6 pagi esok. Esok insyaAllah anda akan bersama dengan Ain dan Yaya untuk ceria pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Digegarkan dengan persembahan barisan artis kenatanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
1: Ya, tiada alasan untuk penanda arasan.
2: Lukman Peruski. Jalan-jalan pun seorang.

0: Bukanlah mendengar lagu, bukanlah radio.
1: Dan Syihab Zikir.
2: Bersama penyampai Nasional FM, Diana White dan Nigel Drax FM. Jom tengok bola sambil berhibur ke puncak konser fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara, sejuta sorakan.
3: Nidaul Islam.
4: Ayuh dengarkan perkongsian Ustaz Rushdi Ramli Al-Jawhari.
5: Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita bicara pada ayat yang keempat, surah Al-Baqarah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dan orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, iaitu Al-Quran. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, adalah orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada baginda SAW, iaitu Al-Quran. Cuma malang kita adalah kita hanya membaca Al-Quran. Kita tidak memahami Al-Quran. Tetapi yang paling utama, yang paling penting adalah sejauh mana kita memahami ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita memahami ayat Allah Subhanahu Wa Taala, akan timbul gerun pada diri kita. Akan kita rasa kita akan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita membaca dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebenarnya ciri-ciri orang yang bertakwa. Bukan sekadar kita membaca, tetapi kita menghayati dan seterusnya kita mentadabur dan seterusnya memahami dan seterusnya menterjemahkan dalam kehidupan kita setiap ayat Allah Subhanahu Wa Taala ada tuntutannya, dan mudah-mudahan kita memenuhi tuntutan tersebut dan akan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukup sekadar itu. Qul qawli hadza wa astaghfirullahu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam. Hashtag

Bersama Mawi dan juga Akil Hai menerusi lagunya Hamba Mu. Lagu ciptaan dan lirik oleh Adri Abdul Halim. 7.17 minit malam pada waktu ini. Terima kasih anda untuk anda terus kekal setia bertemankan National FM. Dan bertemankan pemilik suara ini, Nur Alim Zain Alif, sampai 12 malam nanti. National hujung minggu. Jangan lupa perlawanan bola sepak malam ini ya. Ataupun di awal pagi nanti, pertemuan Spanyol dan juga Argentina. Ramai yang nak menonton di Dataran Merdeka. Jangan lupa jumpa kawan-kawan saya dekat sana. Ada DJ Aizat. Ramai lagi lah kawan-kawan saya. Geng-geng National FM semuanya ada dekat sana. Ada Dian Nawai, Mama AJ, insyaAllah. Anda boleh bertemu dengan rakan-rakan saya di Dataran Merdeka. Nazri Fahmi juga ada di sana. Meriah, cukup meriah. Meskipun cuaca yang tidak berapa, kata orang tu, hujan kan. Dekat ibu negara ni kadang-kadang hujan ke di sebelah petang. Tetapi kemeriahan itu dapat dirasai. Sampai ke sini tahu, saya tak dapat pergi. Tak apa, kawan-kawan saya mewakili ya. Okey, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 7.31 minit malam. Jadi terus berhibur, terus bersama-sama dengan National FM. Jangan tukar frekuensi anda. Sampai pukul 12 malam, National Hujung Minggu.

0: ini Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

0: Islam. Ayo dengarkan perkongsian Ustaz Rushdi Ramli Al-Jauhari.
1: Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita bicara pada ayat yang keempat, surah Al-Baqarah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dan orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, iaitu Al-Quran. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran. Cuma malang kita adalah kita hanya membaca Al-Quran. Kita tidak memahami Al-Quran. Tetapi yang paling utama, yang paling penting adalah sejauh mana kita memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memahami ayat Allah Subhanahu wa taala, akan timbul gerun pada diri kita. Akan kita rasa kita akan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan kita membaca dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya ciri-ciri orang yang bertakwa. Bukan sekadar kita membaca, tetapi kita menghayati dan seterusnya kita mentadabur dan seterusnya memahami dan seterusnya menterjemahkan dalam kehidupan kita setiap ayat Allah Subhanahu wa taala ada tuntutannya, dan mudah-mudahan kita memenuhi tuntutan tersebut dan akan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup sekadar itu. Qul qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
2: Firman Allah Subhanahu wa taala, hafizu 'ala s-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238. Nasional FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 196 hingga 200.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.

Qalb dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah. Maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahallul serta sembelihlah dam yang mudah didapati. Dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahallul sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya, hendaklah ia membayar fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih dam. Kemudian apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah dan terus menikmati kemudahan itu hingga masa mengerjakan ibadah haji, bolehlah ia melakukannya. Kemudian wajiblah ia menyembelih dam yang mudah didapati. Kalau ia tidak dapat mengadakan dam, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji dan 7 hari lagi apabila kamu kembali ke tempat masing-masing. Semuanya itu 10 hari cukup sempurna. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di sekitar Masjid Al-Haram Mekah. Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan ketahuilah bahawasanya Allah maha berat balasan siksanya terhadap orang-orang yang melanggar perintahnya. Al-Hajj

Masa untuk mengerjakan ibadah haji itu ialah beberapa bulan yang termaklum. Oleh yang demikian, sesiapa yang telah mewajibkan dirinya dengan niat mengerjakan ibadah haji itu, maka tidak boleh mencampuri isteri dan tidak boleh membuat maksiat dan tidak boleh bertengkar dalam masa mengerjakan ibadah haji. Dan apa jua kebaikan yang kamu kerjakan adalah diketahui oleh Allah. Dan hendaklah kamu membawa bekal dengan cukupnya. Kerana sesungguhnya sebaik-baik bekal itu ialah memelihara diri dari keaiban meminta sedekah. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal, yang dapat memikir dan memahaminya.

Tidaklah menjadi salah kamu mencari limpah kurnia dari Tuhan kamu, yakni dengan meneruskan perniagaan ketika mengerjakan haji. Kemudian apabila kamu bertolak turun dari padang Arafah menuju ke Muzdalifah, maka sebutlah nama Allah dengan doa talbiyah dan tasbih di tempat Mahsyar Al-Haram di Muzdalifah, dan ingatlah kepada Allah dengan menyebutnya sebagaimana Ia telah memberikan petunjuk hidayah kepada kamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu adalah dari golongan orang-orang yang salah jalan ibadatnya.

Selain dari itu, hendaklah kamu bertolak turun dari Arafah, tempat bertolaknya orang ramai, dan beristighfarlah kamu kepada Allah dengan memohon ampun. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.

0: Kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan amalan ibadat haji kamu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebut dan mengingat Allah dengan membesarkannya sebagaimana kamu dahulu menyebut-nyebut datuk nenek kamu, bahkan dengan sebutan yang lebih baik. Dalam pada itu, ada di antara manusia yang berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia." Orang-orang ini diberikan kebaikan di dunia dan tidak ada baginya sedikit pun kebaikan di akhirat.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Hargailah orang tua kita, tanpa mereka siapalah kita. Hai, saya AJ Alajalani.

Lagu dan lirik ciptaan Ioi kerabat dengan keinsafan. 7.54 minit malam. Jadi selamat malam untuk anda yang baru bertemankan National FM. National hujung minggu. Pertemuan Ahad 19 Julai 2026. 4 Safar 1448 Hijrah. Dan sebentar tadi telah pun masuk waktu Maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. 7.31. Jadi untuk anda, salam Maghrib. Selamat menunaikan solat fardu Maghrib. Mudah-mudahan segala kebaikan kita, ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah SWT. InsyaAllah ya. Buat anda yang sedang memandu pada ketika ini, hati-hati memandu. Hati-hati memandu. Ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Saya percaya kalau kita semua ikut peraturan yang telah pun ditetapkan kepada kita, kita sama-sama bertanggungjawab di atas keselamatan diri kita dan juga pengguna yang lain, kadar kemalangan mampu kita kurangkan, insyaAllah ya. Awal pagi nanti pertemuan antara Lamine Yamal, pemain remaja dari Spanyol, dan juga pemain yang tak asing lagi, Lionel Messi. Mana satu pasukan pilihan anda untuk perlawanan akhir Piala Dunia 2026, pertemuan Spanyol dan juga Argentina? Saya memilih Argentina. Anda macam mana? Berapa kosong? Berapa gol yang hadir? Saya memilih Argentina 3-1 untuk mempertahankan kejuaraan Piala Dunia 2026 selepas kali terakhir pada edisi yang lepas Argentina memenangi Piala Dunia ini ya. Jom terus berhibur lagi melalui lagu ini. Lagu daripada persembahan kami, Kasih Tawa Dalam Tangisan. Jadi terus dengar, terus layan National FM, sentiasa di hati.

Bully bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ugut, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada bully. National FM, biasa di hati.

0: Wings dengan Enigma. Enigma 8.4 minit malam. Terima kasih kerana terus kekal setia bertemankan National FM. Baik, jangan lupa untuk kita sama-sama memeriahkan Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka di Dataran Merdeka. Apa? Saya nak bawakan anda, kepada anda juga seketika bersama dengan rakan setugas di Fiesta Piala Dunia dan juga X Unity Merdeka di Dataran Merdeka. Kawan-kawan saya di sana, silakan.
1: Baik, terima kasih Nazar. Assalamualaikum, salam bahagia dan juga selamat malam Malaysia. Alhamdulillah. Malam ini kita akan berada berkampung dari awal pagi tadi sehinggalah ke waktu ini. Kemeriahannya semakin lama semakin hangat, semakin dirasai di Dataran Merdeka Angkasa. Satu kawasan yang cukup menarik, cukup hebat. Angkasa Raya khas untuk anda di Kota Raya. Yang mana malam ini bakal kita menyaksikan untuk perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Sepak mulanya jam 3 pagi nanti dan malam ini juga sambil kita menantikan untuk perlawanan akhir nanti semestinya ketika ini di Dataran Merdeka Kuala Lumpur, lokasi yang dinantikan seluruh warga kota telah pun mula berkampung di sini sejak dari awal pagi tadi dengan cuaca yang begitu baik sekali. Dan pastinya kemeriahan ini juga bukan sahaja disambut oleh seluruh warga kota KL tetapi juga kehadiran dari pelancong-pelancong dari negara luar yang hadir yang turut memeriahkan untuk fiesta pada hari ini. Dan semestinya ketika ini baru saja berlangsung untuk konsert ataupun fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka 2026 bersama dengan pengacaranya iaitu Nurul Hidayah binti Nawai, Dian Nawai dari National FM dan juga Nigel dari Trax FM yang memeriahkan konsert yang sudah pun bermula dan semestinya menampilkan artis-artis yang cukup hebat seperti Kimi Kimo, Lucas Sijat, Nabila Razali bersama juga dengan artis-artis yang lain, Luma Podolski, Datuk Yusri Abdul Halim yang mana akan datang hadir pada malam ini yang mana beliau akan bersama dengan satu kumpulan baru di bawah kepimpinan Datuk Yusri Abdul Halim. Dan juga antara nama-nama lain kita ada Bunga, Nabila Razali dan juga Syihah Zikir antara artis yang akan terus menghiburkan anda untuk konsert yang ketika ini sedang berlangsung. Jadi seperti biasa untuk anda semua bolehlah hadir untuk hari ini untuk terus meriahkan lagi bagi konsert ataupun fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka 2026. Anda boleh hadir juga di booth National FM yang berada berhadapan di sebelah booth Babas bersama dengan booth yang lain rakan-rakan yang penaja iaitu dari Celcom dan juga U Mobile serta rakan-rakan penaja yang terus bersama dengan anda untuk hari ini menawarkan hadiah-hadiah istimewa khas untuk anda yang mana hari ini ada banyak hadiah yang ditawarkan yang mana anda boleh untuk membawa pulang hadiah-hadiah istimewa sempena dengan Piala Dunia 2026. Lokasi yang cukup mudah iaitu di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Sekali lagi untuk anda semua, ayo sama-sama kita meriahkan untuk hari ini sebelum bermulanya sepak mula Piala Dunia 2026. Pasukan manakah yang akan muncul juara, sama ada Argentina juara Copa 2024 ataupun Spanyol yang merupakan juara bagi 2024 yang terus akan bersama dengan untuk perlawanan pada malam nanti. Jadi anda bolehlah untuk bersama-sama kami pada waktu ini, masa masih lagi ada. Semestinya gerai jualan juga turut ada di sini yang akan berkampung di sini juga dari awal pagi tadi sehinggalah pada pukul 6 pagi esok. Jangan lupa untuk hadir pada malam ini sehinggalah kita akan berkampung beramai-ramai sehingga ke perlawanan akhir nanti. Baiklah, itu antara sebuah sedikit yang dapat saya gambarkan untuk waktu ini. Boleh untuk anda bersama kami nanti, insyaAllah kami akan laporkan dari semasa ke semasa. Dan anda juga boleh untuk bersama kami kerana kita ada kuis. Kuis selepas ini di booth National FM. Sekali lagi kami ingin menjemput anda semua untuk hadir sini. Kami ada hadiah yang cukup menarik untuk anda. Kuis sempena Piala Dunia 2026. Kembali semula bersama dengan Nazar di National FM.
0: Baik, terima kasih rakan penyampai Nazri Fahmi yang berada di Dataran Merdeka. Meriah. Cukup meriah di sana. Ramai penyokong-penyokong Spanyol, ramai juga penyokong-penyokong Argentina yang telah pun mula datang ke Dataran Merdeka yang sedang memandu nak ke Dataran Merdeka tu, cari parkir. Parkir agak padat di sana. Tapi kalau boleh gunakanlah pengangkutan awam, lagi senang. Tak payah nak cari parkir kan. Kita naik pengangkutan awam, naik LRT, MRT, datang ke Dataran Merdeka. 8.9 minit malam. Ada yang tengah menjamu selera pada waktu ini. Alhamdulillah, selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Dia seronok kalau makan beramai-ramai tau. Apatah lagi makan dengan ahli keluarga kan. Kita masih ingat dahulu kan, kalau kita makan dengan adik-beradik kita, makan berebut-rebut je. Ya, betul. Siang kita bergaduh dengan adik-beradik kan, macam-macam. Abang kacau adik, adik kacau abang. Bergaduh sampai ada yang menangis. Tapi malam kita dapat kumpul bersama-sama dengan ibu dan ayah. Kita makan beramai-ramai, makan berebut-rebut. Itu yang jadi seronoknya tu. Tapi itu tinggal kenangan je kan, apabila kita dah tumbuh dewasa, masing-masing dah ada kehidupan masing-masing. Yalah, nak buat macam mana, jadi seronoknya tu. Tapi itu tinggal kenangan je kan, apabila kita dah tumbuh dewasa, masing-masing dah ada kehidupan masing-masing. Yalah, nak buat macam mana kan. Tapi tak mustahil kita boleh kembalikan zaman itu. Kita jemput

Ada yang kata Argentina menang 3-1. Ada yang kata Sepanyol menang 1-0. Ada juga yang kata Sepanyol menang 2-1. Ada kata ini kalilah Sepanyol mengulangi kejayaan di tahun 2010. Tapi penyokong-penyokong Argentina katanya Argentina akan mempertahankan kejuaraan yang dimenangi pada edisi yang lalu. Menang 2-1, menang 3-2. Ada yang kata, bang, 3 sama bang, lepas tu penalti. Habis penalti siapa yang menang? Sepanyol bang yang menang. Alah, saya penyokong, saya pula saya penyokong Argentina. Saya dah pakai baju Argentina dah ni kan. Ramai yang nak tengok bola, tak sabar nak menyaksikan perlawanan akhir sebenarnya.

Ada yang kata nak pergi Dataran Merdeka. Okey, silakan temui kawan-kawan saya di sana, Nasional FM. Ada Aizan, ada AJ, tak silap saya, Nazri Fahmi, Dian Nawai. Ada juga konsert sebelum perlawanan akhir yang sedang berlangsung pada ketika ini. Jadi sama-sama memeriahkan. Ada yang kata nak pergi kedai mamak bang. Malam ni saya percaya awal pagi ini kedai-kedai mamak penuh ni. Warung-warung pun cukup penuh. Rezeki-rezeki ya. Kepada pengusaha restoran, kedai-kedai makan, warung-warung yang menyediakan layar TV untuk menyaksikan perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Baik, saya nak berkongsi sedikit mengenai perkara inilah kerana kerajaan sedang mempertimbangkan untuk menambah kadar sumbangan asas rahmah SARA bagi membantu rakyat berdepan cabaran kos sara hidup. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan perkara itu akan dibincangkan bersama dengan pihak berkaitan dan juga keputusan mengenai akan mengambil kira keadaan ekonomi semasa. Dan beliau juga menyatakan kerajaan sentiasa berusaha membantu rakyat melalui pelbagai inisiatif bagi mengurangkan beban kos sara hidup. Dan program jualan rahmah juga akan terus dikembangkan bagi membantu rakyat mendapatkan barangan keperluan pada harga lebih rendah. Kerajaan juga memahami cabaran rakyat terutamanya melibatkan peningkatan harga barangan asas. Sementara itu, tema sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati, mencerminkan iltizam kerajaan Madani dalam memastikan kemajuan, kemakmuran dan juga hasil pembangunan negara dinikmati secara adil, saksama dan juga inklusif oleh semua rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyatakan kesejahteraan yang dibina bukan sekadar diukur melalui pencapaian ekonomi, malah diterjemahkan menerusi peningkatan kualiti hidup dan juga peluang yang saksama serta pengagihan manfaat pembangunan yang menyeluruh. Jadi inilah komitmen kerajaan Madani untuk memastikan tiada seorang pun yang tercicir daripada arus pembangunan tanpa mengira kaum, agama, wilayah maupun latar belakang, demi membina Malaysia yang lebih makmur, bersatu padu dan juga sejahtera. Baik, tema sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia dah kita tahu. Jadi apa lagi kita kibarkan jalur gemilang kita? Jangan tunggu masuk bulan Ogos, tak perlu. Kalau boleh sepanjang tahun kita kibarkan. Dekat kereta, dekat lori, dekat bas, dekat teksi, dekat rumah, menunjukkan semangat patriotik kita yang terus membara. Kerana setiap insan bergelar anak Malaysia wajib mempertahankan kemerdekaan yang kita kecapi, yang telah pun diperjuangkan oleh datuk nenek moyang kita yang terdahulu kan. Mereka pejuang-pejuang yang terdahulu. Nenek Ani kata selamat malam. Osman, Princess Su juga melaporkan diri bersama dengan saya. Muhammad Ramli Jaafar, Muhammad Yusof dari Terengganu. Kita ada Suzila Zila. Siapa lagi? Bia Bia. Ita Chok dari Ipoh. Ramli Lee. Nosis Moses. Raja Tun Dr. Philip Maling. Alicia Wong Semajuh melaporkan diri melayan suara Abang Manis katanya. Nurul Azimi Rafiti. Semoga dipermudahkan urusan. Ya, mudah-mudahan ya. Sebab saya ni asyik tersasul je. Yelah, kita dah biasanya, dah bertahun-tahun kita kita ke udara dekat geng buruh hantu kan. Tiba-tiba je 6 petang hingga 12 malam. Kadang-kadang tersasul waktu tu tau. Mama Ila Labu, James Pengiran, Bidadari Salju Iskandar Puteri, Johor, Abang JJ Gemas Jihad, Bakar, ada Syafarino Hamdan, kita ada Hida Mulyani Ali. Dari Parit Raja, Batu Pahat, Johor Darul Takzim, Ahran Ahmadal, Nur Azira Muhammad, Nazrin Fikri Abdullah. Kita ada Muhammad Mat dari Langkawi, Luncur katanya. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik dan hiburan yang terbaik bermulanya di RTM. Ini dia lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Amran Omar, Fawzan Latif, menerusi lagunya Tua Mengejar Kita. Yang pastinya tua memang mengejar kita, tapi jiwa pastikan muda.

0: Mini Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

0: Kami Putra Progress dengan Dendam Cinta Seusia Dunia. Baik, 8.30 malam. Kita nak sikit lagi ke Dataran Merdeka bersama dengan rakan-rakan saya di sana. Silakan.
1: Baik, terima kasih Nazar. Sekali lagi untuk anda semua, Assalamualaikum, salam bahagia dan juga selamat malam Malaysia. Alhamdulillah untuk waktu ini kita kembali lagi untuk sama-sama kami menggambarkan kepada anda, kepada semua pendengar Radio Nasional FM, ketika ini sedang hebat, sedang hangat, sedang meriah untuk bagi anda sama-sama berkumpul di Dataran Merdeka untuk sama-sama kita merasai bagi Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Anda semua dijemput hadir untuk hari ini, boleh pergi ke booth-booth yang akan ada di sini sehinggalah pada pukul 6 pagi esok. Dan jangan lupa ketika ini masih lagi sedang berlangsungnya untuk konsert yang mana menampilkan artis-artis terkenal tanah air yang akan terus memeriahkan, yang akan terus merancakkan lagi suasana untuk program yang berlangsung di Dataran Merdeka. Dan seperti biasa, untuk hari ini di booth Nasional FM RTM, yang mana saya bersama dengan tetamu yang cukup istimewa, iaitu Datuk Paduka Syed Masyafuddin Syed Badarudin, Ketua Pegawai Eksekutif Afin Islamic Bank Berhad. Assalamualaikum Datuk.
2: Salam. Nazir, apa khabar?
1: Alhamdulillah Datuk. Datuk sihat Datuk?
2: Alhamdulillah.
1: Datuk, saya dapatkan Datuk 3 hari dah berada di sini Datuk. Hari Datuk kat sini ke?
2: Tak, saya ulang alik lah.
1: Ulang alik Datuk.
2: Kejap-kejap.
1: Jadi bagaimana Datuk? Datuk melihat dengan sambutan yang ada setakat ini Datuk?
2: Memang hebat lah.
1: Memang hebat.
2: Betul-betul.
1: Alhamdulillah.
2: Tak sangka yang boleh dapat selama inilah.
1: Baik. Tahniah. Okey Datuk. Seperti kita sedia maklum Datuk. Seperti yang kita saya maklumkan kepada semua pendengar Nasional FM, Datuk merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Afin Islamic Bank. Jadi Datuk melihat kerjasama strategi Afin dan Yayasan Prihatin Nasional Prihatin melalui Unity Merdeka 2026 ini, yang kita sedia maklum Datuk, menggabungkan semangat merdeka, semangat kesukanan, semangat kebersamaan, dan Afin Bank juga hari ini membawa kad kredit Visa Afin PDRM dan Fintura dengan lebih dekat kepada komuniti. Ini yang mereka nak tahu Datuk daripada pihak Afin Bank Datuk.
2: Betul. Alhamdulillah kami introducekan kad, dua kad ya. Hari Jumaat lepas kad Fintura.
1: Baik.
2: Dan insyaAllah tak lama lagi malam ini kad debit Visa Afin PDRM yang khususnya untuk pegawai, anggota dan pesara PDRM serta ahli keluarga mereka yang berumur 18 tahun ke atas. Ini adalah tanda perhargaan kepada warga PDRM yang kami kami tahu menjaga keselamatan dan keamanan negara kami Malaysia inilah.
1: Baik.
2: Kali ini ditawarkan kemudahan perbankan, harian yang mudah,
1: baik,
2: praktikal dan relevan untuk komuniti PDRM. Yang istimewa ni kad ni berwarna biru.
1: Baik.
2: Dengan mereka bentuk ibu pejabat atau headquarters PDRM tak jauh di sini di Bukit Aman, dengan logo itu ke depan agak cantik lah.
1: Baik.
2: Nanti kita nampak bila kad ni akan di peluncuran malam ini.
1: Malam ini Datuk,
2: InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Dan khusus untuk bagi anda yang bekerja selaku pihak polis di Raja Malaysia PDRM, ini sesuatu yang cukup istimewa untuk anda semua kerana ada satu kad khas untuk anda, yang mana Afin Bank memperkenalkan kad debit Visa Afin PDRM untuk pegawai anggota dan juga pesara PDRM dan juga ahli keluarga mereka Datuk.
2: Betul.
1: Ini satu inisiatif yang cukup baik daripada Afin Bank Datuk.
2: Ya betul. Alhamdulillah. Yang kita nak apa bagi mesej ialah ada banyak manfaat, utama untuk para pengguna kad debit ni.
1: Baik.
2: Terutamanya kalau ada diskaun untuk penginapan kalau bookingnya dibuat di atas Agoda.
1: Baik.
2: Lepas tu diskaun hidangan di restoran-restoran terkenal di Malaysia, dan ada tawaran beli belah lah.
1: Baik.
2: Yang kalau siapa-siapa yang nak tahu tu, ada senarai itu ada dalam di website kami, Afin My. Lepas tu dapat maklumat lebih lah.
1: Betul itu.
2: InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Cukup menarik tawaran yang diberikan Datuk
2: Betul.
1: Cukup menarik kalau macam seperti mana yang Datuk kan tadi. Kalau untuk anda semua, kami nak maklumkan sekali lagi untuk pegawai PDRM, untuk pesara PDRM dan juga ahli keluarga PDRM yang berumur 16 tahun ke atas,
2: 18
1: tahun ke atas, boleh untuk memohon kerana istimewanya ada diskaun penginapan seperti mana Datuk katakan tadi. Ada diskaun hidangan di restoran terpilih dan juga tawaran membeli belah Datuk
2: Betul, betul.
1: Ya.
2: Bolehlah buka akaun dekat booth kami malam ni, dan insyaAllah lepas ni kalau boleh kita kena bincang dengan pihak PDRM kalau kita boleh buka apa bus sementara di cawangan-cawangan polis.
1: Baik.
2: Mungkin IPK-IPK di negeri-negeri kalau dibenarkan lah.
1: Baik, baik,
2: dengan
1: baik.
2: Kesetujuan pihak PDRM. InsyaAllah.
1: Satu inisiatif cukup baik daripada Afi Menatok kerana pergi kepada kita sedia maklum untuk pegawai polis PDRM ada di seluruh negara.
2: Betul.
1: Dan kita nak tahu juga sikit Datuk ya, yang mana apakah yang boleh Datuk kongsikan baik manfaat lain jika anggota PDRM dapat memiliki akaun ini Datuk.
2: Ini bukan saja benefit yang saya sebut tadi. Kalau akaun pergajian ditransfer dia alih kepada Afin, pihak-pihak yang PDRM dan pesara lain juga mendapat pembiayaan kompetitif secara mungkin untuk rumah, untuk kewangan apa personal financing.
1: Baik.
2: Atau mungkin motor juga, pengecualian fee terpilih.
1: Baik.
2: Dan mungkin insyaAllah faedah keuntungan akaun sehingga 1.5% setahun. Dan akses kepada rangkaian produk kami seperti kad kredit. Tapi saya nak terangkan yang inisiatif ini bukan untuk pihak PDRM untuk berhutang. Pasal ini memang kad debit.
1: Baik, baik.
2: Kita sebut pasal kad untuk PDRM dan saya seperti saya sebut dua hari lepas peluncuran kad Fintura itu juga kad debit. Kad Fintura itu untuk budak-budak atau remaja untuk bersimpan, untuk menabung lah. Itu agak penting dari segi apa yang kita rasa remaja sekarang patut mendapatkan sifat-sifat penabung untuk masa depan mereka. Itu ini untuk anak-anak PDRM.
1: Baik.
2: ada dua akaun, Fintura Saver dan Fintura Spend, untuk mereka yang bawah 17 tahun.
1: 17 tahun tu. Okey tu. Kongsikan sikit Datuk kenapa Uniti Merdeka 2026 ini dan juga kerjasama dengan Yayasan Prihatin Nasional menjadi satu platform yang sesuai untuk bagi pihak Afibank sendiri tu.
2: Uniti Merdeka ni kami rasa menghubungkan warga PDRM, keluarga dan masyarakat melalui semangat sukan ya. Ramai yang saya nak tengok sebelah malam ni main bola kat tepi ni. Usmaan dan banyak apa sifat patriotism. Yayasan Prihatin pula mempunyai kekuatan untuk mendekati komuniti termasuk PDRM.
1: Baik.
2: Manakala Afin ni menyediakan kemudahan kewangan yang relevan. Kami juga ada program-program seperti literasi kewangan dan menggalakkan seperti saya sebut tadi akaun seperti Fintura untuk remaja untuk menabung untuk masa depan mereka.
1: Okey Datuk, saya suka bila Datuk mengatakan tadi sebentar tadi Datuk yang mana untuk akaun Fintura ni Datuk.
2: Betul.
1: Yang mana untuk remaja. Jadi kita sedia maklum ini juga satu platform yang baik. Jadi untuk mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit lah Datuk, apakah Fintura dan siapakah yang sebenarnya selayak-layaknya boleh menggunakan akaun ni Datuk?
2: Sebenarnya kalau mereka yang remaja bawah 17 tahun semua layak. Nak kena ada buka dengan RM10 saja.
1: RM10 saja tu eh.
2: Tapi syaratnya kena buka sekali dengan ibu bapa atau
1: baik,
2: penjaga yang sah. Ada dua type akaun, Fintura Saver dan atau yang tu 17 ke dan ke bawah, dan Fintura Spend.
1: Baik.
2: Untuk 12 ke 17 yang really kita rasa boleh menggalakkan sifat menabung.
1: Baik.
2: Dan bila menjimat atau belajar dengan cermat, boleh. Ini disiplin yang penting untuk masa depan mereka lah.
1: Okey. Datuk, bila kita cerita mengenai akaun Fintura ni tu, Datuk rasalah bagaimana tu? Adakah pembelian kad debit ini kepada remaja boleh mendorong mereka sendiri tu untuk berbelanja berlebihan? Bagaimana tu? Apa pandangan Datuk sendiri?
2: Sebenarnya akaun ni seperti saya sebut ni akaun debit lah, kad debit. Tak ada pun, bukan macam kad kredit dah. Tak ada lebih berhutang. Tapi saya rasa untuk mereka yang muda-muda ni patutlah belajar
1: Baik.
2: Dengan mungkin dapat duit raya ke, duit hari hari jadi ke, belanja apa yang ada.
1: Mm-hmm.
2: Tak bayar, tak beli apa yang mungkin yang terlalu mahal.
1: Baik.
2: Boleh beli apa dengan duit yang ada sedia ada dalam akaun tersebut.
1: Okey. Menarik juga bila tu kita berkongsi sedikit kerana saya difahamkan Afin menaja akaun Fintura bernilai RM100 kepada pemenang pertandingan kawat kaki kredit polis. Ini sesuatu yang cukup istimewa kerana ini boleh memberikan satu dorongan dan juga semangat untuk kredit polis ni tu.
2: Saya sebenarnya kagum lah yang tahap disiplin yang apa budak-budak remaja ni lah menunjuk. Bukan senang ya. Dengan nak buat sekali dengan rakan-rakan lain.
1: Betul.
2: Satu rentak.
1: Betul.
2: Sekali lepas tu kena ada disiplin. Mereka memang patutlah dapat, siapa yang menang ni dapat, patutlah dapat sagu hati atau reward daripada Afin. Kami harap yang duit tu akan diguna dengan baik.
1: Baik.
2: Dan akaun Fintura ni akan diguna untuk masa depan mereka juga sampai mereka layak masuk umur 18 dan ke atas, boleh akaun tu boleh ditukar kepada akaun dewasa.
1: Baik Dato'. Yeah. Okey Dato', untuk yang terakhirnya Dato', kita sudah maklum malam ini Dato', ini tidak ada soalan daripada sesiapa Dato', tetapi daripada Nawaitu Dato' sendiri. Antara Argentina dan juga Spanyol, siapakah yang, pasukan manakah yang berbunga di hati Dato'?
2: Spain 2-0.
1: 2-0. Ya. Yeah. Baik Dato', terima kasih banyak Dato'.
2: Terima kasih.
1: Kerana sudi untuk bersama kami pada hari ini dan juga terima kasih kepada semua petugas-petugas Afin Bank yang bersama dengan Dato' untuk bersama kami di booth National FM, booth RTM pada hari ini. Terima kasih banyak. InsyaAllah, dan yang kita doakan semoga kerjasama antara Afin Bank dan juga RTM akan berterusan sehingga bila-bila Dato'.
2: InsyaAllah Nazif.
1: InsyaAllah. Terima kasih banyak Dato'. Baik, itu antara sebut sedikit gambaran dan juga bersama dengan tamu kita pada hari ini di National FM. Ada banyak lagi. InsyaAllah selepas ini akan kami maklumkan lagi. Jadi seketika kembali semula bersama dengan Nazar di National FM. Silakan.
0: Baik, terima kasih Nazri. Salah tu Dato'. Bukan Spain 2-0 tu, Argentina. 8.42 minit malam. Maksudnya waktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 8.45 minit malam. Jadi nanti juga saya akan bawakan kepada anda perkembangan yang berlaku di Dataran Merdeka bersama dengan rakan-rakan saya, terutamanya Nazif Fahmi, Aizan Azam, AJ, rakan-rakan saya yang bertugas sempena perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Jadi terus kekal setia bertemankan National FM, sentiasa di hati.
3: Nidaul Islam. Ayuh dengarkan perkongsian Ustaz Rushdi Ramli Al-Jawhari.
4: Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita bicara pada ayat yang keempat, surah Al-Baqarah, wallazina yu'minuna bima unzila ilaik. Dan orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, iaitu Al-Quran. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, adalah orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada baginda SAW, iaitu Al-Quran. Cuma malang kita adalah kita hanya membaca Al-Quran. Kita tidak memahami Al-Quran. Tetapi yang paling utama, yang paling penting adalah sejauh mana kita memahami ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita memahami ayat Allah Subhanahu Wa Taala, akan timbul gerun pada diri kita. Akan kita rasa kita akan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita membaca dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebenarnya ciri-ciri orang yang bertakwa. Bukan sekadar kita membaca, tetapi kita menghayati dan seterusnya kita mentadabur dan seterusnya memahami dan seterusnya menterjemahkan dalam kehidupan kita setiap ayat Allah Subhanahu Wa Taala ada tuntutannya, dan mudah-mudahan kita memenuhi tuntutan tersebut dan akan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukup sekadar itu. Qul qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam Hashtag Penyiaran Jakim.
5: Daripada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah. Maksudnya, Tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nasional.

قائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Nasional FM.

tiga rendangan layakkah syurga untuk kau? Waktu sekarang sudah pun 8.55 minit malam. Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan Nasional FM. Nasional Hujung Minggu. Sementara tadi telah pun masuk waktu Fadu Isyak bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya pada 8.45 minit malam. Jadi salam Isyak. Selamat menunaikan solat Fadu Isyak untuk anda semua. Seperti biasa, doa kita, segala kebaikan yang kita lakukan, segala amal ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah SWT, insyaAllah ya. Jangan termenung-termenung lagi. Ada yang lepas makan termenung jauh tu. Jangan termenung, relax-relax, tenang-tenang. Saya ada sampai pukul 12 malam untuk menemani anda. Pilihan bersama 2.0 selepas berita jam 9 malam. Kerana tepat jam 9 malam nanti kita, saya bawakan kepada anda dari bilik berita Wisma Berita RTM untuk kita mengetahui perkembangan-perkembangan berita dalam dan juga luar negara. Jangan lupa temu janji kita ya, 9 malam berita utama tepat jam 9 malam nanti. Lagu siapa yang bakal saya tunaikan pada malam ini? Terus dengar je. Yang pastinya lagu-lagu terbaik saja yang kita akan putarkan untuk anda. Ya betul, hiburan terbaik bermula di RTM. Tak percaya? Sejak tahun 1946, 1 April 1946, kami hanya memutarkan, memberikan yang terbaik saja untuk anda. Terus layan Nasional FM.

kempen PRN, Perdana Menteri ingatkan jangan serang rakan kerajaan perpaduan. Jualan Rahmah, STR dan SARA diperluas menjelang Belanjawan 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Saya Ahmad Muzaffaruddin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Individu yang memegang jawatan dalam kerajaan diingatkan supaya menjaga disiplin dan tidak menyerang kerajaan persekutuan ketika berkempen pada pilihan raya negeri PRN. Itu peringatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bercakap kepada pemberita selepas program Madani Kita bersama komuniti Tambun hari ini, Datuk Seri Anwar berkata tindakan itu akan mencetuskan medan politik yang parah. Menurut Perdana Menteri, tindakan mereka yang memegang jawatan dalam kerajaan tertakluk pada disiplin dan jika memilih untuk melanggarnya, mereka perlu berundur. Sementara itu, Pakatan Harapan PH akan mengumumkan manifesto gabungan bagi PRN Negeri Sembilan ke-16 pada malam esok. Ketua Pengarah Bilik Gerakan PH Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Zaki Mat Sabri berkata, manifesto itu menumpukan pada aspek kesinambungan pembangunan dan kemakmuran yang dinikmati rakyat Negeri Sembilan sejak PH menerajui kerajaan negeri pada 2018. Beliau berkata manifesto itu telah diperincikan secara holistik oleh kepimpinan tertinggi parti demi memastikan impak ekonomi dan sosial yang mampan kepada rakyat dapat direalisasikan. Dalam perkembangan lain, Kerajaan Madani akan terus memperluaskan pelbagai inisiatif termasuk jualan rahmah, sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah bagi membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu akan terus diperkukuh menjelang Belanjawan 2027 selain menegaskan suara rakyat sentiasa menjadi pedoman dalam setiap keputusan kerajaan. Menurut Datuk Seri Anwar, amanah memimpin negara bukan sekadar membangunkan infrastruktur dan prasarana, sebaliknya memastikan setiap keluarga dapat menikmati kehidupan yang lebih sempurna. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyasarkan seramai 5,000 ibu tunggal di seluruh negara menerima manfaat menerusi program Kasih Ibu Tunggal. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata sebanyak 3.5 juta ringgit diperuntukkan bagi pelaksanaan program berkenaan.
1: Jadi kita memang tujuan kita adalah untuk membantu wanita ibu tunggal ini supaya tidak ada wanita yang tercicir daripada arus pembangunan. Sebenarnya masih belum cukup lagi ya mereka yang mendapat perkhidmatan ini, dan kita nak melahirkan masyarakat yang lebih inklusif, sejahtera dan juga berdaya tahan di mana mereka mempunyai keilmuan itu untuk membantu diri mereka dan juga keluarga mereka untuk terus membangunlah, memajukan keluarga mereka.
0: Tambah Datuk Seri Nancy, program berkenaan turut menjadi platform kepada kementerian untuk mendengar sendiri cabaran yang dihadapi golongan ibu tunggal sekaligus menambah baik bentuk bantuan yang disalurkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yoh, dimasyhurkan sebagai Presiden Majlis Pengakap Negeri Wilayah Persekutuan. Pemasyhuran itu dijangka memperkukuh kepimpinan serta memperkasa hala tuju Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam melahirkan generasi muda yang berdisiplin, berdaya saing dan berjiwa sukarelawan. Menerusi pelantikan itu, Hana dijangka menerajui usaha memperluas pembangunan belia melalui pendidikan bukan formal, aktiviti kesukarelawanan serta pembinaan komuniti selaras aspirasi Malaysia Madani dan agenda pembangunan wilayah persekutuan. Dalam perkembangan berkaitan, Hana berkata peruntukan berjumlah RM20,000 disalurkan kepada Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebagai tanda sokongan terhadap usaha memperkasa pergerakan pengakap di ibu negara.
2: Sebagai tanda sokongan kepada usaha ini, saya dengan sukacitanya telah memperuntukkan RM10,000 kepada Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk mereka merangka lebih banyak lagi program semasa cuti sekolah untuk melibatkan yang muda. Tetapi hari ini saya nak tambah lagi RM10,000 supaya peruntukan ini boleh terjemahkan kepada lebih banyak lagi latihan yang boleh melibatkan kumpulan belia yang tidak mampu untuk bersama anda dalam program-program anda.
0: Beliau turut memaklumkan Kerajaan Persekutuan telah memperuntukkan RM600 juta bagi menaik taraf bangunan warisan di Kuala Lumpur termasuk bangunan Sultan Abdul Samad yang kini menjadi lokasi pelbagai program awam setiap minggu. Ahli Parlimen Bukit Mertajam Steven Sim menggesa Polis Diraja Malaysia PDRM menjalankan siasatan menyeluruh terhadap sindiket pemerdagangan manusia yang dibongkar di Berapit Bukit Mertajam bagi memastikan semua individu yang terlibat termasuk dalang utama segera dibawa ke muka pengadilan. Beliau berkata kejayaan operasi yang dilaksanakan PDRM membuktikan komitmen serta keberkesanan pasukan itu dalam membanteras jenayah rentas sempadan. Tambahnya, pejabat ahli Parlimen Bukit Mertajam akan terus memantau rapat perkembangan kes berkenaan dan bekerjasama dengan PDRM serta Jabatan Imigresen Malaysia bagi memperkukuh langkah pencegahan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Beberapa jam lagi sebelum sepak mula akhir Piala Dunia antara Argentina dan Spanyol, Kapten La Albiceleste Lionel Messi melahirkan penghargaan penuh emosi kepada rakan sepasukan. Menerusi Instagram, Messi menegaskan Argentina telah pun mencipta sejarah tersendiri tanpa mengira keputusan perlawanan akhir di East Rutherford awal pagi esok. Melalui hantaran itu, beliau turut menyifatkan skuad dan barisan kejurulatihan Argentina sebagai sebuah keluarga besar. Sementara itu, jurulatih Argentina Lionel Scaloni menggesa semua peminat untuk memanfaatkan sepenuhnya peluang menyaksikan genius bola sepak Messi beraksi pagi esok. Ini kerana ia berkemungkinan menjadi penampilan terakhir pemain itu di Piala Dunia. Menurut Scaloni, Messi telah pun mencipta sejarah sebagai seorang legenda. Sehubungan itu, penyokong tidak seharusnya terlepas aksi lincah Messi ketika memimpin pasukannya menentang Spanyol. Dalam perkara itu, Kapten Spanyol Rodri menyatakan kesediaan pasukannya berdepan corak permainan fizikal dan provokasi Argentina di atas padang. Beliau yakin La Roja mampu menyerap sebarang tekanan kerana pasukan itu mampu bermain dengan corak yang berbeza dalam satu-satu masa.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, keadaan di Asia Barat kembali tegang selepas Amerika Syarikat melancarkan serangan udara berturut-turut ke atas Iran, termasuk pelabuhan Sirik dan tapak loji kuasa nuklear Darkovin. Tidak menunggu lama, Iran segera melancarkan serangan balas menyasarkan dua pangkalan tentera Amerika di Kuwait dan Bahrain. Serangan drone turut menyasarkan lapangan terbang, stesen kereta api dan jambatan. Menerusi agensi berita IRNA, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei berikrar akan mengajar rakyat Amerika satu pengajaran yang tidak dapat dilupakan. Perkembangan ini menyaksikan perjanjian damai kedua-dua negara itu kini runtuh. Amaran tegas itu turut disokong penasihat tentera kanan Mojtaba, Major General Mohsen Rezai. Beliau menegaskan Tehran akan menyambung semula operasi serangan berskala penuh jika serangan Amerika berterusan dalam beberapa hari akan datang. Seruan itu disambut Komander Tentera Pusat Iran, Ali Abdullahi. Dalam nada tegas, beliau berkata, pencerobohan Amerika selanjutnya akan menghadapi tindak balas yang dahsyat. Ini sekaligus meningkatkan kebimbangan dunia. Dalam perkembangan sama, Kuwait dan Bahrain mengesahkan mereka sedang bertindak balas terhadap serangan udara Tehran. Tentera Kuwait dalam satu kenyataan memaklumkan pasukan pertahanan udara mereka kini sedang menghadapi serangan peluru berpandu dan drone. Manakala tentera Bahrain pula mendakwa serangan Iran menyasarkan orang awam. Pihaknya berjaya memintas dan memusnahkan beberapa serangan udara yang berbahaya. Sekurang-kurangnya 10 orang maut manakala beberapa lagi masih hilang dalam kejadian banjir kilat di Rajuri, Jammu dan Kashmir kemarin. Banjir berpunca daripada limpahan air sungai Darali akibat hujan lebat sekaligus memusnahkan rumah dan kenderaan. Ketua Menteri Jammu dan Kashmir Omar Abdullah menegaskan pihak kerajaan akan melakukan segala yang termampu bagi membantu semua penduduk terjejas. Jabatan Meteorologi India memberi amaran bahawa hujan lebat dan ribut petir dijangka berterusan di seluruh wilayah itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kempen PRN, Perdana Menteri ingatkan jangan serang rakan kerajaan perpaduan. Jualan ramah STR dan SARA diperluas menjelang Belanjawan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Shakira dan juga Bruna Boy menerusi lagunya Die Die FIFA World Cup 2026. Saya menjangkakan menjangkakanlah ribuan penduduk Kuala Lumpur ibu kota ataupun penduduk di Lembah Kelang akan membanjiri dataran Merdeka pada malam ini sehingga awal pagi nanti untuk menyaksikan perlawanan akhir Spanyol bertemu dengan Argentina. Dan untuk perkembangan di sana, sekali lagi saya nak membawakan kepada anda rakan saya di sana, mungkin Nazri Fahmi ataupun Aizan. Nazri ke?
1: Ya, saya di sini, masih lagi di sini Abang Manis.
0: Ya, silakan.
1: Baik, terima kasih Nazaruddin untuk waktu ini masih lagi bersama dengan saya, bersama dengan rakan-rakan lain yang ada di sini, bersama dengan DJ Reza, Mira, Alir Jalani, bersama dengan Aizad dan juga bersama dengan pengurus Nasional FM Puan Sabia Sarip yang bersama-sama di sini dan juga bersama dengan pendengar-pendengar Nasional FM yang terus serta memuliakan yang akan berkampung sampai pagi nanti untuk sama-sama kita saksikan bagi peranan akhir antara pasukan Spanyol dan juga Argentina. Perlawanan ini akan berlangsung di luar negara, tetapi kita akan siarkan secara langsung di Dataran Merdeka pada hari ini. Konsert masih lagi berlangsung bersama dengan pengacaranya Diana Wai dan juga Nigel dari Trax FM. Okey, seketika untuk waktu ini saya bersama dengan Miss Chan Meiling, ia bukan Head of Brand Marketing Services dari Celcom. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Ya. Yeah. Okey, Miss, sokong mana? Argentina ataupun Spanyol?
2: Malam ini saya rasa Argentina lah.
1: Argentina. Ya. Yeah.
2: Mesti support good ah, Messi.
1: Ya. Yeah. Okey, Argentina berapa kosong?
2: Wah, ini susah lah.
1: Ini susah. Nah, susah. Tapi Argentina akan menang lah.
2: Argentina lah.
1: Argentina akan menang. Okey, untuk yang pertama yang kita sedia maklum lah bahawa Celcom DG merupakan antara jenama yang bersama dengan RTM memberikan lagi face time Paduna X Unity Merdeka di Dataran Merdeka. Jadi sedikitlah kerana Celcom bersama dengan RTM untuk sepanjang siaran langsung Piala Dunia FIFA pada kali ini bagi tahun 2026. Jadi bagaimana tuan?
2: Tahun ini I think pertama kali Celcom DG adalah broadcast sponsor dengan RTM. So I think kita amat bangga lah dengan opportunity ini. Untuk such a big event, global event, that kita boleh actually allow rakyat Malaysia watch the football match. I think for us is it's been a very interesting journey because pertama kali lah buat kita ni macam mana guna FIFA, macam mana guna football assets, how we do promosi advertising, and it was a very interesting tapi very intense journey for us.
1: Okay. Untuk kali ini bagi FIFA 2026, yang mana Celcom DG seperti mana yang dikatakan oleh Miss Chan tadi, apa tawaran yang diberikan oleh Celcom DG sempena dengan FIFA Piala Dunia 2026 ni?
2: So masa World Cup kita ada banyak tawaran. I think one of the best one we have is RM10 internet pass untuk RTM Click. So we give free internet access jika any of our customer want to watch FIFA World Cup guna device dia mereka lah atau macam guna TV mereka. So we have the pass. Tapi malam ini last lah.
1: Okay.
2: Because tonight is the final. We also ada promotion untuk devices, mana devices when it comes to kita ada package jimat atau Easy 360. So jika you nak device dari Honor, apa device, apapun device Samsung, you datang ke Celcom DG store, ada promosi baik.
1: Itu akan berterusan sampai bila-bila lah.
2: Sampai bila-bila. Kita ada banyak promosi.
1: Ada banyak promosi lah. Jadi kalau siapa yang hadir di sini, anda boleh hadir di sini. Kerana booth Celcom cukup menarik. Tingkat.
2: Dua tingkat
1: di situ. Jadi kalau hadir di sini juga ada hadiah-hadiah istimewa ditawarkan eh.
2: Ada. So jika you you mesti kick football.
1: Kick football.
2: Buat sikit kerja lah.
1: Okay. Kena cubalah.
2: Okay. You spin the wheel, you boleh win prizes. Okay. FIFA World Cup merchandise.
1: Alright. Okay, selain itu, ada tawaran-tawaran selepas Piala Dunia ni. Apa lagi projek-projek untuk Celcom DG selepas ni?
2: So, kita ada masih banyak tawaran. So, lepas ni, kita ada promosi untuk handphone, ada banyak untuk Samsung TV pun ada.
1: Okay.
2: Samsung device, ada Samsung akan keluar device yang baru. So kita ada package Mega Cimat atau Easy 360, itu EPP plan.
1: Okay.
2: Customer boleh belilah.
1: Wow, macam mana package ni? Package MBV?
2: package Mega Jimat.
1: Mega Jimat?
2: Dengan Easy 360.
1: Okay.
2: Itu EPP kosong lah.
1: Okay.
2: So jika you nak beli device yang baru, you boleh pergi ke Celcom Digi Store untuk belilah.
1: Itu antara tawaran yang ditawarkan. Jadi anda boleh mana dekat di sini pun masih
2: sini
1: lagi ada.
2: Di sini pun boleh balik.
1: Masih lagi boleh. Okey. Jadi anda semua jangan lepaskan peluang yang ada di pekarangan di Dataran Merdeka pada hari ini. Saya seru untuk anda semua datang ke booth Celcom Digi untuk ada di sini. Jadi Mishan untuk yang terakhirnya, mungkin boleh seru kepada semua untuk hadir pada hari ini di booth Celcom Digi untuk dapatkan segala informasi dan juga promosi yang ditawarkan.
2: So I think kat Celcom Digi booth kita ada kita ada promosi untuk owner. Kita pakai Gold 10. Promosi nama lah. Macam Greatest of All Time lah.
1: Okay.
2: So itu package pun Greatest of All Time dengan owner. So kita ada beberapa devices untuk dijual. Postpaid pun ada, prepaid pun ada, fiber pun ada.
1: Fiber pun ada. Yeah. Okay, baik. Untuk yang terakhirnya, Miss. Sekali lagi, ramalan you, Argentina akan menang eh? Argentina akan menang. Untuk yang terakhir, berapa kosong?
2: Wah, okay. Ini susah ni.
1: Tak apa. Sikit lah. Okay, prediction.
2: Prediction lah.
1: Okay.
2: Okay, prediction mungkin.
1: 1-0? 2-0?
2: 2-0 lah saya rasa.
1: Messi akan skor ke tidak?
2: Akan
1: skor kan?
2: Okay. Mesti dia gol. Mesti. Dia terakhir punya match.
1: Ya, yeah, betul. Sebab dia last game dia untuk World Cup kan? Yes. Okay. Baik, thank you Miss Kasudi.
2: Okay.
1: Untuk bersama kami pada malam ini. Dan terima kasih juga untuk anda yang terus mendengar kami. Nanti kami akan bawa kepada anda lagi perkembangan terkini untuk aksi Piala Dunia FIFA 2026. Hari ini merupakan perlawanan akhir yang akan berlangsung jam 3 pagi nanti. Dan juga masih lagi berlangsung booth-booth yang ada di sini sehingga pukul 6 pagi esok. Jadi kembali semula bersama dengan Nazar di Nasional FM. Silakan.
0: Baik, terima kasih Nazri yang berada di Dataran Merdeka. Meriah dekat sana. Bos saya pun ada, Kak Sal pun ada. Kak Sal pilih mana Kak Sal? Argentina ke Spanyol? Nazri, saya percaya dia akan pilih Argentina sama dengan saya. Mungkin Kak Sal pilih Spanyol. Tapi kalau dia kalah, Kak Sal belanja makan satu opis. Okey, 9.27 minit malam. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Walau di mana jua anda berada, pastikan Nasional FM sentiasa di hati anda. Akan terus bersama-sama menemani anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Kita nak tunaikan pilihan bersama 2.0 untuk 3 lagu yang pertama. Kita ada lagu Padamu Kasih, lagu yang diminta oleh Farhatul dari Sentul. Cintamu Mekar di Hati dari Siti Jaslina Putrajaya. Tapi sebelum itu kita dengarkan pilihan dari Nur Kasih. Nur Kasih dari Aikroh Melaka. Dia nak dengarkan lagu ini, lagu daripada ciptaan Sari Amri. Allah Ya Rahman, Niki Ardila dengan Aku Takkan Bersuara. Tapi pemilik suara ini Nun Alif Zaid Alif akan terus bersuara. Bersuara sampai jam 12 malam nanti. Terus kekal setia, Nasional FM sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Kumpulan Mei, lirik oleh Jui. Mei dengan cintamu mekar di hati. Lagu ini membawa kita ke 9.40 minit malam. Kita doakan semoga di ibu negara tak hujan tau. Sebab ramai yang akan turun ke dataran Merdeka untuk menyaksikan perlawanan akhir bersama dengan RTM, bersama dengan Unify, bersama dengan National FM juga di sana. Dengan kabar mereka akan sampai pukul 6 pagi tau. Mantap rakan-rakan saya. Sementara itu, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Kulim dan juga Bandar Baharu, di Pulau Pinang, di Seberang Perai Utara, Seberang Perai Tengah dan juga Seberang Perai Selatan, Perak di Larut, Matang dan juga Selama, termasuklah di Hulu Perak, di Kelantan, di Jajahan Bacuk, Pasir Putih, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Terengganu, di Besut, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di daerah Jerantut dan juga Maran, Sarawak di Kuching, Serian, Samarahan, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang, Sabah di pedalaman Sipitang, Tenom dan juga Beaufort sehingga 11 malam nanti. Saya dikabarkan kedai-kedai mamak pun dah mula penuh dah ni. Awal betul mereka datang. Kedai-kedai mamak, kedai-kedai makan juga telah pun penuh. Mula penuh dah. Dengan pelanggan-pelanggannya sambil menunggu perlawanan akhir nanti. Lambat lagi, relax-relax, tenang-tenang. Di Kedah juga ada RTM Kedah, di Kedah RTM Kedah, Kedah FM juga menganjurkan. Dan juga menyajikan perlawanan akhir antara Spanyol dan juga Argentina. Okey, sambung lagi. Pilihan bersama. Dan saya nak tunaikan permintaan daripada Rashid Sungai Petani. Dia memilih lagu Bila Diburu Kenangan. Rubiah Nor menerusi lagu Dato' Hatan dengan Madigai Syahdu. Tapi sebelum itu, kita dengarkan lagu ini yang telah pun dipilih oleh Suhaila Said. Memilih lagu daripada Sonia. Gemesik suara Sonia yang menerusi lagunya Luruh Cintaku. Tapi cinta anda pada National FM jangan luruh, terus teguh. Kerana National FM sentiasa di hati. Luncur sampai pukul 12 malam. Pilihan bersama 2.0.

0: ini Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

0: Girls.
1: Lisa dengan gol FIFA 2026. Saya dikabarkan dekat Dataran Merdeka ketika ini ramai yang baru tiba untuk menyaksikan konsert, sambil menyaksikan konsert sambil juga untuk menunggu perlawanan akhir di antara Spanyol dan juga Argentina. Dan untuk perkembangan lanjut di Dataran Merdeka, kita nak bersama dengan Nazri Fahmi sekali lagi di sana. Silakan.
2: Baik, terima kasih sekali lagi untuk Nazar dan juga anda semua. Selamat datang, kami ucapkan. Semakin lama semakin meriah. Keluar masuk dianggarkan hampir 4 juta penonton pengunjung yang telah pun hadir dari awal pagi tadi sehinggalah ke waktu ini. Alhamdulillah, terima kasih. Dan kemeriahannya masih lagi terus dirasai kerana masih lagi berlangsung konsert ketika ini di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Jadi anda semua boleh terus hadir lagi kerana kita sedia maklum lokasi ini akan terus dibuka sehinggalah kepada awal pagi nanti, sehinggalah pada pukul 6 pagi. Sememangnya booth-booth ini akan terus berkampung, akan terus bersubuh di sini, insya Allah sampai dan nanti. Dan anda semua juga boleh

0: ajang Piala Dunia ini. Kerana tiada dia, mana katanya tak adalah siaran langsung bola sepak di RTM Klik. Jadi kita nak bersama dengan tetamu kita yang cukup istimewa, itu Puan Mardian Nasir. Assalamualaikum Puan.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. So lebih senang panggil apa? Mardiah?
1: Mardiah je.
0: Mardiah. Yes, okay. Mardiah, soalan pertama cik. Tak adalah.
1: Ya cik. Terus soalan pertama.
0: Okay Mardiah, bagaimana anda melihat setakat ini bermulanya hari pertama siaran langsung Piala Dunia sehinggalah hari ini ke peluang akhir, yang mana kita sedia maklum daripada IPSB Teknologi antara yang cukup sibuk menguruskan RTM Klik untuk saya langsung untuk mereka tonton di RTM Klik, bagaimana?
1: So ya, yeah, betul. Terima kasih kerana menjemput saya untuk hari ini. Memang kita daripada hari pertama debaran World Cup, bagi orang lain nak menonton debaran World Cup tu, dia nak tengok tim mana yang nak menang.
2: Betul.
1: Setiap kali perlawanan dia pilih Spain ke, Egypt ke, Japan ke.
2: Betul.
1: Tapi bagi kami di IPSB Teknologi, kita nak tengok setiap kali siaran streaming secara langsung di RTM Klik, kita nak kena pastikan rakyat Malaysia dapat menonton dengan lancar, dengan tanpa tersekat-tersekat, dengan streaming secara percuma untuk semua rakyat Malaysia. So di IPSB bersama dengan AWS, kita memang work together untuk make sure RTM punya streaming tu up and live di setiap perlawanan World Cup.
0: World Cup ini. Yes. Okey, yang pertamanya IPSB Teknologi. Mungkin boleh kongsikan sedikitlah mengenai IPSB ini.
1: Okey, so kita bermula pada tahun 2008.
0: Bye.
1: So kita dah sekarang lebih dah 18 tahun. Berkecimpung dalam dunia IT, media teknologi, broadcast dan penyiaran digital. So kita dah mula dengan RTM Klik ni sebenarnya dah lama. Kita mula starting dengan RTM Klik daripada mula hanya web-based, dan sekarang kita ada apps, kita ada di TV, Vida TV, di Hisense, Toshiba, Android TV dan sebagainya. So kita punya penonton dah makin lama makin ramai di RTM Klik. So bila kita mula dulu 2008 kita start IPSB dan bersama dengan RTM Klik, kita nampak trend tu makin menaik.
0: Alhamdulillah. Okay, bila mengatakan bahawa penglibatan IPSB menguruskan RTM Klik lah, ini yang paling penting sekali kerana kita sudah maklum RTM Klik ni bukan bersaja macam katakan tadi Mardiah katakan, bukan saya boleh tonton di Android telefon bimbit.
1: Betul.
0: Tapi juga ada IPSB ini menguruskan untuk masukkan di dalam TV sendiri.
1: Betul.
0: Android box sendiri dan pelbagai lagi. Cabaran dia bagaimana?
1: Cabaran dia memang kentar.
0: Baik.
1: Sebabkan kita punya apps ni di RTM Klik ni, sebelum ni tak ada digital right management.
0: Baik.
1: Digital right management tu makna kata kalau orang screenshot atau record, dia boleh record. So bila kita dapat tahu je RTM mengambil siaran secara percuma 104 perlawanan.
0: Betul.
1: Kita punya berdebar tu sebab kita kena pastikan DRM tu up and running.
0: Baik.
1: So makna kata kita ada masa 1 bulan untuk siapkan semua ni. Dan pada satu hari sebelum game sepak mula World Cup, baru kita punya apps tu di approve. Sebab itu bukan daripada pihak kami.
0: Okay.
1: Sebab pihak Android kena approve, iOS kena approve, pihak TV Samsung, LG, setiap satu tu kita kena di approve oleh pihak-pihak yang memiliki teknologi itulah.
0: Baik.
1: Makna kata Samsung ke Android ke dan sebagainya. So satu hari sebelum je kita dapat lancarkan. So masa tu tim kami memang berdebar-debar. Tapi tim kami memang make sure yang kita dapat menyiarkan streaming secara percuma tu tanpa masalah kepada rakyat. Itu yang penting. Tapi pada permulaan tu memang ada hiccup sikit lah. Tapi kita nampak sebabkan kita punya komitmen dan RTM punya komitmen, dan dengan KP, Encik Ashwat sendiri bantu untuk menaikkan semangat tim kita dengan tim RTM, kita dapat menyelesaikan semua masalah tu dalam masa beberapa hari saja. Dan Alhamdulillah sampai ke hari ini streaming tu kita rata-rata lah. Kita baca dekat thread, social media dan sebagainya, rata-rata memuji RTM Klik tu sendiri. Tu kebanggaan lah.
0: Sebenarnya bila ada Piala Dunia, peningkatan penonton cukup ketara di RTM Klik sendiri. Dan juga bila peningkatan ini, pastinya ini orang kata apa, satu benchmark jugalah untuk IPSB kerana berjaya untuk meningkatkan kualiti di RTM Klik sendiri.
1: Betul. Sebab kita nampak pada mula

0: game-game ya, trend tu makin menaik. Setiap kali round group stage, round 32, round 16 dan sebagainya, dia trend tu makin lama makin menaik. So kita nampak mula-mula trending tu mungkin meningkat dari 100,000 concurrent user dan double up, triple, dan sekarang ni kita rasa macam wow, number dia saya pun terperanjat lah. Game-game yang besar memang rakyat Malaysia menyokong RTM Click.
1: Okey, bila kita sedia maklum lah, bila RTM Click okey boleh ditonton di satu, di seluruh negara. Seluruh negara boleh menonton RTM Click di telefon bimbit dan sebagainya. Apabila ianya RTM menjadi penyiar rasmi dan nak menonton di RTM Click, boleh ditonton juga di luar negara. Permulaannya kita sedia maklum lah bahawa mereka boleh tonton. Selepas itu bagaimana caranya benda itu boleh disekat tidak tonton di luar negara?
0: Ini soalan cepu mas.
1: Soalan cepu macam mana? Saya sendiri dah tahu ni.
0: So apa yang kita buat adalah di AWS kita ada geo-blocking. So geo-blocking tu dengan VPN blocking. Mula-mula kita buat geo-block. Tapi maklumlah, hackers-hackers di luar sana bijak pandai dan sebagainya kan. So bila kita buat geoblock, sepatutnya memang luar negara tak boleh tengok. Tapi dia VPN pula kepada kita.
1: Okay, VPN betul.
0: Betul, okay, dia VPN. Dia tipu. Dia tipu, mana kata dia tipu yang dia berada di Malaysia. Tapi dia bayar servis VPN tu. VPN bukan murah ya. Untuk layar VPN punya teknologi tu, anggaran dalam RM100 ke RM200 sebulan untuk VPN tu. Tetapi apa kita buat? Lepas kita buat geoblock, kita geoblocking VPN pula. Dan lepas tu dah tak ada dah masalah yang dia boleh tengok di luar negara atau dan sebagainya. So memang itu, lagi sekali saya memang berterima kasih lah kepada tim RTM, technical team daripada MTA dan sebagainya, because mereka banyak membantu menyelesaikan dan komunikasi tu penting lah dari dua pihak, daripada segi penyiaran, dari segi hak penyiaran dan dari segi kami as technology provider.
1: Itu ceritanya lah sepanjang bagi Piala Dunia ni. Mungkin boleh kongsikan jugalah dalam perlawanan, banyak-banyak perlawanan, 104 perlawanan Piala Dunia. Perlawanan mana yang mendapat tontonan paling tinggi di RTM Click? Mungkin boleh kongsikan sikit.
0: Kita boleh bagi top 3
1: Top 3.
0: Lepas tu kita tengok masa tu siapa jangan dia punya host dan tu kan.
1: Okey.
0: Siapa host ya?
1: Okay,
0: so top 3 dari yang pertama, kita dah bawah lah. Nombor 3 Norway versus England.
1: Berapa tontonan ni?
0: 741,000
1: itu tontonan. Itu tontonan untuk anda yang sedang mendengar National FM. Itu tontonan di RTM Click saja.
0: Di RTM Click saja. Tapi 741,000 tu adalah concurrent user. Mana kata kalau saya masuk, saya keluar, saya masuk, saya keluar, itu saya kira dah keluarlah daripada tapi yang concurrent tu maksudnya paling tinggi orang tengok dalam masa yang sama, 741,000 concurrent user.
1: Itu untuk game yang pertama, yang ketiga.
0: Top 3. Top 3 Norway England
1: Baik.
0: Dan nombor 2 England Argentina.
1: Berapa ratus ribu?
0: 778,000. Dan yang pertama sekali yang top first yang nombor ni, Argentina versus Egypt.
1: Itu dia. Saya nak bagi tahu untuk semua, Argentina lawan dengan Mesir
0: 840,000.
1: Saya pengacara waktu tu. Bayangkanlah.
0: Itu sebenarnya. Tapi memang perlawanan tu sengit lah.
1: Betul, itu puncanya lah.
0: Itu semestinya lah. So perlawanan pun saya nampak bila last-last tu memang ramai masuk. Tapi masa awal perlawanan pun dah ramai. So average pun dah lebih daripada 500,000 tu dah biasa sangat. Untuk setiap kali perlawanan 500,000 tu macam dia mana yang hit yang lebih, 700,000, 800,000, bila ada, obviously ada hangat lah dia punya perlawanan tu kan. Masa Egypt versus Argentina tu memang Hot lah
1: masa tu. Jangkaan anda sendiri lah untuk peranan akhir pada hari ini. Bukan keputusan, tapi bukan jumlah penonton yang akan menonton di RTM Click untuk peranan akhir pada awal pagi nanti.
0: So kami jangkakan 1 juta tu dah memang confirm lah.
1: Baik.
0: 1 juta confirm. Dan kita pun tengok ramai rakyat yang turun padang untuk tengok live secara langsung. Itu saja kat sini je dah 40,000.
1: Betul.
0: So kita nampak kat situ memang rakyat Malaysia kebanyakannya akan tengok. 1 juta tu memang boleh hit. Tapi more than that, kita tengok nanti. Nanti mungkin kita boleh buat official announcement lah bersama dengan pihak RTM nanti.
1: itu kita akan nantikan lah. Okeylah, sebelum kita berpisah, untuk yang terakhirnya, anda sendiri, Madya, sokong mana untuk malam ini, untuk pagi nanti? Argentina,
0: Spanyol.
1: Sambunglah kita.
0: Pasti
1: Spanyol. Okey, ramalannya berapa kosong?
0: Ha. 3-1. Betul. 3-1. Kita kasih dia kena confident daripada awal sampai habis.
1: Sampai habis.
0: Dia tak boleh dah confident tu lepas tu macam over confident. Aje jangan. Dia jangan bagi over confident.
1: Okey. Bye. Untuk waktu ini 3-1, pada nanti kita tengok bagaimana tekaan daripada Madias diri.
0: Yes.
1: Kemenangan untuk pasukan Spanyol semuanya akan terjawab nanti pada pukul 3 pagi nanti. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih banyak.
1: InsyaAllah kita akan panggil lagi untuk kita nak tahu berapakah jumlah tontonan untuk perlawanan akhir di ATM Klik nanti. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Dan juga sebelum kita berpisah, ini merupakan laporan terakhir kami di booth RTM untuk hari ini. Sekali lagi saya seru untuk anda semua yang sedang mendengarkan National FM pada waktu ini, tak kira di mana juga anda berada, boleh hadir ke stadium ke Dataran Merdeka. Bukan Stadium Merdeka, Dataran Merdeka, untuk hadir di sini bagi menonton perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 Argentina bertemu dengan Spanyol. Ketika ini sedang berlangsungnya konsert di pentas utama bersama dengan pengacara kita iaitu Nurul Hidayah binti Nawai, Dian Nawai dari National FM dan juga Nigel dari Tracks FM. Dan untuk anda semua boleh untuk terus bersama kami waktu ini untuk mendengarkan dan juga menonton di ATM Klik bagi perlawanan tersebut. Dan terima kasih juga untuk rakan-rakan dari pihak OB Radio RTM Angkasa Puri Kuala Lumpur yang berkampung. InsyaAllah mereka akan terus berkampung sehingga pada pukul 6 pagi nanti. Terima kasih juga rakan-rakan dari National FM bersama dengan Ayla Jalani, Mira, Izzat, bersama juga dengan Reza yang bersama kami pada waktu ini. Pendengar National FM yang hadir pada hari ini, terima kasih banyak. Terima kasih juga kepada rakan-rakan di Check FM, Azura dan juga rakan-rakan Acu dari Check FM. Dari unit pemasaran, terima kasih banyak kerana hadir hari ini. Terima kasih memberikan tamu-tamu istimewa kepada kami. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dan juga terima kasih untuk semua penonton-penonton yang hadir untuk hari ini dan juga mendengarkan National FM. InsyaAllah. Saya mewakili pengurus Radio National FM Puan Sabiah Sarip yang akan berkampung di sini untuk menonton perlawanan nanti. Untuk anda semua, terima kasih banyak. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali semula bersama dengan Nazar.
2: Baik, terima kasih Nazri yang berada di Dataran Merdeka pada waktu ini. Bukan Nazri seorang saja, tapi kawan-kawan saya, rakan-rakan setugas saya pun ada di sana. Aizad, ada Reza, ada pengurus National FM, Kak Sal pun ada dekat sana. Semuanya nak tengok bola. Semuanya menantikan pertemuan Spanyol dan juga Argentina. Pertemuan dua falsafah bola sepak ya, antara Spanyol yang berasaskan pada saya penguasaan bola, Argentina pula mengutamakan disiplin taktikal dan juga serangan balas yang tajam. Apakah Lionel Messi berpeluang menutup lembaran Piala Dunia dengan cemerlang manakala Lamine Yamal muncul harapan muda Spanyol? Dan Argentina pula memburu gelaran dunia keempat manakala Spanyol mengintai kejuaraan kedua selepas 16 tahun menanti. Kali terakhir Spanyol memenangi pada tahun 2010. Ini dia Eva Max menerusi lagunya Energy FIFA 2026.

Energy FIFA 2026. Nombor kita ke 10.29 minit malam. Semuanya dah dapat energy, dah dapat tenaga, dah dapat semangat nak sokong pasukan masing-masing. Sokong-sokong juga eh. Dia sukan sebenarnya menyatukan kita, bukan sukan untuk memecah belahkan. Ini sukan dia kutuk sana, dia kutuk sini kan. Itu sangat-sangat tak baik lah. Sokong pasukan masing-masing sudah. Dia kalah menang itu adat perlawanan. Tak perlu kita nak menyalahkan mana-mana pihak kan. Ada dan saya percaya semua pemain yang diturunkan akan berusaha bersungguh-sungguh bagi mendapatkan ataupun merebut Piala Dunia 2026 Spanyol dan juga Argentina. Baik, sebelum saya nak tunaikan permintaan lagu seterusnya, saya nak kongsikan mengenai perkara ini. Perkara ini sangat-sangat penting sebenarnya ya. Ini mengenai dengan isu pemilikan projek perumahan rakyat PPR yang menyewakan kediaman kepada pihak luar termasuklah warga asing perlu dipandang serius kerana menjejaskan matlamat asas pembinaan perumahan tersebut dalam membantu golongan berpendapatan rendah. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan juga Industri yang juga Ahli Parlimen Titi Wangsa Dato' Sri Johari Abdul Ghani menyatakan tindakan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL terutamanya menghentikan penjualan rumah tersebut adalah tepat ekoran berlaku penyalahgunaan oleh segelintir pemilik. Jumlah sewaan asal berharga RM124 sebulan boleh mencecah sehingga RM1,000 sebulan atas sikap pemilik yang tidak bertanggungjawab dan juga mengambil kesempatan. Dan apabila rumah itu menjadi hak milik, ada yang gagal membayar kos penyelenggaraan dan juga menyewakannya kepada pihak lain termasuklah warga asing. Dan ini sebenarnya bercanggah dengan tujuan asal PPR diwujudkan. Baik, sementara itu Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil mengingatkanlah orang ramai supaya lebih berhati-hati ketika menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI untuk menghasilkan kandungan berkaitan dengan jalur gemilang ya, bagi memastikan reka bentuk dan juga elemen pada bendera kemasaan itu dipaparkan dengan tepat. Pembuat kandungan perlu memastikan penggunaan AI tidak menyebabkan berlakunya kesilapan termasuklah ketidaktepatan jumlah 14 jalur pada jalur gemilang yang menjadi elemen penting bendera berkenaan. Dan kita juga galakkan bagi program Kibar Jalur Gemilang ini, rakyat mengambil sedikit masa untuk mendapatkan maklumat tentang tata cara kibaran jalur gemilang yang betul dan juga sentiasa berhati-hati menjana kandungan menggunakan AI supaya tidak ada kesilapan ataupun kekurangan 14 jalur gemilang. Hal ini sangat-sangatlah penting. Itu pesanan daripada Dato' Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Betul juga, menjelangnya kita tak mahulah ada isu-isu mengenai kibaran bendera terbalik dan sebagainya. Bendera tak cukup bulan, tak cukup bintang, tak cukup jalurnya. Hormatilah bendera kita, itu maruah negara kita. Sebagai anak Malaysia, kita kena hormati bendera negara kita, okay? Permintaan lagu seterusnya, saya nak tunaikan permintaan daripada Ajit yang berada di Pekan Pahang. Dia minta lagu Serah dengan Di Badai Asmara. Razak Salim menerusi lagu Leon, Mengapa Harus Kau Membisu. Tapi sebelum itu, Nur Diana Nordin, dia nak dengarkan lagu ini. Lagu dan lirik ciptaan Patrick Khamis, kumpulan Skor dengan Bila Hati Dah Sayang. Jadi terus dengarkan Nasional Hujung Minggu, pilihan bersama 2.0 sehingga jam 12 malam nanti.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM Sentiasa di Hati.

Lagu ciptaan Wan Zul, lontaran ataupun kumpulan Sira dengan di Badai Asmara. Bagi mereka yang sedang menuju ke Dataran Merdeka, pakai kereta tu elok-elok ya, jangan kata orang tu menghalang lalu lintas dan menyusahkan pengguna-pengguna yang lain. Cari tempat yang betul lah untuk parkir kereta kan. Kalau susah-susah cari ni, naik je kenderaan awam, ada taksi, ada Grab dan macam-macam lagi kan. Tapi ramai yang akan membanjiri Dataran Merdeka pada waktu ini. Masing-masing semua ada yang dalam perjalanan, katanya kami sedang menuju ni bang ke Dataran Merdeka, nak layan bola di layar Gegasi yang telah pun disediakan untuk anda. Saya kalau larat lepas habis ke udara jam 12 malam ni, mungkin saya juga akan ke sana. Mungkinlah. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Tepat jam 11 malam nanti, berita utama dari bilik berita dari Wisma Berita RTM akan saya bawakan kepada anda untuk kita ketahui maklumat-maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar saja. Berita dari dalam dan juga luar negara. Tapi sebelum itu, saya nak tunaikan dua permintaan lagu lagi. Permintaan lagu datangnya daripada Azura Syamsul, nak dengarkan lagu Daddy Doras dan juga Mayang Sari dengan Jangan Pisahkan. Tapi sebelum itu, Nazri Abbas meminta lagu ini, lagu daripada kumpulan UKIS, Kekasihku. Terus layan pilihan bersama 2.0 di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
2: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
2: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
2: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
3: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

cadangan tambah STR dan SARA diteliti. Peminat gegar Dataran Merdeka saksikan perlawanan akhir Piala Dunia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Kerajaan Madani akan memperhalusi kemungkinan meningkatkan jumlah bantuan rakyat termasuk sumbangan tunai rahmah SDR dan sumbangan asas rahmah SARA. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu telah dibincangkan dan akan dipertimbangkan mengambil kira keadaan ekonomi semasa.
1: Saya beritahu kalau keadaan ekonomi mengizinkan, saya telah bincang semalam, hari Sabtu petang. Saya panggil juga Ketua Sebesar Perbandaraan, bincang apakah mungkin kita tambah lagi SARA.
0: Datuk Seri Anwar berucap pada program Madani Kita bersama komuniti Tambun di Tambun Perak. Mengenai isu kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP dalam e-fishery, Perdana Menteri memaklumkan akan memberikan penjelasan pada persidangan Dewan Negara esok. Beliau berkata penjelasan itu akan dibuat berdasarkan fakta sebenar berkaitan perkara berkenaan.
2: Betul, dia bawah keseluruhannya, tapi ini syarikat kewangan pemegang pensin, dana pensin, ada panel pelaburan, ada lembaga, dia tak lapor kepada kita. Tapi saya tak mau bagi alasan, biar kita bagi apa faktanya besok di Dewan Negara.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru generasi muda memahami bahawa kemerdekaan dicapai tidak mudah. Ia hasil perjuangan panjang serta pengorbanan darah, keringat dan air mata generasi terdahulu menentang penjajahan. Beliau menegaskan penjajahan bukan sahaja merampas kekayaan negara, malah menjejaskan maruah, jati diri dan hak rakyat menentukan masa depan sendiri.
2: Jadi anak-anak dan saudara-saudari yang dihormati sekalian, bukan sekadar kibar jalur gemilang, tapi kibar dengan rasa bangga. Kami ini dari generasi yang tahu perit, darah, keringat dan air mata bapak-bapak dan nenek moyang kami. Dan kami generasi yang mahu negara ini kekal merdeka dan berdaulat dan bebas dan hebat, diangkat sebagai suatu negara yang terkenal di rantau ini. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan, kibarkan jalur gemilang dan jayakan bulan kemerdekaan tanah Melayu dan Malaysia. Merdeka!
0: Perdana Menteri turut menekankan tanggungjawab rakyat selepas merdeka. Menurut beliau, pengisian kemerdekaan perlu diterjemahkan melalui dasar yang mengembalikan manfaat kekayaan negara kepada rakyat, bukan sekadar sambutan dan kibaran jalur gemilang.
2: Kita gunakan kekayaan ini untuk menyemai semangat kemerdekaan dan memaknai kemerdekaan, memastikan program-program seperti tunai rahmah dan SARA dan bantuan anak-anak sekolah untuk buku, untuk permulaan diteruskan walaupun dengan kos lebih 20 bilion ringgit. Kita tahu pengorbanan penjawat awam, rakan-rakan kita, adik abang kita, saudara mara kita yang tidak diberi kenaikan selama 12 tahun. Tahun ini kita naikkan gaji dan upah penjawat awam dalam kerangka memaknai kemerdekaan supaya seluruh kekayaan itu diangkat kedudukan ekonomi dan dicurahkan semula kepada rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebanyak 172,955 syarikat melibatkan 464,797 kenderaan telah berdaftar di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS di seluruh negara setakat 18 Julai. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup, Datuk Armizan Mohamad Ali berkata, daripada jumlah itu, 28,127 syarikat melibatkan 68,669 kenderaan didaftarkan di Sabah, Sarawak dan Labuan. Peningkatan jumlah pendaftaran itu menunjukkan pelaksanaan SKDS di sana berjalan dengan baik. Mengulas berkenaan kad fleet, Datuk Armizan berkata penggunaan kad itu berupaya memperkukuh pemantauan, mengurangkan ketirisan dan memastikan subsidi sampai kepada pihak yang layak. Sehubungan itu, syarikat yang layak tetapi belum berdaftar digesa supaya mengemukakan permohonan melalui portal MySubsidi.
3: Semakan itu dibuat sebenarnya sudah diintegrasi melalui sistem. Bila mana mereka memohon, kita telah integrate dengan sistem MySikap JPJ. Jadi kalau badan itu, kod badan itu, mohon saja sudah integrate. Tidak perlu lagi kita ke JPJ dan sebagainya.
0: Datuk Armizan Mohamad Ali. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Center for Market Education CME, Dr. Carmelo Felito berkata, penambahan kuota diesel bersubsidi kepada 300 liter sebulan bagi syarikat kecil dan kontraktor tempatan membantu mengurangkan tekanan kos operasi serta memperkukuh pelaksanaan subsidi bersasar. Beliau berkata keputusan itu penting bagi memastikan kelangsungan aktiviti bahan api dalam sektor-sektor utama yang menjadi penggerak kepada pertumbuhan dan kestabilan ekonomi domestik.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Siapakah yang bakal membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah $50 juta? Persoalan itu bakal terjawab apabila Spanyol dan juara bertahan Argentina berentap pada aksi akhir Piala Dunia FIFA 2026 pukul 3 pagi nanti. Menurut FIFA, juara edisi kali ini bakal menerima ganjaran terbesar dalam sejarah kejohanan, susulan kelulusan sumbangan kewangan keseluruhan berjumlah $727 juta. Daripada jumlah itu, sebanyak $655 juta diperuntukkan sebagai hadiah wang tunai kepada 48 pasukan yang bertanding, meningkat 50% berbanding edisi sebelumnya. Sementara itu, ribuan pengunjung hadir memeriahkan RTM Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka. Kemuncak acara menampilkan tayangan langsung perlawanan akhir Piala Dunia menerusi layar gergasi bermula pukul 1.30 pagi nanti. Peminat juga boleh menyaksikannya secara langsung menerusi siaran RTM bermula pukul 2 pagi nanti di saluran Sukan Plus dan OK juga di platform RTM Klik, sekaligus memberi lebih peluang kepada peminat bola sepak tempatan mengikuti detik penentuan juara dunia tersebut. Kualiti udara tidak sihat serta keadaan cuaca di New York menjejaskan perjalanan Presiden Mexico Claudia Sheinbaum untuk menghadiri perlawanan akhir Piala Dunia. Sheinbaum sebelum itu menerima jemputan mengejut daripada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump ke acara tersebut. Beliau akan menghadiri perlawanan itu bersama Perdana Menteri Kanada Mark Carney yang mewakili negara ketiga yang menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia. Hubungan antara Mexico dan Amerika masih tegang berikutan isu perdagangan dan keselamatan. Setakat ini, Sheinbaum hanya pernah bertemu Trump sekali, iaitu ketika Majlis Undian Piala Dunia di Washington pada Disember tahun lepas. Kawalan keselamatan di Stadium MetLife diperketat ke tahap tertinggi menjelang perlawanan akhir tersebut. Langkah itu dilaksanakan berikutan Trump dijangka hadir menyaksikan perlawanan di stadium berkapasiti 82,500 penonton itu. Pasukan Perkhidmatan Rahsia Amerika bersama anggota Keselamatan Persekutuan Negeri dan Tempatan menjalankan pemeriksaan ketat di pintu masuk serta kawasan sekitar stadium. Selain kawalan keselamatan, penyokong turut berdepan kos pengangkutan dan harga tiket yang tinggi. Harga tiket jualan semula mencecah antara $7,000 hingga $55,000 bergantung pada lokasi tempat duduk. Seorang penyokong dari Honduras, Edgar, berpendapat penganjur sepatutnya menawarkan harga tiket lebih berpatutan kepada penyokong. Penyokong dari Belanda, Noah Tempes, pula berharap mutu perlawanan akhir itu sepadan dengan harga tiket yang tinggi dan mampu memenuhi jangkaan peminat. FIFA dilaporkan akan memperoleh hasil tertinggi dalam sejarah sebanyak $15 bilion daripada Piala Dunia 2026 berbanding jangkaan asal sebanyak $11 bilion. The Guardian melaporkan peningkatan ketara hasil itu didorong oleh pendapatan daripada sektor hospitality dan jualan tiket. Ketika Piala Dunia 2022 di Qatar, FIFA memperoleh hasil sebanyak $5.769 bilion. Kejohanan itu disertai 32 pasukan dan membabitkan 64 perlawanan berbanding 48 pasukan serta 104 perlawanan pada edisi kali ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, cadangan tambah STR dan SARA diteliti. Peminat gegar Dataran Merdeka saksikan perlawanan akhir Piala Dunia. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Aisyah Speed dengan Champion. Champion FIFA 2026. Siapa yang bergelar juara? Spanyol ataupun Argentina? Kalau kita lihatkan, Spanyol melangkah ke perlawanan akhir dengan reputasi sebagai antara pasukan paling konsisten lah ya, sepanjang kejohanan selepas menyingkirkan pasukan-pasukan besar juga, Portugal, Belgium dan juga Perancis. Selain hanya kalau kita lihatkan dibolosi dengan beberapa gol sahaja, hasil benteng pertahanan yang cukup ampuh. Tapi Argentina pula sekali lagi membuktikan mengapa mereka masih lagi dianggap kuasa besar bola sepak dunia apabila berjaya mengharungi laluan sukar ke perlawanan akhir, termasuklah menewaskan England di separuh akhir. Hasil ketenangan serta mentaliti juara yang terus menjadi senjata utama skuad kendalian Lionel Scaloni. Pasukan mana menjadi juara? Jom sama-sama kita memeriahkan dataran merdeka. RTM dan juga rakan-rakan penaja yang lain, rakan-rakan strategik Unify TV juga bersama-sama membawakan ke layar gergasi di dataran merdeka untuk sama-sama menyaksikan perlawanan akhir sehingga jam 6 pagi nanti. Bersama dengan Nasional FM juga di sana. Okey, terima kasih untuk anda yang berada dekat dalam Live TikTok carian Abang Manis hari ini. Zita Uji antaranya, Lavender Girl, Ida Khairi, siapa lagi? Nolia Ramli, ada Aini 67, Mona Rahim, Edward Amirul, Kasut Dah Borok Tengah Santai, ada Pian 94, lagi siapa lagi? Fizah dari Manjung, ada Nur Isa, Rama-Rama Putih ataupun White Butterfly, Mama Siti Aminah, Mrs. Vario, Nur Azila, Jemain Gromo on terus sampai pagi. Sampai pagi ke? Jangan, saya sampai 12.30 malam saja. Sebab lepas 12.30 malam, rakan setugas siapa dia? Nanti saya bagi tahu sekejap saja lagi ya. Okey, sambung lagi pilihan bersama. Saya nak tunaikan pilihan daripada Muhammad Rizal Mahmud, nak dengarkan lagu Asyik dari Emelina. Juga Hairan bin Ajaib yang diminta oleh Rizwan Muhammad Nor. Tapi sebelum itu, saya nak tunaikan permintaan ini. Ini antara lagu yang sering diminta oleh pendengar-pendengar Nasional FM. Murni dari Kota Baru nak dengarkan lagu ini. Lagu Logat Kelate, Adik Saya Abis Soye.

Sekiranya anda menerima berita atau maklumat melalui media sosial berbentuk mesej, video atau gambar, semak terlebih dahulu kesahihannya. Sekurang-kurangnya, periksa sumber dan bila berita tersebut diterbitkan. Sebar hanya yang benar, tidak pasti, jangan kongsi.

Lagu ciptaan Izo Ekspedisi. Ekspedisi dengan Hairan bin Ajaib membawa kita ke 11.35 minit malam. Kurang setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Saya bersiaran dari 6 petang sehingga jam 12 malam. Dan selepas 12 malam nanti, National Game Buruh Hantu akan menyusul. Sambil-sambil kita tunggu bola sepak, boleh layan GBH bertemankan dengan Hanim pula akan bersama-sama dengan anda. Jangan lupa perlawanan akhir yang dinanti-nantikan juga boleh kita saksikan. Perlawanan akhir antara Sepanyol dan juga Argentina boleh anda saksikan secara langsung menerusi siaran RTM ya. Bermula pukul 3 pagi nanti di saluran sukan dan juga saluran TV OK. Juga di platform RTM Klik sekaligus ianya memberikan peluang kepada peminat bola sepak tempatan mengikuti detik penentuan juara dunia tanpa terlepas aksi ya. Malah bagi menghangatkan lagi suasana perlawanan akhir Piala Dunia di ibu kota Kuala Lumpur, RTM mengadakan tontonan umum di Dataran Merdeka bermula 1.30 minit pagi. Jom beramai-ramai ke Dataran Merdeka bagi mereka yang ada kesempatan waktu. Tapi saya percaya ribuan peminat-peminat bola sepak memenuhi Dataran Merdeka pada awal pagi ini. Kedai-kedai mamak pun dah penuh. Awal betul mereka ambil kerusi ni, ambil meja ni. Macam mana saya nak menyelit-nyelit ni? Argentina memburu gelaran dunia keempat selepas menjulang trofi pada 1978, 1986 dan juga 2022 ya. Jadi manakala Sepanyol juga mengintai kejuaraan kedua sejak muncul juara buat kali pertama pada edisi 2010 di Afrika Selatan. Siapakah bakal muncul juara? Sama-sama kita nantikan. Okey, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan apa dia? Malaysia Madani. Jangan lupa juga kibarkan jalur gemilang anda sebab kita dah lancarkan. Kita dah lancarkan bulan kemerdekaan. Dah tahu dah dia punya tema dia kan. Jadi sama-sama kita semarakkanlah bulan kemerdekaan masuknya Ogos. Tapi kita mahu anda kibarkan jalur gemilang lebih awal lagi. Itu tanda semangat patriotik kita kepada negara kita. Buat semua peringkat-peringkat Nasional FM yang terus kekal setia sejak jam 6 petang tadi bersama dengan saya, terima kasih banyak-banyak ya yang menonton ataupun yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, juga di live TikTok. Terima kasih ya. Ada pilihan bersama 20.0 yang tak sempat saya nak tunaikan, maafkanlah ya kerana masa mencemburui kita. Yalah, masa bukan panjang pun, pilihan bersama 9 malam hingga 12 malam. Jadi yang tak dapat tunaikan, insyaAllah lain kali kita tunaikan. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, mengundurkan diri. Tapi sebelum saya undurkan diri, saya nak hiburkan anda dengan beberapa buah lagu. Lagu pilihan bersama juga. Termasuklah lagu ini yang dipilih oleh Nur Aida Saleh. Dia nak dengarkan lagu Tokki dengan Hampa. Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan

0: ini Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: ini Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post terima langsung di RTM Click.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Burung Hantu. National
5: FM. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada pemilik suara tadi, Abang Nazar, Abang Manis Nasional FM. Sebelum ini menemani anda dari jam 6 petang tadi. Kini tugas saya bermula. Saya Hanim, atau nama sebenar Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal, hari ini menemani anda pembuka hari 20 Julai 2026. Untuk hari ini adalah hari yang penuh debar untuk semua peminat bola sepak. Hari ini hari penentuan siapakah yang layak menjulang Piala Dunia FIFA. Sama-sama kita nantikan perlawanan dua pasukan gergasi dunia, Spanyol menentang Argentina, jam 3 pagi nanti. Perlawanan ini boleh disaksikan juga melalui RTM Click di saluran Sukan Plus dan TV OK. Sebelum kita raikan kemenangan pasukan juara FIFA kita, saya nak raikan dulu pendengar-pendengar di luar sana yang menyambut hari lahir hari ini, 20 Julai 2026. Selamat hari lahir.

0: Happy birthday to you. Semoga dimudahkan rezeki, dipanjangkan usia dan diberikan kesihatan yang baik hendaknya. Hari ini pelbagai informasi saya akan kongsikan. Ada juga lapor terus dari Pulau Pinang Mutiara FM untuk program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup at Bertam jam 12:30 malam nanti insya-Allah. Juga lapor terus dari Kedah FM untuk program Gegak Final Piala Dunia FIFA 2026 jam 1:30 pagi nanti. Teruskan kesetiaan anda dengan Nasional FM sentiasa di hati.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 untuk perlawanan akhir pasukan gergasi dunia Spanyol menentang Argentina. Untuk kemeriahannya, kita bersama dengan Mutiara FM untuk laporan program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup at Bertam. Di atas talian kini ada DJ Q ke?
3: Ya, saya ni.
2: Apa khabar?
3: Baik, Alhamdulillah. Tapi khabar tu lebih kepada yang meriah dekat sini. Itu yang saya gambar.
2: Tapi nak tanya dulu cuaca kat sana tu, Zul. Macam mana? Zul pula Q. Ha, kan?
3: Itu yang next saya.
2: Untuk next, dia baru Zul.
3: tapi jiran kami tu. Tapi kalau ikutkan di Bertam ni, lebih tepat lagi di Kepala Batas ni, memang 2-3 hari sebelum ni, Anim, hujan. Terutama pada waktu malam. Tapi Alhamdulillah hari ini di kompleks sukan MBSP Bertam ni cuacanya cukup mengizinkan, cukup baik dan memang dipenuhi dengan warga utara.
2: Alhamdulillah. Jadi ramai yang boleh datang tu, kemeriahan tu dapat dengar daripada sini.
3: Betul. Saya pun tak tahu nak ke mana dah sebab dia memenuhi semua ruang dekat kawasan kompleks sukan ni.
2: Besok saya rasa mesti tak jam jalan.
3: Harapnya begitu sebab kita masih lagi nak pergi kerja esok. Tapi kalau ikutkan sekarang ni untuk maklumat Anim dan juga pendengar National FM dan juga pendengar Radio RTM khususnya, ketika ini sedang rancak berlangsung bagi program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup at Bertam ni, dan ada aktiviti-aktiviti sampingan. Antaranya kalau macam Anim boleh dengar tu, macam Anim kata meriah tu, sedang berlangsung untuk cabutan bertuah. Kalau ikutkan ni, orang bukan kata orang Bertam, satu Pulau Pinang ni duk tunggu sebab cabutan bertuah ni dia punya hadiah cukup-cukup rancak punya orang kata. Dan sambil-sambil tu juga ada aksi. Dengar tu. Sebab apa, selain daripada cabutan bertuah, ada juga pertandingan bola sepak veteran empat penjuru yang sedang berlangsung. Antaranya daripada pasukan veteran Pongsu Seribu, Bertam, dan juga untuk final sekarang ni, nak tahu siapa juaranya, nanti laporan berikut saya akan kongsikan. Selain daripada program tayangan Big Screen yang akan mula sekitar jam 3 pagi nanti yang kita bawakan, dan istimewanya ni, macam biasa, kita RTM selaku penyiar rasmi, mereka juga di sini akan menyaksikan bagaimana kemeriahan itu kita bawakan langsung daripada Dataran Merdeka terus ke Bertam ataupun majlis kompleks sukan MBSP Bertam ni.
2: Jadi betul, nanti kita akan bersama lagi kan?
3: Betul.
2: Nanti
3: insyaallah.
2: Lagilah sekali lagi lintas langsung kita bersama dengan Zul nanti.
3: Dengan Q. Zul dekat Kedah.
2: Saya asyik ter pergi ke depan dulu
3: sebab kami berjiran. Meriahnya di utara ni, walaupun di New York Stadium tu ataupun di pentas final nanti, tapi kita bawakan di seluruh Malaysia, memandangkan RTM juga merupakan penyiar rasmi, mesti kita akan kongsikan kepada seluruh rakyat Malaysia khususnya di utara ni juga.
2: Betul-betul. Saya kalau dengar kat sini rasa macam nak pergi kat sana.
3: Datang pakat-pakat mai. Tadi bawa kami pergi makan nasi kandang sah, sebab tadi kita ada pot Piala Dunia. Kita bawakan siaran secara langsung tu di platform media sosial kita juga. Ada ramai legenda-legenda, antaranya Pak Isupri, kalau mungkin Hani pernah dengar, dia adalah pemenang Puskas Award 2016 di pentas dunia. Beliau mencipta kejuaraan ataupun mencipta nama yang cukup gemilang buat Malaysia. Ada bersama dengan kita tadi. Lepas tu kita juga ada Yusri Cik lah. Kalau anda terlepas, boleh tonton semula di Facebook dan juga di YouTube Mutiara FM.
2: Begitulah kemeriahannya. Q, nanti kita akan bersama lagi sebentar lagi.
3: Tapi jangan lupa, saya selalu ingatkan kepada semua pendengar yang ada di kawasan utara ataupun khusus lebih tepat lagi di sekitar kawasan Bertam, boleh pakai-pakai mai sebelum bermulanya sepak bola masih ada lagi hadiah-hadiah istimewa dan hadiah cabutan bertuah grand prize akan kita umumkan pada separuh masa yang pertama nanti.
2: Itu dia. Okey, terima kasih Q. Nanti kita akan kembali lagi dengan laporan dari program Big Screen FIFA World Cup at Bertam ya.
3: Yes, terima kasih Anim juga kerana memberi laluan kepada kami di Mutiara FM ni untuk laporan terkini.
2: Okey, terima kasih.
3: Yes.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia tadi laporan dari DJ Q kita dari Mutiara FM untuk laporan perkembangan program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup at Bertam. Kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Malam ini kita satu semangat, kita satu sorakan kehangatan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 semakin terasa. Berbaki berapa jam sahaja lagi untuk sepak mula pertandingan berprestij dunia bakal berlangsung. Menyaksikan kehebatan pasukan lawan, Argentina menentang Spanyol. Untuk jam seterusnya kita akan bersama Kedah FM untuk kita ketahui kehangatan program Gegak Final Piala Dunia FIFA 2026. Warga Kedah, mai, gegak mai, paket datang ramai-ramai. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Geng Burung Hantu, assalamualaikum, selamat pagi. Kehangatan perlawanan makin terasa. Perlawanan akhir hari ini di antara Argentina dan Spanyol. Mengikut sejarah FIFA, ini adalah perlawanan penentu bersejarah selepas 60 tahun. Siapa yang bakal memenangi kejuaraan FIFA 2026 kali ini? Sama-sama kita nantikan. Kepada anda yang mungkin berada dalam kesesakan di program-program skrin besar di negeri-negeri, bersabar, masih perlu mengutamakan keselamatan dan bertolak ansur dalam pemanduan. Di mana juga anda berada, teruskan kesetiaan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Yes, I'm gone.

Plus dan Grandstand Bahasa Inggris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.

0: Seperti yang saya janjikan sebentar tadi, untuk jam ini kita akan ikuti lapor terus dengan Kedah FM untuk program Gegar Piala Dunia FIFA 2026. Di atas talian ketika ini DJ Zul. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam DJ Adil.
0: Sihat ke?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Dekat sana kat Kedah macam mana cuaca? Elok ke?
1: Cuaca alhamdulillah okey, sejuk malam ni. Sangat meriah lah alhamdulillah.
0: Kalau ikutkan, kalau 2-3 hari ni, kalau ikut malam Kedah hujan, betul tak?
1: Betul.
0: Tapi sebabkan FIFA hari ni, alhamdulillah ya.
1: Betul.
0: Macam mana, apa tu kemeriahan dekat sana untuk laporannya?
1: Baik, terima kasih Hani. Assalamualaikum dan juga selamat malam kepada semua pendengar setia nasan-nasan untuk ketika ini juga. Saya Zuhair Nova, yang mana kita berada dekat Gegar Piala Dunia FIFA 2026 Kedah FM. Dan untuk maklumat kepada semua pendengar setia nasan-nasan FM, yang mana program ini adalah hasil kerjasama strategi antara RCM Kedah FM dan Majlis Bandaraya Alustar MBAS bagi menghidupkan lagi suasana Bandaraya Alustar menerusi aktiviti riadah, hiburan serta pengisian interaktif yang sesuai untuk keluarga. Dan pelbagai aktiviti menarik disediakan kepada pengunjung, antaranya kita ada pocket show Kedah FM, juga kita ada cabutan bertuah, dan kita juga ada 200 pendaftaran terawal akan menerima t-shirt eksklusif sajaan pusat pakaian hari-hari, dan pertandingan timbang bola serta sepakan penalti. Kita juga ada quiz Piala Dunia serta pelbagai permainan interaktif bersama dengan penyampai Kedah FM. Dan kemuncak program ini adalah tayangan secara langsung perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 menerusi skrin gergasi, sekaligus memberi peluang kepada peminat bola sepak dan menyaksikan detik bersejarah kejohanan yang paling berprestij dunia ini dalam suasana yang penuh semangat bersama keluarga dan juga rakan-rakan. Dan yang pastinya kami bermula daripada pukul 8 malam tadi sehingga kini, alhamdulillah berpusu-pusu semua pengunjung yang datang untuk sama memeriahkan. Dan yang pastinya juga bukan sahaja kita ada tayangan untuk malam ini, malah juga ada gerai-gerai jualan juga turut bersama. Dan juga yang turut hadir di sini berbagai lapisan masyarakat, dan yang paling istimewa juga ada warga negara dari Palestin juga turut bersama untuk menyaksikan untuk pentas akhir final untuk malam ini. Dan juga turut bersama kita pada malam ini iaitu pengarah penyiaran negeri Kedah Puan Hafizul Idris dan juga Puan Rohani Musa, timbalan pengarah penyiaran negeri Kedah Darul Aman. Dan insyaAllah ketika ini juga sedang berlangsung untuk timbang bola, okay, yang sedang berlangsung di pentas utama. Dan juga kita ada persembahan daripada Young Basker dan pelbagai lagi aktiviti-aktiviti yang menarik di sini. Dan boleh menampakkan keceriaan dari setiap semua pengunjung-pengunjung yang hadir. Ada juga student-student dari UUM, ada student-student yang ada daripada UDMAP juga turut bersama. Alhamdulillah, walaupun kita ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang turut hadir, saya pasti bukan di Alustar sahaja, mana seluruh dunia dan juga seluruh Malaysia ketika ini sama-sama untuk menyaksikan final Piala Dunia FIFA 2026 yang akan malam ini beraksi, iaitu kita akan bersama Argentina dan juga Spanyol. Dan insyaAllah sama-sama juga kita akan menantikan bermula pukul 3 pagi nanti. Kita akan terus untuk menyaksikan permainan yang akan bermula. Itu saya dapat kongsikan untuk Hanim dan juga kepada semua pendengar-pendengar setia National FM. Okay, insyaAllah dari kita doakan supaya perjalanan setiap program-program yang berlangsung di seluruh negeri, stesen negeri juga berjalan dengan lancar seperti yang dirancangkan, insyaAllah. Itu saya berkongsikan untuk anda semua. Dan Hanim, kalau kata nak tengok nanti, boleh juga buka di TikTok Kedah FM nanti, insyaAllah.
0: Okey, okay. Datang ramai-ramai lah kan. Kalau tak datang pun buka TikTok dan apa tu, Kedah FM. Okay, terima kasih untuk laporannya. Baik, DJ Zul.
1: Baik, sama-sama. InsyaAllah teruskan bertemu hari ini ke penghujung nanti, insyaAllah. Assalamualaikum. Okay,
0: waalaikumsalam. Itu dia tadi seperti yang saya janjikan kan, kemeriahan daripada Kedah. Kedah FM melaporkan untuk program Piala Dunia FIFA 2026, program Gegar Final Piala Dunia FIFA 2026 di Kedah. Teruskan keceriaan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.

0: Masih lagi dengan kehangatan debaran Piala Dunia FIFA 2026. Kalau di Pulau Pinang, kita ada tayangan big screen final FIFA World Cup at Bertam. Di Kedah ada gegak final Piala Dunia FIFA 2026. Dan kini kita ikuti lapu terus dari Dataran Merdeka bersama Reza di lokasi untuk laporan Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Anim. Gonti ke tu?
0: Gonti lah. Awak dekat sana.
1: Marilah sini, meriah ni.
0: Ya, kita tengok kat dalam TV sebab ada podium belakang nampak apa?
1: Ya, betul.
0: Dataran Merdeka.
1: Betul. Okey, Anim. Terima kasih. Di sini juga saya ingin kongsikan seketika bersama dengan anda. Suasana ketika ini sangat meriah di perkarangan Dataran Merdeka. Untuk menyaksikan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sempena program Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka di Dataran Merdeka. Alhamdulillah cuaca ketika ini sangat-sangat baik, memberangsangkan dan orang dah mula berkumpul dan berkerumun di mana perlawanan yang dinanti-nantikan sejak 4 tahun sekali. Juga pada tahun ini merupakan edisi yang ke-23 dalam sejarah kejohanan bola sepak FIFA. Jadi pasukan negara yang manakah yang bakal menjulang Piala Dunia FIFA 2026 edisi yang ke-23 ini? Jadi sama-sama kita saksikan sebentar nanti jam 3 pagi. Dan peminat bola sepak telah mula membanjiri perkarangan Dataran Merdeka seawal jam 9 malam tadi sebenarnya. Sebelum menyaksikan perlawanan akhir, juga kami bawakan kepada pengunjung untuk menyaksikan konsert Unity Merdeka. Dan kemudian para pengunjung, mereka terus berkampung dan berkelah di sini di perkarangan Dataran Merdeka untuk menyaksikan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026, pertembungan antara pasukan Spanyol dan Argentina. Para pengunjung juga hadir sebenarnya di sini tidak kira peringkat umur dengan memperagakan jersi pasukan pilihan mereka. Bukan saja rakyat Malaysia yang hadir, malah di sini juga turut dibanjiri dan dihadiri penyokong pengunjung juga dari negara luar seperti dari Spanyol, Argentina, Arab Saudi dan pelbagai negara lagi. Jadi kepada anda, hadirlah ramai-ramai. Kepada anda yang berada berdekatan di kawasan Kuala Lumpur, Lembah Klang dan sekitar-sekitar berdekatannya, jadi kita sama-sama hadir mengimarahkan lagi program kita pada awal pagi ini. Masih berkesempatan untuk anda hadir dan saksikan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Jangan risau, jangan khawatir. Anda boleh layan bola dekat sini sambil membeli kudapan. Sebab apa? Dekat sini tersedia reruai makanan dan minuman serta food truck yang akan buka sehingga selesai program awal pagi ini. Jadi jangan risau kalau anda kelaparan, tak payah tapau. Datang je dengan tangan kosong, bawa badan, bawa diri, kita enjoy the show malam ni. Jadi saya rasa itu saja yang saya dapat gambarkan kepada anda. Jadi saya mengajak dan menyeru kepada anda untuk hadir beramai-ramai. Sebenarnya dah ramai, tapi kita nak ramaikan lagi untuk kita mengimarakan dan kita raikan 4 tahun sekali Piala Dunia FIFA. Jadi ini tahun ini adalah edisi yang ke-23 secara keseluruhannya. Suasana di perkarangan di Dataran Merdeka awal pagi ini menggambarkan semangat kesukanan yang tinggi dan perpaduan antara penyokong dari pelbagai latar belakang. Semuanya bersatu untuk menyokong pasukan masing-masing dalam perlawanan yang dinanti-nantikan hanya berlangsung 4 tahun sekali. Jadi kita juga berharap satu hari nanti Malaysia akan layak ke Piala Dunia FIFA. Anda juga boleh terus tonton dan saksikan secara langsung. Yang mana tidak berkelapangan, yang tidak berkesempatan, boleh tonton dan saksikan secara langsung perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK untuk bahasa Inggeris serta Sukan Plus untuk bahasa Melayu. Dan kalau anda tonton melalui saluran Sukan Plus, anda dapat lihat suasana dan kemeriahan di perkarangan Dataran Merdeka ketika ini di Kuala Lumpur. Ataupun anda boleh terus saksikan menerusi Unify TV dan aplikasi RTM Click, muat turun secara percuma. Betul-betul percuma. Baik, saya kira setakat ini saja gambaran yang saya dapat kongsikan kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM serta suasana di perkarangan Dataran Merdeka untuk menyaksikan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Baik, kita kembali ke konti sama dengan Hanim. Silakan Hanim.
0: Terima kasih Reza. Semangat.
1: Semangat ni.
0: Ah, semangat kan. Saya tengok kat sini je lah eh.
1: Adem sokong mana? Argentina ke
0: Spanyol? Saya semestinya sokong Spanyol.
1: Sama lah kita. Harap Spanyol dia juara lah je.
0: Ya, semoga impian kita menjadi kenyataan lah. Okey, terima kasih Reza untuk lapor terusnya tadi. Okey, itu tadi lapor terus daripada Reza dari Dataran Merdeka. Itu sedikit perkongsian kemeriahan, memang sungguh meriah. Bukan saja di ibu kota Dataran Merdeka Kuala Lumpur, juga di program di negeri-negeri. Selepas untuk jam seterusnya akan dibawakan juga kemeriahan langsung dari Terengganu. Nantikan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
3: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada pendengar Setia Nasional FM. Untuk jam 2 pagi ini, teruskan rasai debaran perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Untuk anda yang ingin bersama menyaksikan perlawanan bersejarah ini di Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka yang sedang berlangsung ketika ini di Dataran Merdeka, masih lagi sempat ramai-ramai kita penuhi ruang, beri sorakan hebat kepada pasukan pilihan kita untuk perlawanan akhir Spanyol menentang Argentina jam 3 pagi nanti. Pendengar-pendengar di luar KL juga pakat datang ramai-ramai memeriahkan program-program negeri sempena Piala Dunia FIFA 2026. Spanyol menentang Argentina, siapakah yang bakal membawa piala rebutan? Saksikan di RTM, klik saluran Sukan Plus, RTM TV OK dan Unify TV. Hanim di sini terus temani anda dalam Nasional FM, geng burung hantu.

dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.

0: Ini di atas talian DJ AI daripada Terengganu FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat penyampai di Terengganu FM Hani. Salam buruh hantu kita malam ni.
0: Ya, buruh hantu kita ya.
1: Bukan kita dia sebenarnya satu Malaysia dan juga satu dunia. Dan kalau asli kawanannya pada belah malam di waktu tempatan pasti semua jadi buruh hantu. Untuk yang pertama saksikan semua bagi piala dunia menantikan siapa sahaja menjelang trofi untuk edisi yang ke-23 pengajuran. Kalau di Terengganu FM, kita berhenti program Lepak Mamak ini. Bukan hari Kelamat, tadi sebenarnya awal tadi kami berada di Komplek Melayu Bunga. Iaitu skrin besar ataupun cik skrin disediakan untuk tontonan masyarakat dan juga pemerintah kuala dan juga daripada dua kuala Terengganu. Itu yang diajar pada pihak Jabatan Ibu Masyarakat dan kalau tadi kami sebagai salah satu lokasi ada penuh dan ini dia sebenarnya kedua sekalanya iaitu Al-Tanda lokasinya menarik iaitu hamparan pantai Batu Burung dan kalau saya tak cerita suasana dan mata pahit jabat saya tak kata mungkin penyak-penyak boleh dengar alunan melodi muzik dan juga kemudian hanya yang akan disaksikan pada jam 3 pagi nanti. Dan pastinya menyambut jokong untuk kedua-dua pasukan yang berarti di pasukan akhir bagi pendidiknya kali ini masing-masing marah dan pasukan itu menjadi jawapan. Pada masing-masing terlupa di semangat bola yang menyaksikan kerja sebuah pastinya ADM selaku penyiaran fee bagi piala dunia FIFA 2023 ini membuatkan yang terbaik untuk yang dikongsikan setiap siasi yang dipaparkan dan juga undangan berada dan juga tentang perlawanannya yang akan kita nantikan. Dan juga kalau di Terengganu ini banyak lokasi yang dianjurkan untuk melakukan kemudahan sebagai dunia. Tapi yang paling penting kita satu masyarakat satu kita perasan tentang yang kita terjemahkan. Pastinya kalau hari pun ada pasukan pilihan dia kan. Tapi biar ada nanti dulu, masing-masing akan kata pasukan. Cuma, yelah, perkara kita pasukan kita yang dibawakan mungkin dari setiap pun ada pandangan-pandangannya, ada sejumlah. Tapi tak apa, aksi 90 minit itu yang menentukan segala-galanya. Yang penting kita bersama dengan semua saluran APF untuk memperkuatkan bagi pemocak pentas piala dunia untuk edisi yang ke-23. Pagi inilah kepuncaannya. Pagi ini kita nantikan dan itu sama kita kongsikan langsung daripada para pertama di di Kuala Terengganu ini. Kembali bersama dengan Hanim di Nasional Defense. Silakan.
0: Terima kasih kepada DJ AI dari Terengganu FM untuk program Mari Lepak Mamak sempena Piala Dunia FIFA 2026. Memang kita rasa kemeriahannya. Lagi beberapa, baki beberapa minit je lagi untuk perlawanan sepak mula. Jadi untuk anda yang di luar sana, selepas ini kita akan kembali semula dengan lapor terus kemeriahan dari Pulau Pinang untuk kemeriahan tayangan Big Screen Final FIFA World Cup di Bertam Pulau Pinang. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Let's play football.

0: Di hati bersama kita di atas talian ketika ini DJ Amin dari Mutiara FM untuk lapor terus kehangatan program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup di Bertam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hanif.
0: Ya, macam mana keadaannya?
1: Umpama terasa seperti subuh lah, masih lagi bersemangat luar biasa. Untuk rakyat dan juga pengunjung-pengunjung di kompleks Sukan ABISC Bertam kali ini Hanif.
0: Bagus kan? Bagus orang-orang Penang ni. Semangat. Semangat sukan tu yang paling penting tu kan?
1: Betul, betul. Jadi kalau suka lah untuk saya nak kongsikan Hanim dan juga pendengar-pendengar yang mungkin berada di sekitar Pulau Pinang, masih lagi sempat untuk anda beramai-ramai menyaksikan program tayangan Big Screen Final Piala Dunia FIFA 2026 di antara Argentina dan juga Spain di kompleks dengan BSP Pertam ni. Untuk Big Screen kali ini memang luar biasa. Seawal malam tadi, petang pun kita dah mula dah untuk semua para-para penonton dan juga para-para pemain, yang mana kita mulakan dengan sepak penalti bersama-sama pemain. Kita juga bersama-sama untuk program sepakan empat penjuru veteran. Kita juga ada pelbagai lagi aktiviti lain, antaranya PS5 secara percuma. Kita juga ada kejohanan sepak raga tuju. Kita juga ada pelbagai jenis jualan makanan. Dan kalau awalnya kita bersama-sama podcast Sport Piala Dunia bersama dua orang figura kita, yakni Yusri Kelah, coach kita, dan juga Faiz Subri antara Duta Penang FC. Jadi kalau untuk hampa semua yang mungkin terlepas, kita nak menonton, boleh tonton semula di Facebook Live Putera FM ataupun di YouTube Live. Kat situ mereka membincangkan berkenaan dengan taktikal-taktikal dan juga pengalaman-pengalaman mereka berkenaan dengan perlawanan yang akan kita saksikan sebentar saja lagi jam 3 nanti di antara Argentina dan juga Spain. Dan pastinya acara ini non-stop Hanif. Back to back dengan kita ada hadiahnya, kita ada kahunnya, cabutan bertuahnya. Pastinya juga bersama-sama Datuk Seri Rizal Merikan Naina Merikan dan juga Datuk Haji Badrul Amin, Datuk Bandar MBSP. Kita memberikan hadiah terkumpul lebih RM8,000 kepada semua pengunjung-pengunjung yang hadir. Dan pastinya juga untuk mereka yang hadir dapat melihat ukhuwah di antara dua pasukan, di antara Argentina dan juga Spain, yang mana walaupun kedua-dua pasukan ini ada peminat juga fans dia, tetapi muafakat itu yang luar biasa. Dan pastinya untuk game yang kita nantikan jam 3 nanti akan kita saksikan bersama-sama Datuk Seri Reza Marikan. Dan seusai program di Kompleks Sukan MBSC Pertam, kita juga akan terus bersama-sama ride ke Masjid Berkatan, iaitu Masjid Kepala Batas, untuk kita solat subuh macam Jumaat. Kiranya orang kata dalam keadaan kita bersukaria, dalam keadaan kita layan untuk Piala Dunia yang akhir, game terakhir untuk 2026, sambil-sambil itu juga kita mengejar rohani kita dengan subuh berjemaah di Masjid Kepala Batas. Jadi untuk anda rakan-rakan yang masih lagi berada berdekatan di Bertam, yang mungkin esok cuti ini, esok cuti, kena datang sini di Kompleks Sukan MBSC Bertam untuk menikmati dan juga merasai kemeriahan kat sini. Kita anggarkan lebih 1,000 orang yang telah pun hadir membanjiri di Kompleks Sukan MBSC yang kiranya antara stadium yang tertua hampir 20 tahun juga. Tapi suasananya umpama menggamit jiwa dan juga semangat kita untuk hari ini.
0: Bagus kan orang-orang dekat Pulau Pinang tu sama-sama meriah.
1: Betul ni, betul. Saya pun sebenarnya tak sangka yang datang ini satu family yang datang. Bukannya saya ingat macam lelaki je, tapi tak. Semua datang family dan anak-anaknya tu bila ada padang, mereka seronok boleh bermain bola.
0: Jadi betul.
1: Ada kawan kat situ, sangat sangat meriah dan sangat harmoni.
0: Itulah kan kemeriahan kalau ikut dekat setiap negeri ada ni. Ada program-program yang dianjurkan ni, betul kan Amin?
1: Betul, betul.
0: Jadi Amin sokong mana tu?
1: saya ni walaupun orang kata berat ke Argentina, tapi hati saya berat ke Spain lah.
0: Samalah kita kan. Saya kalau pemain tu Messi, tapi okay, pasukan tu Spain.
1: Alamak, bawa Messi datang Spain lah macam tu.
0: Pemain tu Messi, pasukan tu Spain. Macam mana tu? Tapi kita masing-masing ada pasukan masing-masing kan. Jadi terasalah kehangatan tu. Sama-samalah kita nantikan debarannya nanti. Terima kasih Amin.
1: Sama-sama, terima kasih Hanim.
0: Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia tadi, lapu terus dari Mutiara FM dalam tayangan Big Screen Final FIFA World Cup di Bertam Pulau Pinang. Kehangatan makin terasa, berbaki beberapa minit saja lagi untuk perlawanan sepak mula. Ikuti perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 melalui siaran RTM, penyiar rasmi melalui RTM. Klik saluran TV Plus, saluran Sukan Plus dan TV OK. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan full stream langsung di RTM Click.
3: Debaran perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 semakin memuncak. Tepat jam 3 pagi nanti, ikuti siaran langsung menerusi saluran Sukan Plus di RTM Click. Spanyol bakal berdepan juara bertahan dunia Argentina dalam aksi penentuan yang berlangsung di Stadium New York Jersey Amerika Syarikat. Pertembungan dua gergasi bola sepak dunia ini bukan sahaja menjadi tumpuan jutaan peminat di seluruh dunia, malah menyaksikan perebutan hadiah kemenangan terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Pasukan mana yang bakal membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah $50 juta Amerika, banyak tu kan? Sama-sama kita nantikan, teruskan kesetiaan bersama Nasional FM sentiasa di hati. Yes,

0: goals. Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan Fox 5 langsung di RTM Click.
1: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Kalau lihat di skrin Sukan Plus ketika ini sedang belum lagi bermulanya, tapi sudah rasa dah kehangatan dia untuk permulaan detik-detik permulaan sukan antara pasukan Argentina menentang Spain. Ketika ini pemain sedang mengambil tempat masing-masing bagi perlawanan sudah bermula nampaknya. Kalau ikut kan dalam siaran langsung di Sukan Plus RTM Klik, anda boleh turut menyaksikannya di situ. Malam ini kita raikan semangat bola sepak dunia sedang berlangsung sekarang ketika ini. Argentina menentang Sepanyol merebut perebutan Piala Dunia FIFA 2026. Bila kita sebut pasal Argentina, apa yang terlintas di fikiran? Tentunya Argentina adalah sebuah negara yang penuh dengan legenda, negara yang melahirkan juara tiga bintang di dada mereka, bukan sekadar hiasan tetapi lambang perjuangan, pengorbanan dan sejarah gemilang. Adakah Argentina bakal menjulang Piala Dunia FIFA 2026? Itu adalah pertanyaan dan harapan bagi penyokong tegar pasukan Argentina pada pagi ini. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We

Walau di mana saja anda berada ketika ini, pendengar setia Nasional FM, terima kasih kerana terus setia bersama Hanim dalam masa kita menyaksikan kemeriahan aksi Piala Dunia FIFA 2026 di kaca televisyen ketika ini. Masih juga mendengarkan Nasional FM. Buat anda yang sedang bertugas, semoga segala urusan dipermudahkan dan terima kasih atas komitmen anda. Moga Hanim yang bersiaran ketika ini menjadi peneman anda sehingga jam 6 pagi ini. Buat yang sedang memandu, pandu dengan cermat, utamakan keselamatan, patuhi peraturan jalan raya. Semoga anda tiba di destinasi dengan selamat. Buat anda yang sedang bersantai bersama keluarga di rumah, menyaksikan perlawanan FIFA Piala Dunia 2026 ini, manakah pilihan pasukan anda? Sama-sama kita nikmati semangat kesukanan yang menyatukan jutaan peminat bola sepak di seluruh dunia. Teruskan hiburan bersama Nasional FM. Inilah Geng Burhantu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Sekelip Mata Kau Berubah daripada Lestari sebentar tadi menghiburkan anda. Sekelip Mata Engkau Berubah, tapi saya tidak berubah ya. Saya masih setia menemani anda di sini dalam siaran radio, dan juga saya juga dah mula untuk bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM. Terima kasih kepada yang masuk ke dalam TikTok Live kita sambil-sambil kita tengok bola. Bolehlah kita sembang-sembang dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Saya juga suka untuk kongsikan baru-baru ini tular satu rakaman video memaparkan tindakan tiga wanita melakukan aksi berbahaya menyerupai gaya Superman ketika menunggang motosikal di jalan pintasan Kuantan. Disebabkan video tular itu, ketiga-tiga wanita berusia dalam lingkungan 18 hingga ke 21 tahun telah ditahan pihak polis dan hadir memberi keterangan di bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik daerah Kuantan. Itulah dia kan, peristiwa ini menjadi peringatan kepada kita semua bahawa jalan raya bukanlah tempat untuk menunjukkan aksi atau mencari populariti di media sosial. Kepada anda yang keluar untuk menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menaiki motor, mungkin bersama kawan-kawan, ada yang konvoi, jangan balik pulang nanti bawa motor tu berhati-hati. Memandu atau menunggang motosikal ketika ini, jadilah pengguna jalan raya yang bertanggungjawab. Patuhi had laju, pakai kelengkapan keselamatan yang sesuai. Dalam keadaan gelap tu kita dinasihatkan untuk memakai baju yang ada pantulan cahaya tu kan. Sentiasa berhemah di jalan raya. Ingatlah, beberapa saat keseronokan dan tidak berbaloi jika risikonya melibatkan keselamatan dan kehilangan nyawa. Itu peringatan saya ikhlas dari hati kepada anda semua yang menunggang motosikal terutamanya. Teruskan hiburan dengan lagu-lagu yang menarik dalam Nasional FM, sentiasa di hati Geng Buruhantu.

0: Nasional FM sentiasa di hati.
1: Info semasa dan kandungan menarik.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak...
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
4: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
3: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Menarik hati tiada memikat. Kalaulah memang tak mungkin aku...
5: Lagu-lagu terbaik setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada pendengar setia Nasional FM. Ketika ini pukul 4.09 minit pagi. Untuk peminat bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, ketika ini pasukan Spain masih lagi kosong, Argentina juga kosong untuk separuh masa pertama ini. Itulah keputusannya. Apa khabar anda di luar sana? Mungkin ada yang dalam perjalanan. Kalau ikutkan keadaan di pusat-pusat bandar di negeri-negeri, kan, juga di ibu kota, waktu ini agak sesak sikit lah sebab keadaan orang ramai berpusu-pusu untuk bersama-sama menikmati kemeriahan siaran langsung Piala FIFA 2026. Okay? Kepada anda yang masih dalam perjalanan tu, semoga terus sabar dalam apa juga keadaan. Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman anda. Mungkin ada yang sedang bekerja, mungkin yang berniaga, dah mula bangun untuk siapkan juadah jualan untuk pagi hari nanti. Semoga dimurahkan rezeki, luaskan rezekinya untuk anda. Sama dalam kita menyiapkan juadah makanan tu, kita ikuti jugalah perkembangan terkini kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. 4 tahun sekali, kan, rasanya hari ini adalah hari yang paling meriah kepada ibu-ibu tu. Yang bangun untuk siapkan juadah hari ini, bangun bukan keseorangan, bersama-sama dengan suami, mungkin juga ada anak pun ikut sekali bangun. Rasa macam selalu dekat dalam rumah tu kita buat kuih, sunyi rasanya. Hari ini tak, hari ini ada orang pasang TV, kan, rasa macam rasa macam kita ni pagi ke dah siang ke, kan, rasa macam seronok je hati kita kalau macam tu selalu berteman kita, seronok, kan. Macam tu lah saya rasa kalau anda menemani saya sehingga ke penghujung siaran. Janji tau, sebab Hanim kat sini janji untuk temani anda hingga ke hujung siaran. Begitu jugalah anda, terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

keterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Keterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat

mengimbau memori kebanyakan pendengar-pendengar geng Burung Hantu meraung new voice. Waktu ketika ini minit ke-53, kedudukan masih lagi 0-0 antara Argentina dan Sepanyol. Kedua-dua pasukan masih lagi berhati-hati mencari rentak permainan. Nampaknya Argentina terus berusaha menguasai tempo dengan gerakan pantas dan hantaran kemas kepada pihak lawan, tapi lawannya adalah Sepanyol, satu pasukan yang terkenal dengan corak permainan berasaskan penguasaan bola dan kesabaran membina jaringan dari bawah. Jangan main-main. Persoalannya sekarang, apakah corak permainan yang bakal dipamerkan Sepanyol selepas ini bagi merebut mata pertama antara kedua-dua pasukan? Inilah persoalannya kepada anda yang di luar sana yang tidak dapat menyaksikan perlawanan ketika ini, atau mungkin yang sedang memandu, fokus saja kepada pemanduan. Hanim akan temani anda dan akan memberi info terkini perkembangan perlawanan dua pasukan hebat ini antara Argentina menentang Sepanyol pagi ini dalam Piala FIFA 2026. Setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Hati. Nampaknya sehingga ke saat ini kedudukan masih lagi 0-0 antara Argentina dan Spanyol dalam aksi perlawanan Piala Akhir FIFA 2026. Tapi daripada pemerhatian waktu pagi ini, kelihatan Spanyol, Spain dilihat cukup berbahaya kerana setiap kali merampas bola, corak serangan balas mereka juga begitu pantas dengan hantaran yang kemas dan larian pemain-pemain di bahagian hadapan sentiasa menguji pertahanan Argentina. Nampak agak sibuk keadaan di depan palang gol Argentina. Banyak serangan yang dilakukan oleh Spanyol nampaknya. Mungkin ada strategi tertentu yang dibincangkan untuk memenangi Piala Dunia kali ini daripada pihak Spanyol. Kita nantikan, mungkin akan terjawab debarannya sebentar sahaja lagi. Kalau mengikut sekarang adalah masuk minit ke 69. Apa pun keputusannya, terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM. Nampaknya dah masuk ke jam terakhir dah saya menemani anda daripada pukul 12:30 malam tadi. Kalau ikut dari pemerhatian 90 minit pertama masih lagi kosong-kosong antara perlawanan Piala Dunia, perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol menentang Argentina. Masih lagi debaran siapakah yang bakal menjuarai pertandingan akhir kali ini. Itulah masih lagi kosong-kosong. Untuk jam yang terakhir perlawanan ni, debaran semakin terasa. Kedua-dua pasukan masih berusaha mencari gol untuk menjadi pemenangnya lah kan. Masing-masing hanya mampu untuk mengubah corak permainan di atas padang. Setiap hantaran, setiap terjahan dan setiap peluang kini menjadi semakin penting. Kesilapan yang kecil boleh mengundang padah. Itulah sentuhan apa yang digunakan untuk menyudahkan perlawanan pagi ini. Sama-sama kita nantikan. Ini adalah minit-minit yang sangat getir lah kan, kalau yang menyaksikannya di saluran Sukan Plus melalui RTM Klik juga kan. Itulah kepada anda yang tidak berpeluang untuk mengikuti perlawanan ini, Hani masih lagi di sini akan menyampaikan info terkini berkaitan perkembangan perlawanan yang sedang berlangsung antara Spanyol menentang Argentina. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

إلهام الملائكة المقربين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما آمين آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما بالبأس أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Muslimin, Muslimat, Hadirin dan Hadirat Mati Allah Ta'ala, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Alhamdulillah, semua sihat, InsyaAllah, Alhamdulillah. Yang pertama, dan marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita pada Allah dengan limpah kurnianya, dengan izinnya. Dan Alhamdulillah, Allah Ta'ala mudahkan urusan kita pada malam ini. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita hadir ke masjid, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita pahala berlipat kali ganda, insyaAllah. Mudah-mudahan. Yang kedua, Alhamdulillah, kita juga bersyukur pada Allah. Allah Ta'ala mudahkan lagi urusan kita dapat bersama-sama duduk seketika dalam majlis ilmu. Jadi muslimin, muslimat, hadirin, hadirat mati Allah, insyaAllah pada malam ini kita sambung lagi pengajian kita di dalam kitab Nasahihul Ibad, nasihat-nasihat agama yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani rahimullah ta'ala, yang mana pertemuan kita yang lalu pada bulan lepas kita ada bicarakan berkenaan dengan tanda ma'rifah, tanda kenal Allah, bagaimana kita nak mengenali Allah. Antaranya, kita refresh sikit, kita ulang sedikit. Disebutkan oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani rahimullah ta'ala, iaitu tanda ma'rifah. Ma'rifah ni apa? Kenal Allah. Tanda seseorang itu kenal Allah, maka disebutkan oleh Al-Imam Nawawi, waqila an harakatu ta'ah dalilul ma'rifah kama annal harakatal jismi dalilul hayah. Apa maknanya? Waqila, dan dikatakan tanda-tanda orang yang kenal Allah, harakatu ta'ah dalilul ma'rifah, iaitu pergerakan ketaatan, pergerakan ibadah, dalilul ma'rifah, itu tandanya dia kenal Allah. Kama annal harakatal jismi, seperti mana harakah bergeraknya tubuh badan kita ni, mata melihat, tangan, kaki, telinga mendengar dan sebagainya. Dalilul hayah, itu buktinya dia hidup. Au kama qal, ataupun seperti seumpama kata ni. Jadi bila kita faham di sini apa yang dimaksudkan oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani, tanda orang yang kenal Allah, kata pengarang, harakatu ta'ah dalilul ma'rifah, iaitu pergerakan ketaatan kita itu adalah tandanya kita kenal Allah. Yakni disebutkan, iaitu perbuatan taat seorang hamba kepada Allah Ta'ala adalah tanda dia kenal Allah. Orang yang kenal Allah, maka lihatlah pada ketaatannya. Semakin banyak dia melakukan ketaatan, itu tandanya dia kenal Allah. Dan semakin payahnya melakukan ketaatan, susahnya nak buat baik, nak beribadah sikitnya, itu tandanya dia sikit kenal Allah SWT. Dan sebab itulah diajarkan kepada kita, iaitu awaluddin ma'rifatullah. Kan, perkara yang pertama dalam agama itu adalah kenal Allah.

kenal Allah. Bagaimana Allah Ta'ala ajarkan kepada hamba-hambanya melalui baginda Nabi SAW. Yang pertama iaitu apa? Kenal Allah terlebih dahulu. Kan? Awaluddin, perkara yang pertama dalam agama, ma'rifah, kan? Iaitu kenal Allah. Allah Ta'ala ajarkan kepada hamba-hambanya melalui lisan Nabi SAW selama 13 tahun. Kan? Ada surah dipanggil Suratul Makkiyah. Itu semua cerita tentang ma'rifah, kenal Allah. Kan? Allah Ta'ala yang memberikan rezeki. Allah Ta'ala yang menciptakan makhluk. Kan? Allah Ta'ala menciptakan langit, bumi. Kan? Menciptakan perkara-perkara ghaib, syurga, neraka, pahala, dosa. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, kenal Allah dulu. Nampak? Maka selepas itu baru diturunkan Suratul Madaniyah, perintah. Jadi ini yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, iaitu apa? Pergerakan ketaatan kita itu adalah dalilnya kita kenal Allah. Orang yang kenal Allah, dia akan membuahkan hasil, iaitu cinta kepada Allah. Orang dulu kata apa, tak kenal maka tak cinta. Macam mana kita mengatakan kita cinta Allah padahal tak kenal Allah? Seseorang itu jatuh cinta kepada seseorang sebab apa? Sebab kenal. Kita juga akan kita, kalau kita kenal Allah, maka dia membuahkan hasil cinta kepada Allah Ta'ala. Bila cinta kepada Allah, dia sanggup melakukan apa sahaja untuk Allah Ta'ala. Jadi sebaliknya, bagaimana dia mengatakan dia cinta kepada Allah sedangkan dia tak kenal Allah? Macam mana dia katakan dia boleh berkorban untuk Allah Ta'ala padahal tak kenal Allah? Orang yang kenal Allah, dia sanggup buat apa sahaja untuk Allah Ta'ala. Dia sanggup bangun 2/3 malam. Kenapa awak bangun? Sebab saya kenal Allah. Dia sanggup berzikir sebanyak-banyaknya, menyebut kalimah Allah, zikrullah. Lidahnya banyak menyebut nama Allah Ta'ala daripada nama makhluk. Lidahnya banyak menyebut tentang akhirat daripada banyak menyebut tentang dunia. Sebab apa? Sebab kenal Allah. Itu kalau orang yang kenal Allah, dia jatuh cinta dengan Allah. Kan? Seperti mana kata baginda Nabi SAW, kan? Kata Nabi, antara tiga pembuktian cinta yang sejati. Nak tahu kita ni cinta sejati, maka lihat pada tiga perkara. Antaranya yang pertama, iaitu apa? Ikhtiaru kalamu min kalami ghairi. Dia sentiasa menyebut namanya daripada nama orang lain. Maksudnya apa? Kalau kita cinta pada Allah, pastikan lidah kita ini banyak menyebut nama Allah daripada ahli keluarga kita. Andainya kita cinta kepada Nabi SAW, pastikan lidah kita ini banyak menyebut nama Nabi daripada ahli keluarga kita. Dan lidah itu, dia menafsirkan tentang hati kita. Sebab tu ulama ajar kepada kita, kalau kita duduk di depan ulama, maka kena jaga lisan. Kan? Kalau kita duduk dengan ahli ma'rifah, orang yang kenal Allah, maka jagalah hati. Sebab apa? Bila kita duduk dengan seseorang ni, kita dah tahu dah hati ni cenderung pada mana. Tu kalau kita dengar kan, orang dulu kata apa, kita ni dengan ahli ulama kena duduk diam. Jangan banyak cakap. Kan? Kalau banyak cakap kan, nanti dia boleh scan. Anda dengar tak ayat scan? Bukan scan dosa, dah tahu dah perangai ni macam mana. Nak tahu, tengok pada lidah ni. Bukan suruh keluarkan lidah dapat tahu kan. Kan kita duduk dengan Allah Sayyidina Muhammad, contohlah kalau kita ada sahabat kita. Kita duduk dengan sahabat ni tak habis-habis cerita pasal bola dia. Jadi kita dah tahu dah, memang dia cenderung hatinya dengan bola. Walaupun dia tak pandai main bola. Ini kalau kita belajar dalam metod dakwah kan, kalau kita nak masuk dalam dunia orang, contohlah kita nak tegur budak kecil sedang melakukan benda yang tak baik. Tengok dia sering cerita tentang apa? Cerita tentang bola. Masuk cerita tentang bola, barulah berikan nasihat. Itu panjanglah ceritanya kan.

Di akhir siaran saya untuk hari ini untuk segmen Geng Burung Hantu. Ketika ini perlawanan akhir untuk Piala Dunia FIFA 2026, penyokong Spanyol terutamanya boleh tersenyum lebar ketika ini kerana Spanyol berjaya mendapatkan satu mata ke depan mendahului Argentina pada ketika ini. Tibalah penghujung siaran saya untuk hari ini. Terima kasih kepada semua yang mendengarkan saya juga di dalam TikTok Live Nasional FM yang menemani saya daripada pukul 4 pagi tadi. Saya sudah bersiaran selama 6 jam daripada pukul 12.30 malam tadi. Pelbagai perkembangan terkini berkaitan dengan Piala Dunia FIFA 2026 nampaknya berakhir sudah perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Hari ini menyaksikan Spanyol menentang Argentina dengan 1-0. Masih lagi tak habis rupanya. Kehangatan kalau ikutkan di sini adalah minit ke 115. Masih lagi beraksi Argentina cuba untuk mendapat kan mata. Ini adalah waktu-waktu kecederaan ni kan. Semoga kemenangan dapat diperolehi. Masing-masing mengharapkan kemenangan bagi pasukan masing-masing. Tapi waktu sekarang ni masih lagi Spanyol mendahului Argentina. Sama-sama kita ikuti siaran di saluran Plus untuk perkembangan lanjut berkaitan dengan Piala Dunia FIFA 2026. Okey, juga disampaikan sebelum saya mengakhiri siaran ini, disampaikan waktu solat bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya hari ini waktu subuh adalah pada pukul 5.59 minit pagi. Selamat menunaikan ibadah fardu subuh untuk yang beragama Islam. Okey, selepas ini Iz Azlan akan menemani anda dalam Tiga Suara Nasional FM. Kepada anda, walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana bersama dan memilih Nasional FM sebagai teman setia anda. Saya tinggalkan anda dengan satu kata yang mana kekalahan, kemenangan yang sebenar bukan hanya diukur melalui piala yang dijulang tetapi juga melalui semangat, disiplin dan rasa hormat yang kita tujukan dalam setiap perjuangan. Saya Sharifah Hanim, saya Yaya Kamal mengundurkan diri untuk hari ini. Geng Burung Hantu edisi 20 Julai 2026. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam

0: Ceria Pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Allahumma inna nas'aluka minal khayri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'uzu bika minal sharri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شره وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما يقرب إليها من قول وفعل وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وفعل وعمل ونية واعتقاد اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك ورسولك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك ورسولك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا وسلم لنا العقل والإيمان واليقين وجميع ما أنعمت به علينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله المحيمين العزيز. Kami menadahkan kedua tangan kami pada pagi yang mulia ini dan yang penuh berkat ini di samping melafazkan rasa kesyukuran kepadamu di atas nikmat yang telah diberikan kepada kami. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon darimu kebajikan seluruhnya yang segera dan yang akan datang, yang engkau ketahui dan kami tidak ketahui. Dan kami berlindung dengan engkau daripada seluruh kejahatan, keburukan, kini dan akan datang, yang kami ketahui dan kami tidak ketahui. Kami berpagi dan jadikanlah kekuasaan milik Allah, Tuhan sekalian alam. Wahai Tuhan kami, mohon kepadamu kebajikan hari ini, kemenangannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Dan kami berlindung dengan engkau dari kejahatan yang ada di dalamnya dan kejahatan yang terjadi sebelum dan sesudahnya. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon syurgamu dan segala kenikmatannya dan juga sesuatu yang dapat mendekatkan kepadanya daripada pengucapan, perbuatan, amalan, niat dan i'tiqad. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon segala sesuatu kebaikan seperti yang dipohonkan oleh nabimu, kekasihmu, utusanmu dan hambamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berlindung denganmu daripada keburukan dan kejahatan sebagaimana perlindungan yang dipohon oleh nabimu, kekasihmu, rasulmu dan hambamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, engkaulah yang menentukan keadaan kami dalam segala urusan, maka jadikanlah keadaan kami pada jalan yang lurus dan selamat bagi akal kami, iman kami dan keyakinan kami dan keseluruhan nikmatmu ke atas kami dengan rahmatmu wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Knockaway FM.

Yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya, untukmu. Ah, itu dia. Okey. Ah, yang mana kalau dengar lagu tadi dengan backup orang kata background lah kan untuk filler kita. Ha, semestinya Kak Ain kita hari ni. Ah, tapi hari ni kejutan untuk anda. Okey. Baik, yang sebenarnya Yaya dan juga Ain nanti okey akan bersama. Tapi hari ni sekarang ni waktu sekarang yang mana kita telah pun menerima keputusan untuk Piala Dunia dan juga yang pasti assalamualaikum untuk anda semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM. Okey, dan selamat pagi. Saya ucapkan dan juga pastinya kita sedang meraikan okay, yang mana kemenangan besar Piala Dunia 2026. Apa-apa. Siapa yang tak tengok tu? Okay, tak tengok tak apa. Kita nak habang. 1-0. Spain 1 dan juga Argentina tak ada. Kosong. Memang kosong. Okey, baik. Dan hari ini hari Senin 20 Julai 2026, 5 Safar 1448 Hijrah, yang mana kita meraikan juga ya, yang mana Piala Dunia dan juga kepada anda semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM, terima kasih yang tak terhingga. Mungkin ada yang baru nak balik daripada Dataran Lang malam ni, sekarang ni malam tadi lebih kan. Okey, dan untuk panduan ya serta makluman kepada para muslimin dan muslimat, telah masuknya waktu solat subuh sebentar tadi pada pukul 6 pagi di Pulau Langkawi, dan selamat menunaikan solat fardu subuh. Tengok-tengok bola juga kan, tonton bola pun tonton, tapi solat jangan tinggal. Itu dia. Okey, baik. Dan juga terima kasih kepada semua pendengar yang mendengarkan kami menerusi RTM Click. Okey, dan menerusi RTM Click jugalah boleh tonton ya Piala Dunia 2026. Okey, dan juga kepada anda semua, teruskanlah ya mendengarkan Radio Malaysia di Langkawi FM dan 104.8 ya untukmu. Dan kepada anda yang memandu sekarang ni, berhati-hati memandu. Ingatlah orang yang tersayang.

0: Sebutlah Allah, sebutlah Ar-Rahman. Mana saja yang kamu sebut, asalkan nama yang baik, semuanya milik Allah Subhanahu wa Taala. Satu zikir yang cukup besar, satu zikir yang merangkumi semua yang ada di dalam seluruh alam semesta ini terkandung dalam La ilaha illallah. Sebab itu kita sentiasa sebut berdasarkan hadis Nabi, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Taala. Dalam kehidupan kita, Allah Taala menjadikan kita makhluk yang paling sempurna, makhluk yang paling segak, makhluk yang paling sempurna. Nah, sebab kita cukup Allah Taala jadikan. Jadi tuan-tuan, apabila Allah jadikan kita sebaik-baik makhluk, apabila kita hidup di atas muka bumi ini, kita kena ada satu perasaan, iaitu malu. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, cuba kita lihat di akhir zaman ini, orang semua dah tak malu dah tuan-tuan. Nah, tak malu dah. Kalau tak malu melaksanakan kebaikan tak apa. Lah ni tuan-tuan, hilang sifat malu dalam melaksanakan kemaksiatan. Bila mana kita berada di akhir zaman ini, hilang dah tuan-tuan. Jadi, adakah kita ini akan jadi sebahagian daripada iman? Malu ini juga sebahagian daripada iman. Malu, tapi takkan nak semua tempat nak kena malu. Orang-orang suka cakap pun rasa nak malu. Pasal apa tak mau bercakap cik? Malu tak? Oi, tak boleh lah. Mana? Pasal apa nak, tak mau bercakap langsung ni? Bisu ke? Tak, malu. Tak boleh lah. Malu bermaksud bila mana kita menunjuk di sesuatu tempat, jangan kita terlalu terbuka untuk nak menunjukkan sesuatu yang boleh mencemarkan maruah diri kita. Mana? Dalam satu riwayat, maksud daripada hadis riwayat Bukhari, jika kamu tidak malu, nah, Nabi kata, jika kamu tidak malu, buatlah apa yang kamu sukakan. Nah, jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, lah ni kan zaman media sosial. Jadi nak mengajak semua para pendengar yang dikasihi oleh Allah, jagalah batasan-batasan yang berada di luar sana. Nah, janganlah kita terlalu terbuka, jagalah maruah diri kita sendiri. Dan firman daripada suratul Ahzab, firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna dzalikum kana yu'dhin nabi fayastahyi minkum. Rasa malu itu akhlak yang paling mulia. Tapi malu yang bertempatlah tuan-tuan. Karena jangan kita malu di setiap tempat yang tak berkenaan. Bila mana orang suruh buat benda tu, tak mau sebab malu. Benda tu yang memang kena buat, buatlah. Bukan kerana bila kita buat, tak ada lah mencemarkan maruah kita. Jadi tuan-tuan, dua ayat dalil daripada Allah, hadis daripada Nabi, menjaga malu itu ialah menjaga iman. Malu itu menjaga iman. Bukan iman saja, dan juga akhlak. Nah, dan juga akhlak. Bila kita rasa malu di tempat yang kita tak sepatutnya, memang kita bagus. Mana jadi semua orang yang kena ada rasa sifat malu. Mudah-mudahan insya-Allah terjagalah iman kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nokawi FM.
3: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
4: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
3: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622-1048 untuk peluang keemasan ini. Jadilah

0: Radio Malaysia Langkawi FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Kazim Elias. Bertemu kita lagi di dalam rancangan Minda Positif. Baik, selalu kita bertemu dengan sesuatu perkara yang kita rasa macam aduh sedihnya kan. Kita rasa macam frustrasi sangat. Kita rasa macam kecewa sangat kan. Biasalah perasaan kecewa, perasaan sedih, perasaan orang putih, sebut orang putih lah sikit kan. Frust ini adalah satu perasaan yang memang ada pada setiap orang. Kalaulah kita tidak ada perasaan sedih, aduh tuan-tuan, orang meninggal pun tak sedih kan. Orang sakit pun tak sedih kan. Sebab itulah Allah Ta'ala jadikan kepada kita satu perasaan yang dipanggil bersedih. Tetapi yang kita tak nak, janganlah melampau-lampau sedih dia. Allah Ta'ala kan sebut di dalam Al-Quran, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Kamu jangan sedih, kamu jangan bimbang. Kamu ni adalah orang yang tertinggi, yang terbaik sekali. Dengan syarat kita menjadi orang yang beriman. Jadi kalau kita ditimpa dengan perasaan sedih sekarang, cuba kita ubati dengan perkara-perkara yang lain. Bagaimana nak ubati perkara-perkara sedih ni Ustaz? Ingat Ustaz nak senang ke kita nak lupakan perkara yang menyedihkan? Allah, kenapa sedih? Saya, keluarga saya meninggal Ustaz. Ya, dia meninggal. Meninggal dia pergi balik kampung dulu. Nanti kita akan balik kampung kemudian. Kita akan jumpa mereka di kampung di sana bersama-sama. Ustaz, saya hilang barang Ustaz. Ya Allah, kita doa pada Allah, minta kepada Allah gantikan yang lebih baik daripada yang telah hilang itu. Ustaz, saya putus tunang Ustaz. Baru putus tunang Kak Nak, belum putus kaki Kak Nak. Relax lah. Jadi kenapa kita nak jadi satu orang yang sentiasa nak bersedih, bermuram durja saja? Bangunlah kan, bangun elok-elok, ceriakan diri anda, positifkan diri anda. Dengan sebab budak itu jatuh, bila dia belajar berjalan, akhirnya sekarang dia sudah boleh berlari. Berapa ramai orang yang jatuh pada dahulu kala, bila dia positifkan diri dia, dia bangun dan dia takkan jatuh lagi. Kadang-kadang bila kita sedih, kadang-kadang bila kita jatuh, kadang-kadang kita kehilangan sesuatu, sebenarnya Allah nak bagi ilmu kepada kita. Tuhan nak mengajar kita benda yang lebih baik daripada itu. Sebab itu orang yang jatuh dan dia bangun, orang yang pernah tertiarap dia bangun semula, dia lebih kuat semangatnya, dia lebih mantap semangat dia, dia lebih kekal dalam perjuangan dia. Sebab itu tuan-tuan, jadikan sesuatu yang menyedihkan kita itu adalah lumrah dalam kehidupan. Bangkit dan bangunlah daripada kejatuhan kita, daripada kesedihan kita. Ingat, di hujung sana ada cahaya menanti kita. Berjalanlah perlahan-lahan, berjalan dengan mantap menuju cahaya di hujung terowong sana. Kita jumpa lagi Minda Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Minda Positif ini disampaikan oleh Yang Berbahagia Dato' Ustaz Kazim Elias untuk pendengar-pendengar Radio Malaysia Langkawi FM.
1: Anda kesunyian, anda perlukan hiburan, anda perlukan maklumat. Kalau begitu, dengarkan Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Daripada saya, Ustaz Kazim Elias.

Yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu 6.32 minit pagi. Okey, waktu sekarang. Dan juga terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan kami di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 dan juga di RTM Klik yang mana dah menonton kan. Okey, kita telah meraihkan kejuaraan untuk Piala Dunia FIFA 2026. Nampaknya sekarang tengah bagi apa ni, piala-piala gitu. Ni siapa Unai ni? Okey, dan juga di Sukan Plus ya. Sukan Plus. Kalau nak tonton lah, kalau ujung-ujung dah yang mana penyampaian hadiah. Dan juga kabar-kabarnya ada cincin kan tahun ni. Untuk pemain, untuk siapa yang juara. Kan, ada cincin yang sangat istimewa kemarin. Menerusi Aperture, kalau anda tonton, kalau anda tengok Aperture kemarin, ada kan cerita pasal cincin untuk pemenang di Piala Dunia FIFA 2026. Okey, saya nak kongsikan dengan anda tinjauan cuaca di Pulau Langkawi hari ini 20 Julai 2026. Waktu pagi, ribut petir di beberapa tempat. Petang, ribut petir di kebanyakan tempat. Dan malam, hujan di kebanyakan tempat. Suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius. Itu dia untuk Pulau Langkawi, yang mana yang dah habis tengok bola, nak naik feri lagi, nak balik pergi mainland. Oh, tu dia. Jadi anda boleh rujuk di Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, baik. Dan juga kita nak meraihkan juga yang mana lagu AI ya, final Piala Dunia 2026. Ini dia, kita sama-sama dengar yang mana dah pun dimenangi oleh Spain. Tapi apa pun, tak apa, lagu ni boleh sempat dengar lagi kan.

0: Hai, assalamualaikum. Saya Beli Hanifah. Kepada orang-orang di Langkawi khususnya dan juga mereka yang berada di luar Langkawi pun, jomlah sama-sama kita menjaga alam sekitar. Jagalah kebersihan kita yang berada di Langkawi. Lindungilah dan jagalah Langkawi ini sebaik mungkin daripada sampah sarap. Go green, kita teruskan dengan bumi kita yang hijau ini.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak... Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
2: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Alright. 6.42 minit pagi. Okay, waktu sekarang. Dan juga pastinya selepas ini pukul 7 pagi ya. Sambung siar ke National FM untuk utama jam 7 pagi. Dan lepas itu hari ini dalam sejarah. Dan bersama dengan DJ Ani selepas pukul 7 pagi. Okay. Baik, dan sekarang ni untuk recap peristiwa yang dimanai di berita harian, bukan berita harian hari ini, untuk berita RTM, okay, yang mana ancaman gajah liar, pekebun rugi hasil tanaman musnah Dungun. 19 Julai, sekumpulan pekebun di kampung Kuala Jengai, Hulu Dungun menyuarakan kebimbangan berikutan kehadiran seekor gajah liar yang memusnahkan tanaman di kebun mereka sejak 5 hari lalu. Okey, dan menurut mereka, haiwan liar itu bukan sahaja merosakkan tanaman yang menjadi sumber pendapatan mereka, malah berisiko mendatangkan bahaya kepada penduduk di kawasan terbabit. Dalam kejadian Selasa lalu, seorang pekebun Muhammad Zakwan Muhammad Marzuki mengalami kerugian besar selepas puluhan pokok kelapa yang diusahakannya sejak beberapa tahun lalu dirosakkan gajah berkenaan. Terduduk jugalah bila tengok hasil yang kita usahakan bertahun-tahun dan telah keluar hasil musnah dirosakkan gajah liar. Rasa sangat kecewa sehingga terdetik tidak mahu lagi pergi ke kebun yang diusahakan. Katanya dengan sedih. Kejadian berkenaan merupakan pertama kali berlaku sejak menduduki kawasan itu kira-kira 40 tahun lalu. Lama dah duduk kat situ, baru jadi. Dan mereka turut mendakwa haiwan berkenaan keluar dari hutan simpan berhampiran dan masuk ke kawasan kebun pada waktu awal pagi. Situasi ini menyebabkan penduduk enggan pergi ke kebun bersendirian kerana bimbang terserempak dengan gajah liar itu. Okey, dan seterusnya, kerajaan pertimbang tambah kadar SARA. Ipoh, 19 Julai, kerajaan mempertimbang untuk menambah kadar sumbangan asas rahmah SARA bagi membantu rakyat berdepan cabaran kos SARA hidup. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu akan dibincangkan bersama pihak berkaitan dengan keputusan mengenainya akan mengambil kira keadaan ekonomi semasa. Okey, dan itu antara recap berita semalam. Okey, dan berita yang memang ditunggu-tunggu. Ya, Spanyol dah cup Piala Dunia 2026 cipta rekod tanpa kalah dalam 38 perlawanan. Ini berita sukan yang mana mereka sedang meraihkan kemenangan itu. Tu dia, angkat trofi dah. Begitu. Baik, Spanyol berjaya menamatkan penantian selama 16 tahun untuk merangkul Piala Dunia selepas menewaskan Argentina 1-0. Okey, pada perlawanan yang berlangsung di Stadium New Jersey itu, kedua-dua pasukan beraksi secara seimbang dengan skuad La Roja lebih mendominasi saingan dengan beberapa percubaan berbahaya. Argentina yang turun selaku juara bertahan terpaksa beraksi dengan 10 orang pemain selepas bek tengah Enzo Fernandez dilayangkan kad merah pada waktu kecederaan. Okey, Fernandez diperintah keluar padang selepas mengutip kad kuning kedua setelah melakukan terjahan keras ke atas pemain pertahanan Pau Cubarsí pada waktu kecederaan babak kedua. Gol tunggal perlawanan dijaringkan penyerang Ferran Torres pada waktu tambahan selepas kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan. Okey, itu dia. Dan selain merangkul Piala Dunia kedua selepas 2010, skuad bimbingan Luis De La Fuente itu turut mencipta rekod dunia baharu dengan aksi tanpa kalah dalam 38 perlawanan mengatasi rekod yang dipegang Itali sebelum ini. Okey. Tahniah ya bagi peminat-peminat ya. Bukan tahniah bagi pasukan tu. Tahniah bagi peminat. Peminat Spain. Okey. Baik. Teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya. Untukmu.

0: Refleksi setiap hari pukul 7.30 pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM. RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.
2: Didikan bukan bermula dari sekolah, tetapi di rumah. Kegagalan ibu bapa mendidik anak di rumah menyebabkan wujudnya kes-kes seperti buli fizikal, buli mental, penagihan dadah, gangguan seksual, pembunuhan dan banyak lagi. Ini bukan cerita bohong, tetapi realiti yang terjadi masa kini. Oleh itu, ibu bapa perlulah menjadi pendengar yang baik, menjadi sahabat kepada anak-anak dan yang paling penting, memberikan didikan agama yang kuat kepada mereka. Bersama-sama kita membentuk generasi yang hebat untuk masa yang akan datang.

0: Knockaway FM.
1: Ooh la la.
2: Cheerio, bye.

0: Dimulakan dengan perkembangan Piala Dunia FIFA 2026, Spanyol muncul juara dunia buat kali kedua selepas menewaskan juara bertahan Argentina 1-0 menerusi aksi tambahan masa di Stadium MetLife New Jersey. Ferran Torres muncul wira apabila meledak gol kejuaraan pada separuh masa kedua. Masa tambahan selepas menyempurnakan gerakan cantik hasil lorongan Nico Williams. Juara Eropah itu menguasai sebahagian besar perlawanan namun berdepan kesukaran menembusi penjaga gol Emiliano Martinez. Detik malang buat La Albiceleste apabila Enzo Fernandez dilayangkan kad kuning kedua memaksa mereka beraksi dengan 10 pemain. Di bawah kendalian Luis de la Fuente, La Roja menutup kempen cemerlang dengan hanya dibolosi sekali dalam 7 perlawanan sekaligus mengesahkan status mereka sebagai raja baharu bola sepak dunia. Terdahulu, lebih 25,000 peminat bola sepak memanjiri pekarangan Dataran Merdeka bagi menyaksikan pertembungan akhir Argentina dan Spanyol yang ditayangkan melalui skrin gergasi oleh Radio Televisyen Malaysia bersama dengan program United Merdeka XRTM World Cup 2026. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, sambutan luar biasa itu membuktikan minat mendalam rakyat Malaysia terhadap bola sepak serta kejayaan kerjasama pelbagai pihak dalam memastikan rakyat dapat menikmati siaran percuma acara sukan terbesar dunia itu.
1: Beberapa isu teknikal di awal yang telah dikenal pasti dan berjaya diatasi, dan saya rasa ini peluang baik untuk kita lihat teknologi-teknologi baru, termasuk yang kita boleh tonton TV dalam handphone, dan ini sangat baik untuk rakyat Malaysia, insyaAllah.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Berita seterusnya, Kerajaan Madani akan memperhalusi kemungkinan meningkatkan jumlah bantuan rakyat termasuk sumbangan tunai ramah SDR dan sumbangan asas ramah SARA. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu telah dibincangkan dan akan dipertimbangkan mengambil kira keadaan ekonomi semasa.
2: Saya beritahu kalau keadaan ekonomi mengizinkan, saya telah bincang semalam, hari Sabtu petang. Saya panggil juga Ketua Susah Perbandaraan, bincang apakah mungkin kita tambah lagi SARA.
0: Tegas beliau, kerajaan sentiasa berusaha membantu rakyat melalui pelbagai inisiatif bagi mengurangkan beban kos sara hidup. Berhubung isu kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP dalam e-fishery, Datuk Sri Anwar memberitahu beliau akan memberikan penjelasan berkaitan perkara itu di Dewan Negara hari ini.
3: KWSP itu dia betul dia bawah keseluruhannya, tapi ini syarikat kewangan memegang pencin, ada pencin, ada panel pelaburan, ada lembaga, dia tak lapor kepada kita. Tapi saya tak mau bagi alasan, biar kita bagi apa faktanya di Dewan Negara.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengingatkan semua menteri, timbalan menteri serta pemimpin agensi kerajaan supaya tidak menggunakan kedudukan mereka di peringkat persekutuan sebagai modal berkempen dalam pilihan raya negeri. Tegas Datuk Sri Anwar, mana-mana anggota pentadbiran yang mahu berbuat demikian perlu melepaskan jawatan masing-masing bagi menjaga disiplin serta keharmonian kerajaan perpaduan.
3: Kalau dia pegang jawatan di peringkat persekutuan, kemudian dia tak boleh umpamanya serang dan jadikan ini sebagai satu medan politik menyanggah, kerana dia kena jaga juga disiplin dia. Kalau dia pilih nak buat begitu, dia harus undur daripada jawatan dia.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Pakatan Harapan PH akan mengumumkan manifesto gabungan itu bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 malam ini. Ketua Pengarah Bilik Gerakan PH Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Zaki Mat Sabri berkata, manifesto itu menumpukan pada aspek kesinambungan pembangunan dan kemakmuran yang dinikmati rakyat negeri tersebut sejak PH menerajui kerajaan negeri pada 2018. Beliau berkata manifesto itu telah diperincikan secara holistik oleh kepimpinan tertinggi parti demi memastikan impak ekonomi dan sosial yang mampan kepada rakyat dapat direalisasikan. Sebanyak 172,955 syarikat melibatkan 464,797 kenderaan telah berdaftar di bawah Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS di seluruh negara setakat Sabtu lepas. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kesan Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, daripada jumlah itu sebanyak 28,127 syarikat melibatkan 68,669 kenderaan telah didaftarkan di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan, susulan perluasan mekanisme subsidi diesel bersasar ke wilayah berkenaan. Mengulas berkenaan kad fleet, Dato' Armizan berkata, penggunaan kad itu berupaya memperkukuh pemantauan mengurangkan keterisan dan memastikan subsidi sampai kepada pihak yang layak. Sehubungan itu, syarikat yang layak tetapi belum berdaftar digesa supaya mengemukakan permohonan melalui portal MySubsidy.
4: Semakan itu dibuat sebenarnya sudah diintegrasi melalui sistem. Bila mana mereka memohon, kita telah integrate dengan sistem MySikap JPJ. Jadi kalau badan itu, kod badan itu, mohon saja sudah integrate. Tidak perlu lagi kita ke JPJ dan sebagainya.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Dalam pada itu, Kementerian Komunikasi akan bekerjasama dengan Institut Akhbar Malaysia dan Majlis Media Malaysia bagi memastikan paparan jalur gemilang sepanjang bulan kebangsaan dibuat dengan tepat. Menterinya Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, kerjasama itu turut melibatkan syarikat media, terutamanya kandungan yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI agar tidak menyalahi spesifikasi jalur gemilang.
5: Ada aktanya tersendiri, tapi kita akan ambil langkah pertama iaitu menasihatkan. Dan kita akan cuba berhubung dengan mana-mana pihak yang sekiranya mereka telah tersalah menghasilkan kandungan ataupun tersalah mengibarkan untuk menasihati mereka supaya memperbetul. Sekiranya tidak dibetulkan atas apa-apa sebab, kemudian kita akan teliti apa tindakan susulan yang wajar diambil.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan Piala Dunia 2026 bukan sekadar mencuri tumpuan di atas padang, malah turut diwarnai kehadiran Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Ketibaannya di Stadium MetLife bersama wanita pertama Melania Trump disambut Presiden FIFA Gianni Infantino. Namun apabila wajahnya dipaparkan di skrin gergasi, sorakan bercampur tepukan dan ejekan bergema di seluruh stadium. Presiden berusia 80 tahun itu turut diberi peluang melihat dan menyentuh trofi Piala Dunia sebelum perlawanan bermula. Dalam peringkat itu, Malaysia berhasrat menjadi tuan rumah Piala Dunia, kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, hasrat itu bukan sekadar menganjurkan kejohanan, malah mahu melihat skuad Harimau Malaya layak beraksi sebagai wakil Asia Tenggara. Beliau menyorakan harapan itu ketika menghadiri program tayangan akhir Piala Dunia dan semarak subuh di Panggil Square 2. Luar negara. Seorang anggota tentera Amerika Syarikat maut ketika menjalankan operasi memusnahkan bahala tupan daripada sebuah drone Iran yang ditembak jatuh di utara Iraq. Insiden itu menjadikan jumlah anggota tentera yang disahkan terbunuh meningkat kepada 17 orang sejak Amerika Syarikat dan rejim Israel melancarkan siri serangan ke atas Iran pada 28 Februari lalu. Sementara itu, Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan dua lagi anggota tentera terbunuh dalam satu insiden di Jordan pada Jumaat. CENTCOM turut mengesahkan sisa mayat yang masih belum dikenal pasti turut ditemukan di lokasi kejadian dan proses pengecaman sedang dijalankan. Pasukan penyelamat menemukan 7 individu yang terselamat selepas sebuah kapal penumpang tenggelam di perairan Kepulauan Selayar Indonesia. 18 lagi mangsa masih hilang. Media tempatan memaklumkan kapal penumpang kayu yang membawa 78 penumpang itu dilaporkan karam Rabu lalu. Pada Sabtu lepas, 5 mangsa diselamatkan oleh bot nelayan tempatan. Manakala semalam, pasukan mencari dan menyelamat menemukan 2 lagi mangsa terselamat di perairan berhampiran Pulau Sanipah. Pekerja di loji kuasa nuklear Kuberg di Afrika Selatan terdedah kepada radiasi ketika menjalankan kerja penyegaraan dalam 3 insiden yang berlaku sejak beberapa minggu lepas.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Spanyol juara Piala Dunia 2026. Penambahan kadar SARA STR diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nurmat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

10 Julai 2014, pemergian yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama meninggal dunia di Pusat Perubatan Pantai, PMC, Kuala Lumpur. Allah Yarhamah yang berusia 95 tahun meninggal dunia pada pukul 6.15 petang akibat sakit tua. Anak kelahiran Alor Setar Kedah ini melanjutkan pengajian di Kolej Perubatan King Edward, Singapura pada tahun 1936 dan berjaya menamatkan pengajiannya pada tahun 1947. Tempoh pengajiannya dipanjangkan berikutan Perang Dunia Kedua yang meletus pada tahun 1939.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua pendengar Lakui FM? Saya doakan supaya semuanya sihat belaka, semuanya berada dalam rahmat Allah sentiasa. Saya Ustaz Faris Murtada. Hari ini saya nak kongsikan satu tazkirah berkaitan dengan bersederhana ataupun jadilah umat pertengahan. Okey, berkaitan dengan tajuk ini, suka untuk saya sebut satu ayat Al-Quran. Ini disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum shahida. Maksudnya, dan demikianlah sebagaimana kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus, kami jadikan kamu wahai Muhammad satu umat yang pilihan lagi adil supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia, dan Rasulullah pula akan menjadi orang yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu. Jadi dalam ayat dalam surah Al-Baqarah ini disebut tentang ummatan wasata. Okey, bila menyebut tentang ummatan wasata ni, Imam Al-Baghawi menukilkan dalam tafsir dia ayat Al-Kalbi, dia kata apa? Maksud umat pertengahan ni adalah ahli atau pengikut agama yang adil di antara berlebih-lebihan dalam beribadah dan longgar dalam menjalankan syariat agama, yang mana kedua sifat ini adalah dicela di dalam agama. Okey, jadi sebagai umat pertengahan, kita kena berada di antara dua keadaan, iaitu kita bukan dah orang yang terlalu melampau dalam beragama, ataupun jangan jadi juga orang yang kedua yang terlalu longgar. Kita jangan jadi terlalu ekstrim dalam beragama, dan jangan jadi longgar sangat. Okey, ada juga disebut dalam hadis riwayat Bukhari, cuma hadis ini dia tidak sahih, tapi maksud dia lebih kurang sama yang disebut dalam surah Al-Baqarah tadi, khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara adalah pertengahan. So dalam agama Islam ni agama yang sangat mudah, agama yang sangat sesuai dengan semua orang. Islam ini menganjurkan kita untuk bersederhana. Maksud bersederhana ni apa? Maksud dia kita tak ekstrim. Kita tengok dalam kalangan kita sekarang ni, boleh kita nampak orang yang ekstrim. Contohnya apa? Contohnya, kalau yang kaya tu, dia nak kaya sangat-sangat. Dia kata, aku nak duit banyak ni. Mula-mula 1,000. Tak cukup 1,000, nak 10,000. Tak cukup 10,000, nak 100,000. 1 juta dan sebagainya. Dia tak rasa cukup. Ini selari dah dengan apa yang disebut dalam surah At-Takatsur, Al-Hakum At-Takatsur Hatta Zurtumul Maqabir. Dia punya kejar tu sampai ke liang lahat pun dia nak cari kekayaan. Tak salah nak kaya, tapi dia punya kejar tu sampai dia tak ingat dah bahawa dia ada hari akhirat, dia tinggal semayang dan sebagainya. Ada itu satu orang yang ekstrim. Ada lagi satu orang pula, dia tinggalkan dunia ni semua sekali. Dia tinggal semua sekali. Dia kata, aku tak mau kerja lah, aku nak beribadah sentiasa. Dia puasa sepanjang hari, dia tak berbuka. Pernah berlaku dalam kisah sahabat Nabi, dia berpuasa je, dia tak berbuka sampai Nabi kata, aku berpuasa dan aku berbuka, aku pun berkahwin juga. Okay. Ada orang yang macam tu, dia beribadah, dia kata dunia ni semua lara, dunia ni semua tak boleh, kita tak boleh beriman dengan dunia ni, seolah macam kita kena tinggalkan dunia ni. Ada orang macam tu juga. Jadi Islam anjurkan apa? Kita kena sederhana, kita kena cari duit untuk hidup, dan kita kena gunakan duit kita untuk kita punya pelaburan dalam akhirat. Wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya. Carilah akhirat tapi jangan lupa dunia. Samalah juga ada sebahagian yang ekstrim, dia kata dialah yang paling perfect, dialah betul, orang lain semua salah, dialah yang paling alim, dialah yang paling semua sekalilah dia. Orang lain semuanya tak elok, orang lain semuanya tak soleh, orang lain semuanya jahat, dia rasa dia paling betul. Ada juga orang macam ni pun tak boleh juga. Sebab apa? Kita adalah umat pertengahan, umat yang berada dan seimbang di antara dua keadaan. Kita bukanlah yang terlalu ekstrim kat sebelah kanan, kita bukanlah yang terlalu ekstrim kat sebelah kiri. Kita orang yang bersederhana. Jadi bila kita ni bersederhana, itu adalah nilai dan apa yang Islam yang ajak. Islam tak ajak kita ekstrim. Islam ajak kita, ini adalah agama yang mana agama ini orang nampak, Islam ni tak payah mana pun. Islam ni agama yang mudah, dan Islam ni agama yang meraihkan semua perkara. Okey? Sampai situlah tazkirah saya hari ini. Jadilah kita umat pertengahan, jadilah kita umat yang bersederhana, janganlah kita jadi umat yang ekstrim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Faris Murtada, pendakwah bebas.
2: Langkawi FM. Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Redo dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu.
1: Refleksi setiap hari pukul 7.30 pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM.

0: Langkawi FM di 104.8 ya untukmu. Yeah. 7.41 minit pagi. Anda dah sampai office ke belum?
1: Kami awal.
0: Okey.
1: Ha, tu dia 2 pagi bukan biasa-biasa nah.
0: Bukan biasa.
1: Lain macam.
0: Memang bukan biasa-biasa sebabnya yang biasa selalunya dengan ye-ye.
1: Ye-ye.
0: Kan. Hari ni kita bukan dengan maple. Hari ni kita dengan
1: kita dengan aneh.
0: Aneh. Gelak aku. Oh, sabar-sabar.
1: Yo.
0: Oh, tak apalah.
1: Bukan kakak-kakak ni.
0: Kakak
1: adik. Begitu.
0: Amma ke? Akak. Spanyol menang lah.
1: Yes. Yeah, Spain menang. Tanya kepada peminat Spain.
0: Spain. Okey, anda jangan menang-menang juga ni. Bos kata masuk kerja macam biasa tu.
1: Betul. Bos tak janji yang lain.
0: Bos tak janji yang lain. Paling lambat ke Milan tu.
1: Begitu.
0: Jangan duk pergi ambil MC pula.
1: Begitu kan.
0: Demai lah, sakit perut lah, migraine kan? Lah, tidur tak cukup.
1: Tadi kat TV Sukan Plus tadi. Yang mana yang di dataran Merdeka kan. Apa ni?
0: Hak mereka tengok bola tu kan.
1: Kemudian ada mereka ada interview. Ada tanya dengan orang awam. Ada yang ambil cuti. Ambil cuti siap-siap.
0: Ambil cuti siap-siap tak apa.
1: Nak tengok Piala Dunia.
0: Kita tahu lah sebab dia ambil cuti.
1: Ya, betul.
0: Ni jangan satgi duduk buat saja pi adjust satgi nak ambil MC lah.
1: Tu
0: duduk,
1: tak boleh.
0: Duduk buat EL lah.
1: Kan.
0: Jangan macam tu. Plan siap-siap.
1: Betul. Dah tahu dah benda ni dah bangun ke apa daripada beberapa bulan dah kan.
0: Lama. Cuma hak nak lawan tu lah kita tak tahu. Baru-baru ni kita tahu Spain dengan Argentina.
1: Kan?
0: Kalah ke tu?
1: Ada yang apa yang tu? Peminat Argentina hujung-hujung dia pergi tukar pergi Spain.
0: Tu panggil apa? Lalang.
1: Lalang
0: ke padi ke tak apa lah.
1: Tak apa lah.
0: Tak apa, tak kisah. Bolo je Suraya.
1: Kan? Sebabnya yang dia menang depo. Kita bolehlah sokong pergi lah.
0: Kan? Cuaca Suraya.
1: Cuaca di Pulau Langkawi nampaknya. Kalau ikutkan lah. Kan? Berdasarkan dengan keadaan kemenangan Spain ya.
0: Keadaan kemenangan Spain telah membawa ribut petir di beberapa pada waktu pagi.
1: Betul. Okay, kan?
0: Lagi. Lagi?
1: Jadi kalau kata petang sat lagi dia ribut petir juga tapi di kebanyakan tempat lah.
0: Tak semua lah no.
1: Tak apa nak cerah lah cerita dia hari ni.
0: Okey.
1: Lepas tu kalau malam nanti hujan di kebanyakan tempat.
0: Okey.
1: Semalam nasib baik tak hujan no.
0: Betul no.
1: Semalam macam mungkin apa dia bagi.
0: Mula-mula tu macam hujan kot lah kan.
1: Tapi dia bagi orang kata elok dah perjalanan orang yang nak pergi ke dataran lang nak menonton kan semalam. Tu dia.
0: Kan, terima kasih lah kepada anda yang main ramai-ramai ke dataran lang semalam.
1: Ramai sungguh.
0: Ramai kan?
1: Ramai
0: bawa toto, tikir, tilam, katil.
1: Itu nama saya kan? Dan kemarin juga saya dah habak dah. Kalau pi tengok tu, jangan duk buang sampah merata. Jangan tinggal.
0: Jangan tinggal sampah.
1: Dekat tempat duduk.
0: Kutip lah sama-sama.
1: Atau kat mana-mana kan. Kat kawasan dataran lang tu, tolonglah jaga kebersihan kan.
0: Betul.
1: Itu dia. Dah pesan semalam.
0: Tempat kita, wajah kita, budaya
1: betul.
0: Kita, tuan-tuan.
1: Kan.
0: Makan pandai, simpan pandai, buang pandai.
1: Betul.
0: Buang kutip pula. Okey, kita main lagu Spain satu nah.
1: Okey, ha. Ni boleh.
0: Spain.